0: adalah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah.

0: Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Lupas pukul 7 lewat 47 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengungkap operasi kejahatan cyber tersebut ya di kawasan Jakarta Barat yang melibatkan sekitar 320 WNA dan 1 WNI pendengar. Dan Kepala Program Studi Kriminologi Luki Nurhadianto menilai perilaku sindikat ini memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat. Terutama saat ada ahli teknologi atau tenaga kerja asing masuk bisa terkamuflase sebagai Transnational Organized Cybercrime atau TNOC yang baru pendengar. Dan hal tersebut disampaikan Luki dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI pada Selasa kemarin. Indonesia sendiri dianggap memiliki pasar besar serta penetrasi internet yang tinggi, apalagi dengan jumlah penduduk besar yang sangat rentan menjadi target konsumen dari judi online pendengar. Luki menegaskan bahwa cara paling efektif untuk melacak kejahatan transnasional adalah dengan mengikuti seluruh aliran arus uangnya. Dan optimalisasi peran PPATK dan kepolisian juga sangat dibutuhkan guna menyasar taktik follow the money dalam memutus rantai pendanaan sindikat. Di satu sisi, pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa para pelaku yang tertangkap ini kemungkinan besar menyasar pemain di judi di negara asalnya. Dan operator asing tersebut memanfaatkan infrastruktur internet Indonesia yang sudah mumpuni untuk menjalankan aksi penipuan serta perjudian secara daring pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami informasikan kepada Anda, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Bogor Pagi Ini Dialog Asta Cita, menemani Anda dengan topik menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa, pendengar. Dan nanti insya Allah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ada Bapak Yudi Santosa, selaku PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, dan juga nanti akan kami hubungi ada Ki Bambang Sumantri, selaku Ketua Pamong Budaya Kabupaten Bogor, pendengar.

Sahabat dermawan, salam kemanusiaan. Saya Catur Widodo dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Bogor ingin berbagi tips menghadapi gempa. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Jika berada di dalam bangunan, berlindunglah di bawah meja atau lindungi kepala. Menjauhlah dari jendela atau barang yang mudah pecah. 3. Jika guncangan reda, segera keluar dengan tertib. 4. Jika berada di bangunan tinggi, gunakan tangga darurat. 5. Periksa kondisi listrik dan matikan listrik dan kompor. 6. Berikan pertolongan pertama pada korban yang terluka. 7.

dengarkan radio atau alat komunikasi lain untuk informasi seputar gempa. Demikian tips dari kami, ACT, Care for Humanity.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, bicara kebudayaan atau cagar budaya, tentunya budaya bukan hanya cerita masa lalu gitu ya, tetapi juga menjadi jati diri dan identitas sebuah bangsa. Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan, keberadaan cagar budaya ini menjadi warisan berharga yang pastinya perlu dijaga bersama agar sejarah, nilai, dan kearifan lokal tidak kehilangan. Atau tidak hilang begitu saja. Nanti kita akan berbincang mengenai menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa. Pendengar yang nantinya akan hadir juga di Studio Pro 1 RRI Bogor, Bapak Yudi Santosa selaku PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Pendengar, jadi untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami silahkan di 0815x4200, silahkan kirimkan apa yang ingin Anda tanyakan di kesempatan kali ini atau di dialog Bogor pagi ini, dialog Asta Cita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita, pendengar dengan topik menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, Bapak Yudi Santosa, yang merupakan PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadi, sehat?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun.
0: Rampes.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Pak. Sesuai dengan cuaca yang pagi hari ini cerah, tentunya cerah sekali nih karena bahagia Delis kehadiran tamu istimewa hadir langsung di studio Pro 1 RRI Bogor. Biasanya by phone ya Pak karena kesibukan. Kita akan bahas mengenai menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa nih Pak Kadis. Karena bicara soal budaya tentu bukan hanya cerita masa lalu gitu ya. Tetapi juga menjadi jati diri dan identitas sebuah bangsa. Dan di tengah perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan, ini keberadaan cagar budaya menjadi warisan berharga yang perlu dijaga bersama agar sejarah lalu juga nilai dan kearifan lokal ini tidak hilang begitu saja.
1: Betul, betul.
0: Dan kita langsung saja tanyakan ke Pak Kadis mengenai bagaimana Bapak melihat peran cagar budaya dalam memperkuat identitas bangsa khususnya di Kabupaten Bogor, Pak Kadis.
1: Ya, jadi memang tadi sepakat dulu bahwa cagar budaya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan panjang tentang sebuah bangsa begitu. Bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tapi juga di dalamnya ada bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian sebuah peradaban yang lahir di dalamnya menunjukkan kepribadian bangsa. Dan juga kita berharap pada hari ini ketika kita bicara sebuah warisan cagar budaya, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari karakter bangsa itu sendiri. Begitu, itu yang sebetulnya kita harapkan, bagaimana kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Pak Bupati Pak Rudi Susmanto sangat fokus dengan pelestarian cagar budaya, seperti itu Teh Delis.
0: Oke, baik. Lalu apa saja potensi cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Bogor nih Pak? Dan mengapa penting untuk dilestarikan?
1: Ya, Kabupaten Bogor ternyata memang sangat kaya dengan warisan budaya, dengan cagar budaya. Di Kabupaten Bogor itu dimulai di barat, di selatan, di timur, di utara, semuanya lengkap ada. Sekarang yang sementara ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten itu ada 51. Kemudian ada ODCB objek diduga cagar budaya, itu di catatan kami yang sudah terregister ada 170-an. Jadi memang sangat banyak belum yang memang kita kaji. Cagar budaya yang belum kita kaji juga masih lebih banyak lagi yang usianya paling tidak melebihi 50 tahun lah. Ada yang bentuknya cagar budaya, ada yang bentuknya situs. Situs ini mungkin yang kemudian memaknai di dalamnya ada catatan-catatan sejarah lah begitu ya. Nah, ini yang saat ini kita sedang coba pilah-pilah dengan tim TACB, tim ahli cagar budaya yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kita pilah-pilah mana yang kemudian disegerakan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Fungsinya bukan apa-apa, karena kita betul-betul harus melestarikan, harus merawat, harus menjaga. Dan Pak Bupati Pak Rudi Susanto tahun ini saja ketika sudah dibentuk Dinas Kebudayaan, kita menganggarkan paling tidak di angka sekitar 10 miliar untuk khusus untuk cagar budaya.
0: Oke, baik. Gitu. Khusus untuk cagar budaya.
1: Betul.
0: 10 miliar itu.
1: Betul.
0: Ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, tentu pasti ada tantangan karena memang Pak Kadis tadi sampaikan bahwa di tersebar nih cagar budayanya di seluruh Kabupaten Bogor gitu ya. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah apa saja, Pak?
1: Yang paling berat sebetulnya tantangannya adalah lokasi itu masih tanahnya milik masyarakat.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi
0: ada sertifikatnya gitu ya, Pak ya.
1: Ya, jadi kita memang agak susah ketika melakukan itu. Jadi harus pelan-pelan kita lakukan kesepakatan dengan masyarakat bahwa ini adalah lokasi cagar budaya dan mereka juga punya kewajiban lah katakan begitu untuk merawat cagar budaya itu. Karena kalau misalnya sekarang keinginan kita sih memang kita tanahnya kita pemerintah belilah gitu ya. Kita beli di basis pemerintah kemudian dirawat secara utuh oleh pemerintah gitu. Tapi sementara itu ya memang kesulitan. Kalau yang lain-lain alhamdulillah juga di masyarakat sendiri secara perlahan menyadari itu, mereka banyak yang kemudian ikut di cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh kita ada 51 itu juga sudah ada juru peliharanya yang kemudian diberikan insentif oleh Bupati. Itu juga dirawat dengan baik. Contoh misalnya ada di daerah barat di Pasir Angin itu ada, kemudian di Bakam Garisul, di utara ada di barat ada, di timur ada Pasir Awi begitu ya. Itu ada satu juru pelihara atau biasa disebut kuncan lah begitu ya, yang merawat memelihara itu. Jadi kesulitannya sebenarnya cuma itu, dan sekarang ini kita perlahan-lahan dari mulai kita rapihkan dulu si cagar budayanya, kemudian kita siapkan juga nanti ada penunjuk jalan dan seterusnya di lokasi itu, termasuk penjelasan, karena kita juga tidak berharap bahwa ada beberapa contoh yang paling banyak terjadi itu komplek pemakaman. Contoh komplek pemakaman, kadang-kadang pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat berbeda itu pemakaman ini. Jadi kita akan berikan secara utuh penjelasan bahwa ini adalah cagar budaya yang mempunyai sejarah, mempunyai riwayat, sehingga kemudian tidak terjadi pemaknaan yang berbeda gitu. Baik. Itu Teh Dialis.
0: Baik, supaya masyarakat juga tidak menyalahgunakan tempat tersebut gitu ya, Pak Kadis. Ya. Oke. Di tengah pesatnya pembangunan dan modernisasi nih, Pak Kadis, juga kita tahu bangunan-bangunan sekarang sudah diperbarui gitu ya. Bagaimana cara menjaga agar keberadaan cagar budaya ini tetap terlindungi tanpa itu tadi tergerus dari bangunan-bangunan yang terbaru gitu.
1: Ya. Memang kita sekarang ini dengan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pak Bupati Pak Rusmanto meminta kepada kita untuk memastikan mengembalikan ke asal gitu ya, ke yang dulu. Contoh gini, di Cileungsi ada SD Negeri 2 Cileungsi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Di sana itu hari ini bangunannya sudah bersatu dengan sekolah. Nah, Pak Bupati memerintahkan di cagar budaya itu dulu perkantoran perkebunan, kita tahun ini kita kembalikan ke semula kondisinya, bangunannya mirip ke semula. Jadi ada beberapa yang memang kita coba untuk mengembalikan ke semula, termasuk yang sederhana aja misalnya bangunan pendopo veteran. Gitu ya, yang ada di Jalan Veteran, yang pendopo Kabupaten Bogor lama itu, Jalan Veteran di Kota Bogor. Itu pun kita sedang mengkaji, kita ingin kembalikan kondisinya, arahan dari Pak Bupati, kondisinya kembalikan ke semula. Gitu. Jadi kita sekalipun kemajuan zaman dengan berbagai halnya dalamnya, itu kembali kita kembalikan ke sejarah awalnya begitu.
0: Baik. Selain mengembalikan ke sejarah awalnya nih, Pak, adakah program lain dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor untuk menyelamatkan nih dan katakanlah mengenalkan cagar budaya juga kepada masyarakat?
1: Tentu kalau yang biasa-biasa saja kita sudah lakukan itu ya. Bagaimana kita secara khusus dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memperkenalkan lebih luas. Ke depan di tahun-tahun ajaran yang akan datang, Pak Bupati sudah memberikan arahan bahwa harus ada muatan lokal di sekolah berbicaranya khusus untuk sejarah dan budaya Bogor. Nanti di dalamnya itu adalah salah satunya cagar budaya. Yang kedua, kita kerjasama dengan para influencer. Itu hari ini sudah banyak YouTuber, influencer di medsosnya, di YouTube-nya, yang mereka memunculkan cagar-cagar budaya, yang menjelaskan sejarah. Tentu ada beberapa yang apa namanya penemuan-penemuan yang mereka lakukan di medsos mereka, dan itu terlihat ternyata dengan kondisi kita sekarang sangat menarik mereka kemas, dan kita kerjasama dengan mereka. Ada beberapa influencer, ada beberapa YouTuber, kita ajak bareng-bareng. Itu adalah bagian dari lebih memperkenalkan lebih luas, dan kemudian juga mungkin kita sisipkan di sana bahwa ketika sudah kena mereka bisa datang, dan mungkin ada beberapa yang kita fasilitasi, dan yang terpenting bagaimana kemudian mereka juga ikut melestarikan cagar budaya itu. Begitu Teh.
0: Baik, jadi supaya juga tetap menarik dan membuat para remaja dan generasi muda tertarik untuk datang. Betul. Ini bekerja sama dengan para YouTuber, konten kreator gitu. Betul. Ya Pak ya. Betul. Yang memang juga ahli mengemas sebuah konten dan menjadikan konten menarik.
1: Betul. Contoh ini di saya baru kemarin sore dengan Om Johnny Pinot ya.
0: Okay.
1: Salah satu influencer, salah satu yang jalan perjalanan sejarah kalau nggak salah komunitasnya. Jadi dengan influencer, dengan komunitas-komunitas itu juga kerja sama. Mereka mau ke salah satu cagar budaya Pendopo Malasari. Itu yang dibangun di tahun 1947 oleh Bupati Pak Ipik Gandamanah pada waktu itu. Nah itu memperkenalkan lebih luas, karena ternyata Bogor itu sebelum di kota Bogor, sebelum di Cibinong, itu sebelumnya sempat punya pendopo yang pertama ketika pengendalian pemerintah Kabupaten Bogor ketika masa-masa revolusi itu ada di Malasari. Dan Om Johnny Pinot ini membawa komunitasnya untuk melihat langsung kondisinya seperti apa. Dan memang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kami sudah mengadakan revitalisasi persis dengan pendopo pada tahun 47 itu.
0: Oke, baik. Jadi generasi-generasi muda bisa menikmati juga suasana keaslian gitu.
1: Betul,
0: ya Pak Kadis, dari peninggalan sejarah.
1: Betul.
0: Kita nih.
1: Dan hari ini dengan RRI kita juga pengen sebetulnya yuk kita sama-sama RRI kolaborasi. Contoh misalnya di Pasir Angin, itu salah satu tempat di Cibung Bulang, perbatasan dengan Liuliang. Itu ada galeri di dalamnya. Kalau saya lihat itu dari mulai zaman sebelum Masehi lah begitu, sampai dengan zaman revolusi itu ada. Itu di sana lengkap, ada termasuk juga apa banyak patung-patung. Kemudian jadi zaman kenapa saya bilang sampai zaman sebelum Masehi, karena di sana ada peninggalan-peninggalan yang memang belum bisa diungkapkan. Okay. Seperti apa sejarahnya ini, sampai dengan zaman Jepang ada gitu di sana. Nah kalau misalnya teman-teman dari RRI kita angkat sama-sama di situ, di galeri itu, karena cukup lengkap, termasuk juga ada beberapa buku yang ditulis di situ, termasuk nanti kita undang juga sanggarnya yang berdekatan di sana, ada beberapa sanggar kita undang, kita sama-sama bergerak untuk melestarikan begitu, dan memperkenalkan lebih luas tadi itu dengan cara yang berbeda, yang mudah diterima di zaman kekinian begitu Teh.
0: Oke, baik. Menarik nih, kita akan bahas lebih lanjut tentunya terkait topik kita pada pagi hari ini, menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa ya. Kita jeda sejenak Pak Kadis. Juga pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami masih buka kesempatan untuk Anda di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor Pagi ini, Dialog Asta Cita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa. Dan Dialis masih bersama Pak Kadis Bapak Yudi Santosa selaku PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, pendengar. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dialis juga penasaran sejauh mana nih Pak Kadis keterlibatan masyarakat dalam menjaga situs atau warisan budaya di Kabupaten Bogor?
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang yang pertama tentu ketika menemukan benda atau menemukan kawasan atau menemukan tempat lah ya yang diduga cagar budaya, mereka yang pertama tentu mengamankan area itu dan kemudian melaporkan kepada kita. Apakah kemudian nanti kita bantu sama-sama kita daftarkan, karena memang nanti terregistrasinya di pemerintah pusat awalnya. Jadi itu yang paling awal dulu. Artinya ketika sudah kita ketahui itu adalah memang bisa dimasukkan dalam kategori cagar budaya, masyarakat ini menjaga sama-sama. Tapi ada yang memang sampai hari ini yang bersangkutan langsung merawat cagar budaya. Jadi ada di salah satu cagar budaya, namanya di saya lupa nih tempatnya. Jadi dia langsung si cagar budayanya ini bentuknya batu, itu dibawa ke rumahnya, dijagain di rumahnya, karena emang dia
0: artinya tidak terlalu besar gitu ya Pak Kadis ya.
1: Betul, ada beberapa batu dan kita memang sudah kita kaji oleh tim TACB yang dari pihak dari independen begitu dengan ahlinya. Nah, itu sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Dan dia dirawat langsung di rumahnya. Gitu. Jadi itu keseriusan yang bersangkutan untuk merawat cagar budaya, melestarikan dan yang bersangkutan memang diperbolehkan dan dijaga. Dan pernah kita coba, saya mendengar informasi malah pernah Kementerian Kebudayaan minta nggak dikasih gitu, karena keseriusan dia bahwa dia merasa itu titipan, kemudian dia beliau jaga gitu. Itu salah satu yang yang ada di kita di Kabupaten Bogor. Tapi memang ada beberapa yang masyarakat juga agak-agak kurang paham gitu ya. Contoh misalnya di Sibanteng ada cagar budaya yang cukup terkenal, Museum Panmotmen di Lusading. Nah, ini juga karena mungkin agak berbeda. Kalau kebanyakan cagar budaya di kita itu kan prasasti gitu ya, kemudian batu-batu lah begitu ya, situs, kemudian juga makam. Kalau ini Museum Patmen juga makam, cuma memang makamnya dari zaman-zaman Belanda, Inggris gitu ya, Perancis. Nah, dianggapnya wah ini mah ya seperti itulah, ada yang berbeda lah perlakuannya dari masyarakat. Sempat ada pengaduan dari jupelnya, apa ini kita agak berat karena kalau tempat yang lain katanya masyarakat memberikan dukungan, kalau ini mah ya itulah, di kita masih ada masyarakat yang belum paham. Alhamdulillah, tapi kemudian kita selalu berikan edukasi, karena beberapa yang lokasi-lokasi peninggalan itu justru seperti misalnya makam Jerman di Megamendung, itu juga ada. Dan di Megamendung itu makam Jerman setiap bulan November dari kedubes Jerman itu mengadakan upacara di sana. Gitu. Kita pun tetap kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan cagar budaya, cagar budaya seperti itu.
0: Jadi ada tantangan di sana. Perlakuan dari masyarakat berbeda antara peninggalan zaman dahulu dari orang kita atau juga dari bangsa lain. Nah, menurut Bapak apa dampak jika generasi muda sekarang ini mulai melupakan sejarah dan keberadaan cagar budaya ini tidak terlalu dihiraukan nih, Pak Kadis?
1: Ya, tadi balik lagi di awal bahwa cagar budaya ini bukan hanya sekedar warisan. Bagaimana kemudian sebuah peradaban dibentuk, bagaimana sebuah karakter bangsa itu terbentuk. saya sih ngambil contohnya, mohon izin keluar gitu ya. Uh-huh. Kita lihat bagaimana sebuah negara maju hari ini, Jepang, Korea. Ternyata Jepang itu ketika Perang Dunia Kedua, kita sama-sama tahu mereka di diblokade kan. Uh-huh. Mereka itu tetap memegang dengan kuat budayanya. Uh-huh. Mereka kemudian betul-betul menghormati, memegang, melestarikan budaya, termasuk di dalam cagar-cagar budaya yang mereka miliki. Uh-huh. Dan ketika tahun berikutnya ke sekarang-sekarang ini, ternyata Jepang menjadi sebuah negara maju.
0: Yeah.
1: Padahal di tahun 45 itu sudah diblokade mereka. Uh-huh. Artinya dalam waktu yang singkat mereka ternyata bisa jadi negara maju. Pertanyaannya, kenapa? Salah satunya saya lihat, saya pelajari, mereka memegang betul warisan budaya, mereka memegang betul, memelihara, melestarikan cagar budaya. Nah, dari situ kita harus belajar, kami juga merasa bahwa dari cagar budaya, dari warisan budaya, baik warisan cagar budaya maupun warisan budaya tak benda, kita berharap bisa menemukan karakteristik bangsa ini, terutama bangsa Sunda, terutama di Kabupaten Bogor. Uh-huh. Yang kemudian bisa membentuk anak-anak kita ke depan. Uh-huh. Sesuai dengan karakter masyarakat Sunda di Kabupaten Bogor. Saya kira seperti itu, Teh Lilis.
0: Karena waktu yang terbatas, Pak Kadis, izin harapannya apa yang ingin Anda sampaikan selaku Bapak Kadis Kebudayaan dan Kebudayaan saja gitu ya, ya Dinas budaya. Kebudayaan Kabupaten Bogor, tentunya kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga cagar budaya sebagai warisan dan identitas bangsa, Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih Teh Delis, kami diundang di kegiatan acara ini. Tapi yang terpenting memang bahwa kebudayaan adalah warisan, bukan tanggung jawab hanya pemerintah saja, ya. Tapi tanggung jawab kita bersama. Ketika hari ini kita bisa berbuat untuk merawat, melestarikan bahasa dengan cara yang paling sederhana. Uh-huh. Misalnya membersihkan lokasi-lokasi itu, atau menginformasikan kepada kami lokasi-lokasi itu, cagar budaya itu yang atau diduga cagar budaya itu, juga sudah hal yang luar biasa. Apalagi kemudian dari situ kita sama-sama bisa mengajak memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Nah, itu akan lebih besar lagi manfaatnya. Jadi selagi peran masyarakat itu sangat dibutuhkan, dan kami menyampaikan terima kasih selama ini dukungan kepada pemerintah daerah dan kepada kita semua itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Tapi kita juga memohon kedepannya kita terus bersama-sama supaya bahwa cagar budaya yang sangat banyak, yang sangat beragam di Kabupaten Bogor ini bisa tetap terjaga, dan kemudian nanti bisa didapatkan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor. Saya kira itu, Teh Delis.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis, Bapak Yudi Santosa, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Tentu melalui dialog ini, pendengar, semoga kita jadi lebih menyadari akan pentingnya menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa, sekaligus juga melihat bagaimana peran pemerintah, lalu juga masyarakat dalam menjaga warisan sejarah untuk generasi mendatang pastinya. Ya. Kami akhiri kebersamaan kita di Bogor pagi ini, dialog Asta Cita menyelamatkan cagar budaya sebagai identitas bangsa. Terima kasih sekali lagi,
1: terima
0: Pak Kadis.
1: Terima kasih, Teh Delis.
0: Di tengah kesibukan hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu, Bapak.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena sesaat lagi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan segmen Halo RRI yang siap tentunya menampung pertanyaan, aduan, dan juga keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
1: Gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gua, bro. Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 9 lewat 11 menit, kami hadirkan segmen Halo RRI hingga jelang pukul 10 ya waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tentunya kami siap menampung pertanyaan, keluhan, dan juga aduan Anda berkaitan dengan pelayanan publik yang nantinya akan kami jembatani, sampaikan gitu ya, ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban serta solusi permasalahan Anda, pendengar. Dan tentu Anda bisa menyampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan Anda di nomor WhatsApp kami 081-5x4200 atau di Instagram kami di @rri_bogor ya. Juga Anda bisa menyampaikan di kolom live chat RRI Digital ya, tinggal Anda pilih untuk program 1 lalu Pro 1 RRI Bogor. Di sana ada kolom chat ya, dan juga live chatnya untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan juga aduan Anda berkaitan dengan pelayanan publik, pendengar. Boleh disampaikan keluhan-keluhan mengenai jalan rusak ataupun juga adanya sampah-sampah yang berserakan mungkin di daerah Anda, atau ada jaringan kabel yang menjuntai, mengganggu kenyamanan, lalu mengganggu estetika juga, atau keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya, bisa disampaikan, curhatin aja ya di 081-5x4200. Kami tunggu dari Anda ya, pertanyaan, keluhan, dan juga aduannya. Boleh berkaitan dengan apapun terkait pelayanan publik, boleh berupa chat dan juga informasi detail mengenai lokasi, lalu juga identitas Anda ya, disampaikan nama, alamat, dan tempatnya titik yang Anda adukan ini di mana, atau juga boleh berupa voice note atau rekaman suara, pendengar. Kami terima, tentunya nanti kami akan verifikasi pesan dari Anda dan kami langsung sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban, pendengar. Dan sebelumnya di tanggal tepatnya tanggal 8 Mei ya 2026, ada yang menyampaikan terkait keluhan, pendengar ya, adanya PKL yang berjualan di depan Masjid Agung Dewi Sartika, lalu juga di sepanjang samping Masjid Agung menjadi tempat parkir gerobak PKL, sehingga Masjid Agung kelihatan jadi kurang cantik lah gitu ya, atau bisa dikatakan kumuh karena adanya juga sampah-sampah yang menyertai dari gerobak-gerobak PKL tersebut. Mohon ditertibkan supaya Masjid Agung terlihat lebih indah kembali ya. Dan aduan ini disampaikan oleh Bapak Hilmi, warga Kota Bogor. Tentu kami sudah menyampaikan kepada dinas terkait ya, pada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban. Dan pihak terkait ini ya menyampaikan laporan kegiatan penertiban PKL kawasan Masjid Agung, pendengar, yang sudah langsung dilaksanakan ya, tepatnya hari Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai ya, hingga sore hari. Dan tepatnya atau fokus lokasinya adalah di kawasan trotoar Masjid Agung Kota Bogor. Dan pendengar, ini petugas pelaksananya ada di peleton khusus B Satpol PP Kota Bogor ya. Dan hasil kegiatannya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kota Bogor ini melaksanakan kegiatan patroli dan penertiban pedagang kaki lima atau PKL, tepatnya di kawasan trotoar Masjid Agung Kota Bogor, pendengar. Dan dari hasil pengawasan di lapangan, memang betul ya, ditemukan sejumlah PKL yang melakukan aktivitas perdagangan di atas trotoar tersebut sehingga mengganggu fungsi fasilitas umum, pendengar. Dan tentu dengan demikian laporan kegiatan penertiban PKL ini tadi disampaikan ya untuk menjadi bahan laporan dari Satpol PP Kota Bogor. Dan sudah dikirimkan juga nih dokumentasi ya atau bukti dukungnya dalam rangka penertiban tersebut. Melaporkan patroli kawasan seputar Masjid Agung ya, dari begitu banyak PKL-PKL yang berjualan di daerah Masjid Agung ini, sampai pada akhirnya tertib gitu ya, bersih. Dan tentunya kondisi jadi lebih indah dan enak dilihat pendengar. Dan tentu hasil tindakan langsung Satpol PP ini juga dilakukan gitu ya, berdasarkan aduan yang masuk dari masyarakat, tepatnya bernama Bapak Hilmi yang berdomisili di wilayah atau Kota Bogor ya, yang diadukan aduan tersebut ke segmen Halo RRI Pro 1 RRI Bogor pendengar. Demikian ya. Dan kami sekali lagi tunggu atensi dari Anda, pertanyaan, keluhan dan juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik. Anda bisa sampaikan di 081-5x4200 atau Anda bisa telepon kami secara langsung ya, mengobrol dan juga curhat secara langsung on air bersama Delis di studio RRI Bogor di nomor 02518312450 pendengar. Karena tentu atensi dari Anda ya, juga kami harapkan supaya nanti kami bisa membantu Anda menemukan solusi dan juga jawaban permasalahan Anda kepada dinas terkait pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, kita jeda sejenak. Pastikan Anda tetap di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan segmen Halo RRI yang kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kita review lagi pertanyaan yang sudah masuk di segmen Halo RRI sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Asep ya. Mau mengeluhkan terkait adanya jalan rusak, tepatnya di Jalan Abdul Fatah Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pendengar. Dan hal ini juga disampaikan berupa rekaman suara dan kita akan dengarkan berikut ini.
1: Halo RRI, ini saya warga Cinangka, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Mau mengadukan masalah infrastruktur jalan yang berada Jalan Abdul Fatah yang berada Kampung Cikalancing dan sama Desa Bojong Jengkol, Kampung Bojong Jengkol, Kampung Kondang dan Cinangneng. Banyak yang berlubang parah. Tolong Bupati dan Wakil Bupati tolong segera diperbaiki.
0: Baik, itu dia aduan yang sudah masuk pendengar ya. Tentunya berkaitan dengan jalan ini juga mungkin bukan hanya jadi keluhan Bapak Asep, tapi juga warga sekitar yang seringkali melintasi jalan tersebut ya, untuk beraktivitas sehari-hari seperti berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja gitu ya, dan berangkat ke sekolah juga, karena memang itu kalau jalan itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari gitu ya, lalu lalang pulang pergi dan dilewati setiap saat, artinya memang ini bisa jadi menjadi keluhan yang mewakili banyak masyarakat di daerah tersebut, pendengar. Dan kami sudah mencoba untuk menghubungi Bapak Gantara Lenggana selaku Sekdis PUPR Kabupaten Bogor untuk menanggapi hal tersebut, pendengar. Dan berikut jawaban dari Bapak Gantara Lenggana selaku Sekdis PUPR Kabupaten Bogor berikut ini.
2: Jadinya mau kemana?
3: Assalamualaikum.
2: Mau ke Surabaya kah? Mau ke Makassar? Mau ke Samarinda? Atau mau ke Medan? Bapak Ibu harus tahu. Yang jadi masalah seringkali di daerah adalah di tempat lain, sekali pantai. Kepala UPD yang tahu, ya. Apalagi di level teknis, dengan penyampaian kronologis seperti ini. Mas, kayaknya tahun lalu nggak kayak gitu deh. Mas, tahun lalu kayak kita gini-gini aja nggak masalah. Nah, biasanya bahasanya seperti itu, ya. Jadi pastikan kita sebagai kepala dinas ya, camat kita tahu kita ini mau berjalan kemana, dari Jakarta ke Surabaya dan Jakarta ke Medan dan Medan. Caranya monggo, caranya mangga silahkan tentukan ya. Apa namanya
3: dari rekan-rekan
2: di tengah-tengah gempuran efisiensi.
3: Nah, ya, selama
2: di tengah-tengah gempuran efisiensi ya, efisiensi itu tidak menghapus cerita Bapak Ibu ke Jakarta ke Surabaya,
3: sudah
2: tidak menghapus cerita
3: banyak yang
2: Bapak Ibu tekan kepada pihak apa, mutlak ya, mutlak absolut bahwa Bapak Ibu itu
3: juga
2: jelas
3: ini.
2: Dari Jakarta harus ke Surabaya. Permasalahan mas, kita
3: ini
2: ada efisiensi.
3: Silahkan
2: dipilih.
3: Artinya
2: naik pesawat untuk
3: 23 km. Nah, yang
2: opsi
3: menjadi
2: pakai
3: prioritas pelaksanaan kegiatan
2: pakai kereta
3: di tahun 2024 ini adalah ruas jalan yang sudah rusak berat yang
2: akan ditangani dengan kegiatan
3: rekonstruksi. Nah, barangkali itu sebagai informasi yang perlu kami sampaikan dari BPU. Mudah-mudahan
2: penanganan dari ruas jalan
3: dimaksud di tahun 2024 bisa dituntaskan sesuai dengan harapan dan program kerja yang ada di DPU Kabupaten Bogor di tahun anggaran 2026. Terima
2: kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian jawaban dari Bapak Gantara Lenggana selaku Sekdis PUPR Kabupaten Bogor. Pendengar, kami mohon maaf adanya noise gitu ya, karena yang bersangkutan ini Pak Sekdis sedang juga pada saat menjawab aduan ataupun keluhan dari Anda. Ini juga bertepatan dengan adanya rapat ya, terkait penguatan peran dan komitmen kepala perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja secara efektif, efisien dan juga berorientasi hasil. Jadi memang saking tidak bisanya meninggalkan rapat tersebut, tapi juga ingin memberikan respon cepat kepada Anda pendengar Pro 1 RRI Bogor yang mengirimkan keluhan aduan berkaitan dengan jalan rusak tadi yang disampaikan oleh Bapak Asep ya, bahwa izin Delis menyampaikan kembali apa yang disampaikan Bapak Gantara Lenggana selaku Sekdis PUPR, bahwa tahun 2026 ini memang sudah diproyeksikan untuk penanganan pelaksanaan rekonstruksi jalan yang mengalami rusak berat, pendengar ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jalan tersebut ya, di tepatnya di Cinangneng dan juga Tenjolaya sekitar 3 km juga mengalami hal yang serupa atau rusak berat gitu ya, dan juga sudah banyak memang warga yang mengeluhkan hal tersebut. Dan disampaikan tadi oleh Bapak Gantara bahwa semoga tahun 2026 ini terlaksana dengan baik untuk perbaikan jalan yang rusak berat tersebut, tentunya untuk kenyamanan masyarakat Kabupaten Bogor dan khususnya untuk warga masyarakat Cinangneng dan juga Tenjolaya, pendengar. Demikian ya, tentu kami terus berupaya untuk betul-betul mendapatkan jawaban serta solusi permasalahan Anda yang Anda adukan ke kami di Halo RRI. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aduan ataupun pertanyaan, silahkan. Kami tunggu di 0815x4200, pendengar, kapanpun, dimanapun Anda bisa sampaikan. Dan nanti tindak lanjut atau jawabannya kami juga akan berikan follow up-nya ya, perkembangannya kepada Anda langsung melalui WhatsApp yang Anda kirimkan, pendengar. Kita jeda sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami di segmen Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 9 lewat 51 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI Pendengar. Kita baca atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Kali ini aduan disampaikan oleh Bapak Doni yang beralamat di Kota Bogor ya. Ingin menyampaikan nih, Halo RRI, jalan berlubang ya, dan berbahaya bagi pengendara, mohon untuk tindakannya agar juga tidak membahayakan pengendara roda 2 khususnya ya, karena memang ada kemungkinan pipa PDAM ada di bawahnya, pendengar. Ini tepatnya alamatnya di Jalan Kota, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat ya. Untuk catatan lokasinya, jalur SSA Jalan Insinyur Haji Juanda depan Hotel Royal, disampaikan oleh Bapak Doni. Oke, baik. Terima kasih Bapak Doni, untuk kita nantinya tindak lanjuti ya kepada dinas terkait untuk mendapatkan jawaban serta solusi terhadap aduan yang Bapak Doni sampaikan. Kita lanjut ke aduan berikutnya, pendengar. Kali ini dari Bapak Rijal di Babakan Fakultas, Kelurahan Tegallega. Izin mau menyampaikan laporan terkait dekat rumah, kalau hujan ini suka meluap air sungainya dan banjir sampai ke dalam rumah, dan hal tersebut tentu sangat meresahkan gitu ya. Mohon tindak lanjutnya kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan gitu ya ke wilayah tersebut, atau juga turun langsung supaya mengecek apakah ada permasalahan-permasalahan di sana. Hatur nuhun Teh Deli, sami nuhun. Baik, kita akan coba untuk menyampaikan kepada dinas terkait ya, pendengar, untuk Bapak Rijal dan juga Bapak Doni. Dan tentu nanti apa yang diadukan, apa yang disampaikan oleh Anda, kami sampaikan kepada dinas terkait untuk mendapatkan jawaban. Dan bukan hanya jawaban, tentu kami nantikan solusi ya. Nah, dari pihak terkait ini untuk betul-betul memberikan solusi konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat untuk menjawab keluhan dan juga aduan yang Bapak Ibu sampaikan, pendengar. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Juga kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar setia Halo RRI. Halo RRI kami hadirkan seminggu 3 kali ya, pendengar, setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam yang sama, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan tentu Anda bisa sampaikan keluhan, aduan, dan juga pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami 081-5x4200. Anda juga bisa menyampaikan keluhan, aduan Anda ya di fitur live chat RRI Digital, di mana bisa langsung dibuka saja aplikasi RRI Digital di handphone atau smartphone Anda, lalu Anda pilih program 1 dan di sana Anda pilih Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Tentunya Anda bisa dengarkan juga siaran kami di aplikasi tersebut, dan bukan hanya menyampaikan keluhan ataupun aduan yang Anda ingin sampaikan ya. Juga kami menerima aduan Anda di sosial media kami, tepatnya di Instagram di @RRI_Bogor, pendengar. Sekali lagi mengudara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam yang sama, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, lepas pukul 9 lewat 55 menit, saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan sesaat lagi tepat pukul 10 kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Delis ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat, dan semoga sajian lagu yang kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu dan kelancaran untuk menjalani kegiatan Anda hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih dipancarkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-13 di bulan Mei tahun 2026. Dan jadi segmen pembuka ada acara ataupun segmen spesial kami ada Jaksa Menyapa di mana yang kembali hadir menemani Anda dan menghadirkan informasi dan edukasi hukum langsung dari narasumber terpercaya ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja dan juga dampak narkotika bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Sudah hadir, yang pertama saya perkenalkan ada Ibu Rahmi Hamidah SHMKN selaku Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang, halo.
0: Terima kasih sudah mampir ke Prosateri Bogor ya. Oke. Kemudian beliau tidak sendiri, ada juga Pak Matthew Ekam Putra SH selaku penelaah penuntutan dan juga penegakan hukum. Ya, selamat siang, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Saya panggilnya apa, Pak? Matthew aja ya.
2: Pak Matthew.
0: Oke, boleh.
2: Bang Matthew juga boleh.
0: Bang Matthew juga boleh. Oke, siap. Kemudian

0: Yang terakhir ada Bapak Afif Panji Wilongo, SHM HUM, selaku Jaksa Fungsional pada Sesi Tindak Pidana Khusus Kajari Kota Bogor. Selamat siang, Pak.
1: Siang-siang, Mas.
0: Baik. Baik, kita akan bahas mengenai kenakalan remaja dan juga dampak dari narkotika. Ini juga jadi masalah yang kayaknya seperti fenomena gunung es. Itu gak enak habis-habisnya kalau kita ngomongin soal narkotika gitu ya. Tapi mungkin sebagai pembuka, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja menurut hukum dan juga sosial, Mangga? Pak Matthew, Bu Ani, apa tahu? Pak Afif yang mau jawab?
2: Saya aja.
0: Boleh, Bang Matthew, Mangga.
2: Oke. Ya, selamat pagi wargi Kota Bogor. Mungkin saya akan memperjelaskan pertama terkait kenakalan remaja. Apa sih itu kenakalan remaja? Yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Nah, selanjutnya biasanya tuh kalau dari kenakalan remaja itu paling rentan itu terkena paparan, yaitu narkotika. Apa sih itu narkotika? Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
0: Oke, itu dia. Rata-rata kenakalan remaja ini memang larinya gitu ke hal-hal yang memang penyalahgunaan narkotika, begitu ya. Nah, dari sudut pandang kejaksaan, kira-kira bagaimana gambaran kondisi kenakalan remaja sekarang begitu kalau menurut pandangan kejaksaan?
3: Ya, terima kasih, Mas. Mungkin saya jawab. Kenakalan remaja yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Matthew, selain narkotika, sekarang yang lagi marak adalah peredaran obat keras. Yeah. Atau ya, bisa jadi penyebaran obat kerasnya seperti tramadol dan trihexyphenidyl. Yeah. Nah, obat keras ini juga sekarang lebih marak dibanding narkotika karena cara mendapatkannya murah dan bisa di tempat-tempat obat-obat warung-warung kelontong juga bisa. Betul. Nah, obat keras ini sekarang kenapa lagi marak? Karena memang sebetulnya obat keras ini legal kalau ada resep dokter.
0: Oke.
3: Tapi sekarang ini yang disalahgunakan adalah mereka membeli tanpa resep dokter, habis itu menjualnya lagi. Dan yang mengkhawatirkan adalah untuk remaja yang khusus Kota Bogor ini, yang kita pernah semua tangani adalah dalam pengkonsumsi obat keras itu bisa sehari itu 4 sampai 5 tablet. Gitu.
0: Wow.
3: Dan itu sebetulnya obat keras itu sebetulnya itu dipergunakan untuk, ya maaf, mohon maaf, untuk orang-orang yang orang-orang gila, obat penenang sebetulnya. Yeah, yeah. Seperti itu. Makanya kalau itu dikonsumsi secara terus-menerus tanpa resep dokter, itu dapat membahayakan yang pada akhirnya nanti mungkin di usia 40 tahun dan seterusnya mungkin bakal ada penurunan apa kesehatan.
0: Oke. Okay. Harganya yang terjangkau, karena kan kalau resep dokter kayaknya nggak bisa sembarangan sebenarnya harganya. Betul. Juga apa namanya, harusnya sih tidak bisa dijangkau para remaja gitu, tapi ini memang di lapangan ditemukan memang harganya murah ya.
3: Iya, murah-murah. Bisa misalkan satu lembar itu isinya 10 tablet itu bisa jadi antara 7.500 sampai 10.000.
0: Oke.
3: Itu sehingga murah didapat gitu.
0: Itu yang pada akhirnya membuat kayaknya ini sering banget disalahgunakan karena harganya yang terjangkau tadi ketimbang jenis lainnya.
3: Jadi ya, dibanding jenis-jenis kayak narkotika kayak sabu, ganja. Itu kan mungkin pertama mendapatkannya susah, terus kedua harganya juga mahal. Seperti itu.
0: Oke. Dan kalau bisa dibilang pandangan Kejaksaan Negeri Kota Bogor sih, kenapa sih targetnya tuh selalu remaja begitu? Padahal kan secara finansial harusnya sih para pekerja ya gitu ya, yang sudah bekerja gitu, karena secara penghasilan juga kayaknya mereka punya gitu. Tapi kok remaja anak sekolah kan masih ngandelin duit jajan tuh biasanya.
1: Ya betul. Kenapa banyaknya remaja? Karena di sini yang kita ketahui kan kalau remaja ini kan transisi, masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa.
0: Oke.
1: Okay. Nah mereka ini masih belum terlalu paham mengenai hukum. Mereka masih FOMO gitu ya, masih suka ikut-ikutan sama teman-temannya biar dibilang keren dan segala macam. Nah biasanya kejebaknya di situ Pak. Makanya perlunya kita untuk penyuluhan ini biar mereka lebih aware dan lebih paham resiko dari penyalahgunaan narkotika atau nggak tadi psikotropika, obat-obatan keras kayak gitu.
0: Karena memang targetnya tuh adalah mereka, karena mereka tadi begitu di masa-masa lagi mencari jati diri.
1: Betul.
0: Sangat mudah untuk dipengaruhi ini ya.
1: Betul.
0: Jenis narkotika yang mungkin paling sering disalahgunakan oleh kalangan remaja yang mungkin teman-teman kejaksaan bisa berikan gitu informasinya.
1: Kalau narkotika sekarang lagi trennya nih ini ya, sintetis ya,
2: sintetis. Sabu sama sintetis.
1: Sintetis dan sabu.
3: Tembakau sintetis. Tembakau sintetis. Tapi cairannya itu yang
1: buat. Cairan ya, narkobanya itu cairan.
3: Cairan, ya. Cairan itu yang berbahaya.
1: Dicampur ke apa? Tembakau.
3: Tembakau.
0: Oh, cairannya dicampur ke
3: tembakau lalu dilinting kayak rokok gitu, Pak.
0: Sekarang jadi kayak ngerokok biasa ya.
3: Iya.
2: Sekarang juga lagi tren juga sih terkait ya, vape. Liquid vape itu. Cuman di Bogor, untuk di Bogor sih belum ada temuan. Alhamdulillahnya, cuman yang
0: jangan
2: lagi
0: sampai, tren, ya.
2: Jangan sampai ya. Tapi kalau di Bogor ini memang benar yang dibilang Bu Rahmi dan Pak Afif yang sedang tren itu Pak, memang tembakau sintetis dan sabu. Gitu. Cuman kalau dominan memang lebih banyak di psikotropika dan obat-obatan keras. Karena harganya yang ekonomis, dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah, ya maaf kata, dan memang efek yang diberikan itu memang ya itu yang dicari oleh kalangan anak usia remaja itu sih.
0: Okay.
2: Jadi mungkin faktor remaja ini banyak yang melakukan kenakalan ya Pak ya.
0: Yeah.
2: Itu yang bisa kami tangkap tuh ada dua. Itu pertama faktor internal, biasanya itu terkait dengan perubahan biologis dan sosiologis krisis identitas.
0: Yeah.
2: Kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Jadi memang dari pembawaan diri dia mungkin merasa frustasi atau apa, mungkin di dalam kehidupannya dia merasa frustasi atau mungkin banyak masalah. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk dia mendapatkan ketenangan ya dengan mengkonsumsi obat-obatan keras tersebut dan juga ataupun psikotropika. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, itu ada contohnya perceraian keluarga, teman pergaulan yang kurang baik seperti yang Bu Rahmi bilang tadi, komunitas atau lingkungan atau tempat tinggal yang kurang baik. Jadi faktor eksternal itu kadang pun memang lingkungan ini juga sangat berpengaruh sih Pak.
0: Jadi iya betul. Lingkungan pertemanan,
2: baik itu
1: tempat tinggal ya.
2: Betul. Di kadang pun juga mungkin ya kita gak bisa menyalahi juga ya, kadang pun lingkungan di sekolah pun juga bisa, pergaulan di sekolah itu juga belum tentu walaupun di dalam sekolah itu dia bergaul dengan baik, tapi bisa jadi karena kontrol pengawasan yang lemah dari mungkin dari pihak bimbingan konseling yang kurang mengedukasi gitu. Jadi kadang pun juga bisa terselubung juga di situ, di dalam lingkungan sekolah juga bisa juga penyalahgunaan obat-obatan keras ataupun psikotropika itu.
0: Itu sudah ya kalau di dalam lingkungan sekolah ditemukan atau mungkin ada potensi ke sana gitu.
2: Ada potensi.
0: Sejauh ini memang belum ada ya.
2: Sejauh ini belum. Biasanya sih setelah di jam pulang sekolah ketika dia lagi main dengan bergaul dengan teman-temannya, disitulah terjadi tindak pidana. Seperti itu.
0: Karena agak khawatir kalau misalnya itu sudah menyasar ke lingkungan sekolah. Begitu ya. Tapi modus apa yang biasanya dipakai gitu oleh baik itu pengedar kemudian orang-orang yang menyalahgunakan narkotika sejauh ini yang sudah ditemukan Kejaksaan Negeri Kota Bogor?
3: Oke Mas, kalau modusnya khusus kalau narkotika kayak sabu itu, mereka sistemnya sistem tempel. Jadi misalkan dari tempel atasnya, ya kan? Misalkan saya dari atas menjual ke saya. Nah, saya mengambil ke dari atas saya, udah ditentuin nih, kamu tempatnya ngambil di sini, sistem tempel. Nanti diantar lagi ya di sini, udah ditentuin titik-titiknya. Jadi ya tinggal naruh aja gitu. Nanti
0: jadi tidak ketemuan ya,
3: enggak.
1: Banyak kan tuh di jalan ya, di pinggir jalan. jalan di tiang-tiang listrik, yeah, seperti itu. Tempat-tempat gelap dan sepi sih biasanya seperti itu.
0: Oh, jadi diletakkan gitu aja ya?
2: Iya, betul.
1: Mereka disembunyikan pergi,
3: disembunyikan tapi selokan, nanti batu-batuan. Jadi yang nentuin yang di atasnya. Cuman kalau obat keras itu banyaknya sistemnya COD. Itu. Jadi kalau enggak dari rumah ke rumah gitu. Ini saya gua ada udah tersedia nih tramadol atau trihexyphenidyl. Lu mau pesan berapa strip? Ini udah lu datang ke COD di sini. Udah dia COD. Jadi enggak sistem tempel kalau obat keras.
0: Oke. Okay. Itu makin sulit enggak sih jadinya untuk ngedeteksi tuh kalau kayak gitu kan?
3: Ya kalau sulit mungkin enggak ya, karena sekarang juga rekan kita juga kepolisian juga kemarin juga kita lihat juga ada press release juga yang banyak 1600 ada tembakau sintetis, narkotika maupun obat keras itu juga mungkin pihak kepolisian sudah mendeteksi itu semua sih. Itu karena memang Bogor ini juga udah gawat untuk obat-obat keras dan narkotika juga.
0: Oke. Berarti apapun modusnya aparat tuh lebih canggih lagi harusnya sih.
3: Iya.
0: Oke. Kemudian banyak masyarakat kan yang belum memahami begitu ya perbedaan antara pengguna, korban penyalahgunaan, kemudian pengedar yang mungkin ini bisa dijelaskan dulu bedanya tuh seperti apa. Kemudian kalau terkait hukum tuh bagaimana apa namanya penanganannya gitu. Siapa yang mau jawab? Bu Rahmi,
1: ya, boleh. Kalau pengguna atau penyalahguna ini sebenarnya mereka nih yang biasanya memakai. Yeah. Jadi kalau secara hukum itu kita ada beberapa pasal ya Pak. Pokoknya itu mengenai yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan ini diatur di pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Nah di sini ada beberapa ketentuan yang mana biasanya yang memakai itu nggak banyak gitu. Jadi biasanya dia punya barang itu hanya pemakaian untuk satu hari. Nah, dan memang setelah dicek urinnya dia positif narkotika. Nah, yang seperti itu bisa dikenakan pasal 127. Hukumannya sendiri pun bisa tanpa penjara, yaitu bisa rehabilitasi. Nah, ini bisa diajukannya di tahap penyidikan, tahap persidangan nanti. Kalau persidangan nanti di putusannya. Gitu. Terus kemudian ada lagi pengedar yang menjual membeli itu dia ancam pidananya di pasal 114
0: ya.
1: Kemudian ada lagi perantara seperti memiliki. Jadi biasanya ada orang yang hanya menyimpan aja gitu, tidak
0: terbukti dia tidak urinnya, menggunakan tapi menyimpan saja.
1: Gitu kan. Urinnya negatif, kemudian dia juga tidak terbukti untuk menjual. Nah, itu ada di pasal 609
2: di KUHP baru. KUHP baru.
1: Gitu.
0: Oke, jadi itu bedanya yang perlu dipahami. Tapi untuk pengguna itu selalu pasti ya direhab ya. Artinya tidak ada
3: jadi gini pidananya ya.
0: Enggak selalu.
1: Ada syarat-syarat. Ada
0: syaratnya apa aja kira-kira?
1: Itu tadi jumlahnya tidak banyak, jadi ada di aturan SEMA ada gramnya gitu. Jadi intinya sih satu hari pemakaian satu kali dalam satu hari. Ada gramnya 0, berapa gram. Kemudian dia juga harus positif urinnya
3: positif. Dan saya tambahkan lagi rehabilitasi itu juga harus ada persetujuan assessment juga mas. Jadi ada kita tes assessment, ada wawancara dan sebagainya. Assessmentnya itu dari tim terpadu dari kejaksaan, BNN dan kepolisian. Jadi kalau itu ibaratnya assessmentnya gagal ya sudah lanjut. Tidak bisa rehabilitasi. Nah, tapi dari yang tadi sudah Bu Rahmi katakan, kalau penggunaannya dikit, itunya positif, urinnya positif, mungkin ntar hasil asesmennya, wawancaranya setuju semua, baru bisa dilakukan rehabilitasi.
0: Jadi tidak serta-merta pengguna itu bisa semuanya di rehab. Ada ketentuan-ketentuan syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi dulu.
2: Betul.
0: Setelah hasil asesmen memungkinkan untuk rehab. Tapi kalau untuk bisa dipidanakan,
3: dipidanakan.
0: Tapi untuk yang kategori pidana berarti yang lebih tadi ya, syaratnya gramnya mungkin penggunaannya kalau, juga lebih dari enggak mungkin Bang Metin.
2: Kalau di ketentuan pidananya di dalam Undang-Undang KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, itu kalau misalkan barang buktinya melebihi 5 gram, itu dia diancam pidana minimal 5 tahun. Itu. Kalau misalkan, ini dalam ketentuan KUHP baru ya Pak. Nah, kalau misalkan di ketentuan undang-undang yang lama, undang-undang narkotika, itu seperti yang tadi Pak Hafif bilang, jadi kalau untuk syarat untuk diajukan rehabilitasi, dia memang nggak nyampe 1 gram. Gitu, 0, sekian gram lah gitu. Tapi kalau di dalam ketentuan pidana baru, KUHP baru, itu dia paling minimal itu 5 gram. Itu diancam pidana paling minimal itu 5 tahun.
0: Gitu. Oke, di atas 5 gram itu udah pasti pidana tuh.
2: Udah ya? Pasti pidana. Udah pasti
0: pidana. Itu kalau pengguna. Kalau yang tadi gitu ya. Pengguna enggak, kemudian ngedarin enggak, tapi nyimpen gitu. Saya juga enggak tahu tuh alasannya kenapa tuh dia makai enggak, tapi mengedarkan juga enggak, tapi nyimpen gitu. Nah, kalau untuk yang kayak gitu gimana? Itu kan ada kemungkinan mungkin dia juga bisa dijebak dan lain sebagainya. Itu prosesnya gimana kalau yang kayak gitu?
1: Biasanya sih yang kita alami itu kalau untuk memiliki, lebih tepat misalnya nih ada yang penjual, dia mau menjual, terus kemudian mungkin mau ada bau-bau mau ditangkap nih gitu, terus dia titip ke orang. Nah, dia yang mengetahui kan seharusnya melaporkan, tapi tidak dilaporkan, dan dia mengetahui lah itu barang apa gitu. Nah, ini bisa dipidanakan memilikinya.
0: Karena itu tadi, padahal dia tahu itu barang terlarang tapi dia tetap menyimpannya.
2: Betul.
3: Nah, saya tambahkan lagi dari Bu Rahmi yang tadi sudah dikatakan, dia tahu itu narkotika, dia tidak melaporkan. Nah, itu juga bisa dipidana. Selain menyimpan memiliki, dia juga bisa melaporkan bahwa itu sebenarnya ada tindak pidana.
1: Jadi dua pasal.
3: Ada dua pasal gitu loh. Mas, jadi sudah tahu itu misalkan sabu nih, paketan sabu saya titipkan ke Pak Matthew. Matthew cuman simpankan ya. Dia nyimpan memang. Nah, dia tahu padahal itu sabu gitu kan.
2: Mas. Barang terlarang.
3: Nah, barang terlarang. Nah, itu dia bisa kena 609 tadi.
2: 609.
3: Itu plus dia tidak melaporkan bahwa ada tindak kejahatan di situ.
0: Oke. Gitu. Karena dalam kondisi mengetahui dan juga sadar bahwa itu barang terlarang, dia tetap menyimpan, itu bisa dipidanakan.
2: Betul. Ya, betul.
0: Oke. Itu kalau yang tadi hanya menyimpan. Nah, ini udah komplit nih, paket komplit nih. Udah make, kemudian memiliki, ngedarin juga. Ini tentunya akan berbeda nih penanganan hukumnya nih.
2: Betul.
0: Kalau yang itu gimana? Mungkin Pak Afif?
3: Iya. Kalau udah masuk tipe pengedar itu, hukuman terberatnya adalah hukuman mati.
2: Hukuman mati.
3: Gitu. Ya. Minimalnya 5 tahun, itu pasal 114 ya di dalam Undang-Undang RI 35 tahun 2009. Jadi itu hukumannya maksimal mati. Jadi kita juga lihat juga track record-nya benar enggak nih, ada dia merupakan suatu jaringan atau apa. Nah, nanti kalau kita ada perkara seperti itu, biasanya dari kepolisian itu sudah mendeteksi ada screenshot dan sebagainya dari atas-atasnya atau gimananya. Nah, ini ini termasuk tipe pengedar ya. Sudah, nanti kita lihat BB-nya, kalau memang BB-nya bertonton atau gimana, mungkin sudah bisa ya, hukuman mati. Kemarin di Bogor juga sudah ada dari Mabes ya, itu juga sudah ada hukuman mati juga dijatuhkan
0: pidana
3: mati ya.
0: Pidana mati itu karena sudah nggak tanggung-tanggung tuh ya, paket lengkap, barang buktinya banyak juga lagi ya. Sudah tidak terselamatkan tuh sepertinya ya. Kemudian kalau dari pandangan hukum begitu ya, konsekuensi apa bagi tadi begitu ya, yang pengguna kemudian yang cuma nyimpan, itu biasanya pidananya berapa lama sih gitu? Kan beda-beda tuh pasti kan.
3: Beda-beda.
0: Karena pengenaan pasalnya juga beda-beda tuh. Enggak, Pak Afif, Pak Bang Matthew atau Bu Rahmi.
2: Kalau di dalam pasal, kita pakai KUHP baru aja. Kita KUHP baru itu di pasal 609 ayat 1 yang sebagaimana yang dijelaskan, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, pertama, narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 5. Kategori 6. Jadi kalau di dalam hal kita menyimpan atau menguasai atau menyediakan tapi kita tidak menggunakan, itu bisa dikenakan pidana badan selama minimal 4 tahun.
0: Minimalnya itu 4 tahun
2: ya. Di dalam aturan yang baru gitu.
0: Tapi maksimalnya itu 12 tahun. Itu tergantung apa sih biasanya tuh?
2: Biasanya itu tergantung barang bukti ya, Pak. Berat barang buktinya, berat BB-nya ini, Pak. Sama kategori golongan. Jadi narkotika itu memang ada golongannya, ada golongannya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi ada pembagiannya juga sih, pembagian jenisnya, Pak.
0: Udah golongan 1, kemudian barang buktinya banyak, itu pasti akan dituntutkan maksimal ya.
2: Maksimal
3: 114. Bisa masuk tipe pengedar.
2: Pengedar ya.
0: Kemudian apakah remaja yang terlibat tindak pidana langsung diproses hukum seperti orang dewasa atau ada tindakan khusus untuk remaja? Khusus kalau remaja mungkin masih dianggap di bawah umur nggak sih, atau justru malah?
1: Kalau untuk umur di atas 12 sampai 18 tahun itu masih dianggap anak ya dalam hukum. Jadi nanti hukumannya itu menjalani setengah dari yang dewasa.
0: Misalnya minimal 4 tahun. Berarti dia menjalani setengahnya. Gitu. Dan itu prosesnya kayak orang dewasa juga sih, ada persidangan dan lain sebagainya. Atau berbeda untuk remaja sendiri.
1: Kalau persidangan tetap ada, prosesnya sama, penyidikan, penuntutan, persidangan. Cuma nanti di tahap setiap tahap itu dia harus didampingi oleh dinas sosial, bapak. Jadi ada pendamping anaknya.
3: Gitu. Kalau umurnya masih anak-anak di bawah 18 tahun, itu harus didampingi orang tua, bapak. Dan nanti ada juga pendamping. Sistem persidangannya juga tertutup gitu. Jadi, kalau masuk kategori anak.
0: Oke, kalau penyalahgunanya tadi katakanlah remaja begitu, apakah masuk ke langsung tindak pidana atau tadi bisa direhab terlebih dahulu, karena kan hitungannya remaja nih gitu. Kalau bahan pertimbangannya masa depannya masih panjang nih gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu nggak sih dari jaksa biasanya?
3: Ya ada mas. Kalau remaja itu ya kita lihat juga dari barang buktinya juga ya. Mungkin kalau remaja ya karena sudah masuk remaja ya anggapannya juga mungkin pertimbangannya kalau memang mereka masih kuliah atau apa ya kita pertimbangkan itu hukum-hukuman ya, mungkin kita mendekati minimal. Tapi kalau anak-anak itu atau satu tadi sebagai pengguna itu kita bisa terapkan namanya RJ, restoratif justice. Itu bisa sekarang gitu.
0: Jadi mereka bisa ngajuin itu ya, untuk bagaimana minta direhab gitu.
3: Ya, rehab atau enggak di restoratif justice, baik di kepolisian, kejaksaan ataupun nanti di pengadilan. Di restoratif justice.
0: Asalkan dengan catatan tadi asesmennya disetujui terpenuhi.
3: Ya.
0: Karena jangan sampai RJ-nya kemudian minta direhab ini jadi tameng aja nih gitu ya, untuk lolos dari jeratan tindak pidana gitu ya. Baik, Ibu Rahmi, Bang Matthew dan juga Pak Afif, kita akan jeda sejenak. Sambil kita juga mengundang pendengar kita yang mau gabung, boleh di 08-15x4200 untuk line WhatsApp, atau juga di line telepon di 02518312450, atau Anda bisa langsung komentar karena kita live di YouTube RRI Bogor Official. Bisa langsung komentarnya, mumpung ada pakar-pakar dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Anda bisa langsung komentar pertanyaannya apa, nanti bisa langsung kami bacakan kemudian direspon oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Baik, pendengar Pro Satria Bogor, kita masih di Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Ada Ibu Rahmi, kemudian Bang Matthew dan juga Pak Afif di kesempatan kali ini terkait kenakalan remaja dan juga dampak narkotika ya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana tadi baik Ibu Rahmi, Bang Matthew dan juga Pak Afif sudah menjelaskan banyak hal-hal terkait hukumnya juga gitu ya. Walaupun remaja ternyata ada ketentuan-ketentuannya juga ya, walaupun memang ada pendekatan khusus yang dilakukan ya untuk penanganan kasus remaja. Tapi seberapa penting sih sebenarnya edukasi hukum ini penting untuk dilakukan sejak dini gitu ya? Karena ini bisa jadi benteng juga ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau kita tahu hukumannya apa tuh kan jadi kayak agak takut-takut gitu. Nah, mungkin siapa nih yang ingin menjawab? Bu Rahmi, Bang Matthew atau Pak Afif?
1: Ayo.
0: Seberapa penting kira-kira?
2: Kalau menurut pandangan kami itu sangat penting, Pak. Karena kenapa? Karena mungkin kita bisa bilang ya, sekarang kan udah zamannya bukan milenial lagi tapi udah Gen Z. Gen Z yang dimana dari secara social life terus juga pergaulan berbeda lah mungkin dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu, zaman-zaman orang tua kita yang memang notabene-nya pergaulannya masih normatif lah ya. Kalau sekarang kan tantangannya itu global, semakin update lah. Jadi memang kalau kami rasa itu semakin perkembangannya zaman ini, kita juga harus semakin menggeluti ataupun juga semakin uptrend lah untuk terkait pengetahuan hukum ini juga, walaupun memang itu bukan menjadi basic setiap orang, tapi biar bagaimanapun kita tinggal di negara hukum di mana kita melakukan sosialisasi, melakukan berkehidupan itu juga dilandaskan dengan hukum, memang itu sangatlah penting. Jadi kenapa supaya ya kita berkehidupan ini juga jadi semakin tentram lah, dan tidak ada ya, meminimalisir juga tindak pidana tadi dan juga menyelamatkan juga generasi bangsa kita. Karena kenapa ini sudah menjadi ancaman yang serius, karena kenapa ini sudah masuk ke kalangan remaja ke bawah yang dimana itu merupakan cikal bakal penerus bangsa ya. Kita juga harus menjaga juga ya, supaya kita juga untuk bangsa kita ini juga kedepannya semakin terselamatkan lah dari ancaman obat-obatan keras, psikotropika dan juga narkotika.
0: Oke, sepakat untuk Bang Matthew ya. Artinya sejak dini penting, karena ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu ya, kita jadi tahu gitu ya, yang saya lakukan ini berpotensi pidana ataupun enggak ya. Jangan sampai ketika kita ditanya, oh saya nggak tahu ngelakuin hal ini ternyata ada tindak pidananya, gitu ya, tidak ada alasan itu. Gak perlu kuliah ngambil jurusan hukum juga, karena itu susah ya. Tapi seenggak-enggaknya hukuman basicnya tuh kita tahu, betul, gitu ya, seenggak-enggaknya gitu. Betul. Nah kira-kira apa saja yang dilakukan ataupun program kejaksaan yang bisa dikatakan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, ada pelatihan-pelatihan khusus kah ataupun hal-hal lainnya?
3: Kalau di kita ada beberapa program di khususnya di bidang intelijen. Di situ kalau untuk khusus anak sekolah ada yang namanya jaksa masuk sekolah.
0: Jaksa masuk sekolah.
3: Iya. Jadi kita setiap setiap dalam satu tahun itu menyasar beberapa sekolah itu untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum. Sebenarnya bukan cuma narkoba ya, ada banyak kenakalan hukum lain yang nanti kita yang disampaikan ke teman-teman di sana. Kayak cyberbullying, bullying, apa seks bebas dan segala macam gitu sih.
0: Jaksa masuk sekolah. Jaksa selain sekolah. Jaksa menyapa di RRI ada jaksa masuk sekolah.
3: Betul.
0: Itu sosialisasi khusus untuk anak-anak sekolah gitu ya. Oke, selain itu
3: penyuluhan hukum sih di RRI ini, terus penyuluhan hukum di bidang di instansi biasanya juga ada juga. Di instansi pemerintahan daerah itu juga bisa mengedukasi dinas-dinas terkait dalam pendampingan dan juga dinas apa pendidikan ya, untuk agar bisa memberikan pendidikan secara langsung ke murid-murid di sekolah.
0: Oke, menarik, masuk ke sekolah begitu. Nah, kalau menurut pandangan Kejaksaan Negeri Kota Bogor sendiri, bagaimana kira-kira peran sekolah gitu ya, kemudian dalam membangun lingkungan yang seenggak-enggaknya jangan sampai ya amit-amit begitu ya narkotika ini bisa masuk ke lingkungan sekolah gimana tuh menurut pandangan
2: Okay. Kalau pandangan kami ya pertama mungkin kolaborasi ya. Mm-hmm. Pertama dari mungkin bisa diwakili dari setiap sekolah, mungkin dari kepala sekolahnya. Mm-hmm. Yang sebelumnya itu ada pasti ada laporan terlebih dahulu dari bimbingan konseling yeah. Selaku pihak paling terdepan lah yang bisa mengayomi para siswa, anak-anak ini, remaja-remaja ini yang sedang mengenyam pendidikan. Dari bimbingan konseling dia bisa berkonsultasi ke kepala sekolah bisa sounding juga ke mungkin dari pihak dinas pendidikan, dari dinas pendidikan bisa juga mengajukan ke kami dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk dilaksanakannya edukasi hukum.
0: Oh, bisa ya, bisa, minta ya kejaksaan
2: bisa,
0: ini
2: bisa,
0: ya.
2: Pak. Jadi tetap kita kan juga nggak bisa langsung serta merta langsung datang ke instansi atau apa yeah, gitu kan yeah. Karena kan ya biar bagaimanapun tetap harus ada komunikatif yang
0: betul ada prosedurnya
2: mm-hmm. Jadi memang ya kalau dari pandangan kami ya memang sangat layak ketika misalkan dari pihak-pihak tertentu mungkin dari pihak dinas pendidikan dari sekolahnya pun bisa juga langsung meminta ke kami untuk dilaksanakannya edukasi itu tidak menjadi masalah bagi kami karena biar bagaimanapun juga itu menjadi kewajiban kami sebagai aparat penegak hukum untuk menerapkan dan juga meminimalisir di Kota Bogor ini terjadinya tindak pidana, apalagi yang sekarang sedang tren ini di kalangan remaja ini memang banyak perkara itu yaitu obat-obatan keras, psikotropika dan narkotika gitu. Mm-hmm. Jadi ya memang layak sih untuk dan memang dan menjadi kewajiban kami juga gitu sebagai aparat penegak hukum, bukan hanya kami sebatas tusi, kami hanya sebatas menuntut gitu.
0: Betul.
2: Jadi kita preventif lah Pak. Jadi biar bagaimanapun biar terhindar lah apa namanya generasi bangsa kita ini gitu.
0: Ya lebih baik mencegah,
2: lebih baik mencegah daripada
0: mengobati. Itu betul. Kan kalau sekolah kemudian instansi badan mungkin ya bisa mengajukan untuk tolong dong sosialisasi hukum ke tempat saya. Tapi kalau individu gimana? Misalnya anak saya bandel banget nih, gitu ya. Ajak kali ya main ke kejaksaan, itu boleh gak sih sebenarnya?
2: Boleh, boleh.
0: Untuk mendapatkan edukasi hukum gitu, sehingga dia mengerti gitu.
3: Salah satu bentuk pelayanan hukum kita juga ya, bisa datang ke kantor,
2: edukasi. Jadi biar mungkin tambahan dari saya juga, biar masyarakat ini memandang aparat penegak hukum ini kan stigmanya langsung
0: serem.
2: Langsung ngeri nih. Nanti takutnya apa-apa, jangankan itu. Kita mau masuk ke dalam pintu gerbang aja pun langsung auranya kayak seolah-olah kayak
0: pidana.
2: Apa ini pidana, bermasalah dengan hukum, padahal enggak. Jadi enggak semuanya itu yang berurusan sama kami selaku aparat penegak hukum itu langsung ditindak, enggak. Jadi memang justru kita sangat berterima kasih ketika ada masyarakat yang mau preventif lah, mau kita bina lah gitu, mau kita edukasi, itu kami sangat terima kasih. Karena kenapa? Ya bukannya mengurangi beban pekerjaan kami juga Pak, bukan gitu. Tapi kita juga menyelamatkan juga, terutama Kota Bogor ini terhindar dari tindakan-tindakan yang tercela, apalagi sampai terjerumus ke
0: narkotika
2: dan juga pidana lain gitu loh. Gitu
0: sih. Jadi boleh ya kalau ingin ngajak anak-anaknya untuk berkunjung ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk sekedar mengedukasi, mengajak anak untuk mengetahui hukum-hukum, mangga. Tadi seperti Bang itu Bu Rahmi dan juga Pak Hafiz sampaikan, jangan ragu gitu ya. Kadang kita emang bener sih mau masuk ke Kejaksaan ini. Duh. Dana nih ya kan, cara nih gitu ya kan, sidang nih soalnya gitu ya kan. Tapi ternyata boleh gitu ya, hanya sekedar main untuk mengetahui informasi terkait hukum, mangga-mangga saja begitu ya.
2: Betul.
0: Datang main ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor ya. Nah, untuk para remaja mungkin yang sedang berada di lingkungan pergaulan negatif begitu ya, apa kira-kira pesan dari kejaksaan nih, mungkin bisa disampaikan nih. Katakan, saya kalau nyebut peringatan tuh kayak di gimana gitu, tapi pesan lah gitu,
3: himbauan.
1: Ya baik, himbauan mungkin dari saya dulu, mungkin bisa yang masih sekolah cari kegiatan yang positif. Mm. Terus yang kedua, pilih-pilih teman.
0: Yeah.
1: Itu teman bergaul di mana ya sekarang ya enggak mungkin kita juga selalu diawasi guru atau di sekolah atau diawasi orang tua ya kan? Pasti kan kita juga pasti akan ada pergaulan di luar. Nah, kita pilih-pilih lah. Seandainya teman kita udah merasa agak wah nih kok agak-agak ini ya, agak-agak melenceng nih ya, lebih baik dijauhi aja. Mm-hmm. Nah, terus kegiatan positif positif tadi kan bisa ikut-ikut ekstrakurikuler sehingga bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang benar-benar yang bermanfaat lah untuk dirinya sendiri untuk masa depan. Kalau dari saya itu mungkin bisa ditambahkan.
0: Enggak mau ditambahkan Bu Rahmi atau Bang Matthew?
3: Ya, kalau saya mungkin untuk teman-teman adik-adik di luar sana belajar berani untuk bilang tidak. Mm-hmm. Say no to drugs. Nah, ingat itu.
0: Mm-hmm. Say no to drugs. Sepakat gitu ya. Kalau misalnya diajak jangan mau tuh ya. Tadi seperti kata Bu Rahmi, Bang Metu dan juga Pak Afif, lumayan loh 4. Kalau ngejalanin setengahnya kan 2 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Jadi pertimbangkan hal itu gitu ya. Ah, Bang Metu mau tambahin?
2: Mungkin sedikit saja sih karena tadi udah dilengkapi juga sama Bu Rahmi dan Bapak Afif. Mungkin dari saya janganlah sampai menyentuh hal itu. Karena kenapa? Rugi. Ingat masa depan. Karena gak ada yang bisa didapat dari situ. Malah rugi untuk, karena kenapa? Pengaruh untuk kedepannya juga. Mau ketika dia, apalagi kalau sudah berhubungan dengan hukum ya, dampaknya itu ketika dia nanti sudah lulus sekolah, mungkin mau langsung kerja atau gimana, itu kan langsung ada track recordnya. Apalagi dia sudah pernah menjalankan pidana, itu bisa berdampak susah untuk mungkin susah nyari pekerjaan, dan juga nanti bisa jadi nama baik keluarga juga di pandangan orang, itu kan juga rugi. Jadi nggak ada yang untung lah didapatkan dari hal itu gitu. Itu aja sih mungkin Pak.
0: Jadi pastikan kalau ada yang ngajak-ngajak mending enggak deh.
2: Mending enggak.
0: Jangan sampai coba-coba deh.
2: Betul.
0: Memang awalnya semua juga pada coba-coba gitu. Jadi keterusan, tapi mendingan stop.
2: Stop.
0: Kalau diajak enggak dulu deh. Yeah. 2 tahun masalahnya nih. Itu yang harus diingat. Gitu. Tapi kalau pesannya untuk masyarakat gitu. Karena ini kan butuh kolaborasi, enggak cuman remajanya aja yang harus apa namanya berusaha, tapi lingkungan masyarakatnya juga harus mendukung. Kalau untuk masyarakat, apa pesan dari Pak?
1: Baik, untuk masyarakat yang sudah saya jelaskan tadi, apabila memang diketahui ya di situ ada tindak pidana baik narkotika atau enggak penjualan obat-obat keras ataupun psikotropika, cobalah melapor ke pihak yang berwajib gitu. Jangan sampai udah tahu nih di daerah situ ada sering transaksi dan sebagainya, tidak dilaporkan, dibiarkan mungkin karena takut atau apa, itu yang salah gitu loh. Nah, itu yang wajib untuk masyarakat sekitarnya, baik mungkin RT, RW, lurah atau sekitarnya, masyarakat sekitarnya bisa kok melapor langsung ke pihak kepolisian bahwa di situ mungkin sering terjadi transaksi obat-obatan atau narkotika gitu.
0: Oke. Bang Leti.
2: Mungkin kalau untuk masyarakat ya lebih aktif lah untuk di dalam mungkin lingkungannya, terutama RT, RW. Kadang kan ada juga tuh mas yang mungkin dari masyarakatnya itu sendiri nggak komunikatif, kayak hidup menyendiri gitu loh, nggak aktif dengan lingkungan. Jadi kita pun juga agak gimana ya, sedangkan di lingkungannya aja dia nggak aware, nggak antisosial. Jadi kita pun juga ya intinya sih, pada intinya tetap saling komunikatif lah, paling kecil itu di lingkungan tempat tinggalnya gitu. Terutama di dengan RT, RW harus saling kolaborasi lah, mengawasi daerahnya, tempat tinggalnya, supaya kenapa dijauhkan lah, terhindar dari hal-hal tersebut tadi itu Pak. Itu aja sih kalau dari saya.
0: Kalau dari Bu Rahmi?
3: Ya, sedikit menambahkan tadi, mungkin dari lingkungan setempat bisa membantu untuk menjaga keamanan di sekitar, karena kan emang modusnya ini di tempat-tempat sepi gitu kan, di perumahan tuh biasanya tempat-tempat gelap. Nah, itu mungkin bisa dibantu di jam-jam rawan ketika waktu-waktu penempelan itu bisa ada yang namanya patroli
0: atau siskamling begitu ya.
3: Nah, itu sangat membantu sih. Betul. Informasi dari masyarakat ini ya pintu gerbang utama lah dalam penegakan hukum di tindak pidana narkotika ini.
0: Oke. Kalau tadi masyarakat, karena lingkungan terkecil kan pasti keluarga gitu ya.
3: Ya,
0: bagaimana ini jadi tugas kita selaku keluarganya gitu untuk menjaga, seenggak-enggaknya kita bisa membentengi lingkungan keluarga kita, anak-anak, saudara dan lain sebagainya. Pesan buat keluarga dari Pak Afif.
1: Ya kalau untuk dari keluarga ya mungkin ya, ya kasih sayang sih mas. Ya maksudnya dalam artian ya mohon maaf punten, banyaknya juga nih remaja-remaja yang terlibat seperti itu biasanya kan broken family.
0: Betul.
1: Sudah bapak ibunya sudah bercerai gitu kan. Nah untuk menjauhi itu mungkin untuk menghindari anak-anaknya terlibat narkotika ya itu kasih sayang sih sebetulnya. Jadi kan ini ada juga yang kasih sayangnya bukan berupa kasih sayang tapi hanya mungkin orang tua yang mampu hanya dikasih uang aja. Betul. Jadi kewajiban sehingga aja. Kewajiban aja tapi tidak ada yang benar-benar kasih sayang dari orang tua kepada anak gitu.
0: Gitu ya, kasih sayangnya tuh diukur dari gede kecilnya uang jajan. Enggak gitu ya, enggak gitu
2: dong.
0: Oke, dari Bang Miti.
2: Ya. Mungkin kalau dari saya ya, selaku dari anak lah ya, kita pandangannya dari anak lebih gimana ya, lebih sayang lah sama orang tua. Walaupun memang kadang ya anak ini kan juga ngelihat orang tua dingin atau betul. Misalkan cuman kerjanya mama cuman marah-marah, padahal sebenarnya kalau dia mungkin setelah SMP lah ya, SMP atau SMA mungkin dia baru tahu maksud dari orang tua itu sering-sering marah-marah ataupun sering ngomel, misalkan keluar malam tuh diomelin, gak diperbolehin. Itu sebenarnya ada sisi positifnya gitu loh. Jadi gak semua kita selaku sebagai anak ya mungkin lebih memahami dan juga lebih menyayangi lah sama orang tua. Mau hal-hal sekecil apapun, apapun yang terjadi misalkan di sekolah ataupun di pergaulan, lebih komunikatif juga. Mungkin diskusi sama orang tua, karena biar bagaimanapun ya anak ya memang tempat paling terdekat untuk curhat ya orang tua. Ke siapa lagi gitu, gak mungkin ke pasangan. Karena kan ya dia pun juga masih sama-sama anak-anak, gak bisa diajak bertukar pikiran. Ya memang tempat yang paling pas itu ya orang tua gitu. Tuh. Itu sih kalau dari saya.
0: Dari Ibu Rahmi.
3: Mungkin selain kasih sayang dan perhatian, mungkin orang tua juga harus bisa memberikan pendidikan agama yang lebih intensif ya, biar dia lebih sadar dan menyerahkan diri kepada Tuhan gitu. Betul. Jadi biar terhindar dari hal-hal yang negatif, gaulan dan sekitarnya sih. Insya Allah.
0: Penting tuh pendidikan agama sejak dini, TPA.
3: TPA.
0: Kajian. Atau setiap sholat maghrib jamaah di masjid.
3: Nah. Oke. Okay. Pergaulannya santri-santri.
0: Betul.
3: Kan.
0: Saya jadi keinget masa lalu gitu. TPA mah kalau ke apa maghrib ke masjid jamaah. Padahal jamaah cuma maghrib doang.
1: Ketemu uti ya.
0: Tawa aja. Oke, baik, kita di penghujung kebersamaan untuk edisi kali ini. Kira-kira terakhir nih, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi ataupun edukasi hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor? Terakhir, penutup sebagai closing statement mungkin.
1: Ayo, mungkin Matthew aja.
0: Diwakilkan Bang Matthew, mangga.
2: Jadi untuk mendapatkan informasi ya dari kami, ya memang paling terdekat ya memang kita bisa, karena pintu kami pun terbuka. Terbuka dalam artian masyarakat secara umum tuh mau datang mangga silakan. Jadi kita menghindari dulu nih, jadi jangan sampai masyarakat memandang kami itu aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi lain yang tusinya itu di bidang hukum. Jadi biar stigmanya tuh enggak nanti ribet nih urusan sana, nanti malah yang tadinya saya cuman mau konsultasi tiba-tiba malah terjerumus. Betul. Gitu, malah terjerat gitu. Jangan sampai, karena kita harus menghindari itunya dulu nih Pak. Karena kenapa masyarakat tuh kalau udah dengar kata hukum aja pun juga udah ngeri gitu loh.
0: Stigmanya masih jelek.
2: Jadi memang kalau dari kami, pertama dari masyarakatnya ya hindari dulu pandangan pikiran seperti itu. Kalau untuk lebih up to date-nya sih memang pintu kami terbuka. Masyarakat mau datang konsultasi silakan. Kalau misalkan memang mau edukasi ataupun apa, misalkan ada permintaan dari masyarakat mungkin mau dilaksanakannya penyuluhan hukum di lingkungannya, itu boleh, bisa ini. Itu boleh. Jadi gak hanya serta-merta kami edukasi ke sekolah, ke instansi, ke OPD terkait, enggak. Jadi lingkungan setempat, lingkungan masyarakat itu bisa, mungkin bisa diwakilkan oleh RW-nya mengajukan ke kami untuk dilaksanakannya penyuluhan hukum gitu. Karena tugas kami itu tugas fungsi kami juga hanya sekedar menuntut ya. Jadi ya hanya jadi kita juga bisa melaksanakan pendampingan, yeah, penyuluhan hukum, mm-hmm, gitu. Jadi intinya itu sih. Jadi intinya ya silakan Mangga kalau mau datang ke kantor kami untuk minta dilaksanakannya penyuluhan hukum.
0: Mangga itu bisa langsung datang ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Tahu kan kantornya ada di mana? Mungkin boleh disampaikan buat yang belum tahu nih.
2: Kalau untuk kantornya sih persis di Jalan Insinyur Haji Juanda, betul, sebelah Hotel Salak.
0: Betul. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Rahmi, Pak Afif, dan juga Bang Matthew. Terima kasih banyak. Semoga ini juga jadi pemicu kita untuk lebih sadar hukum lagi gitu ya. Enggak juga untuk khusus remaja aja, tapi kesadaran hukum tuh mesti kita tahu ya. Seenggaknya kita punya basic standarnya lah gitu, tahu bahwa perbuatan ini punya tindak pidana sehingga kita nggak terjerat hukum. Nantikan untuk edisi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita olahraga untuk edisi kali ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: That's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.

0: for his career.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12, Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulangi sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nibibata tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: kembali ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pur 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2023.

0: sama PATIK, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya, ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Mengharapkan surga tapi mengabaikan salat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Baiknya peringatan perusahaan dari Bogor ya, perhelatan Piala Dunia selalu punya cerita tersendiri begitu ya, di tengah dominasi para penyerang dalam urusan menggiring bola di panggung besar sepak bola dunia. Nama Sergio Ramos justru tampil mengejutkan pada helatan Piala Dunia edisi 2010 gitu ya. Bek kanan milik Spanyol ini mencatatkan 31 dribble sukses sepanjang turnamen, jumlah terbanyak dibandingkan seluruh pemain lain dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2010 ya. Dan catatan tersebut terasa istimewa karena Ramos bukan pemain berposisi sebagai penyerang ataupun gelandang kreatif. Ya, bahkan mengungguli sederet nama besar di lini depan seperti Lukas Podolski ya dengan 27 dribble sukses, kemudian Andres Iniesta dengan 26 dribble, hingga Lionel Messi dan juga David Villa yang sama-sama mencatatkan 25 dribble sukses ya. Sementara itu Arjen Robben berada tepat di belakangnya dengan 24 dribble ya. Dan pencapaian Ramos menunjukkan bagaimana peran back modern mulai berubah ya. Tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan begitu ya, tapi bisa dikatakan mendominasi ya dribble-dribble di edisi-edisi Piala Dunia ya. Dan tidak hanya bersinar dalam membantu serangan, Ramos juga menjadi bagian penting dari pertahanan kokoh Spanyol. Dan sepanjang perjalanan menuju gelar juara dunia pertama mereka, Spanyol hanya kebobolan 2 gol. Dan rekor tersebut ini menyamai pencapaian Prancis saat menjuara Piala Dunia 98 ya. Dan kemudian disamai juga oleh Italia di helatan 2006 dan tentunya performa lengkap Ramos di Afrika Selatan 2010 ini jadi bukti bahwa seorang bek bisa tampil dominasi ataupun dominan di dua sisi permainan sekaligus ya, bukan hanya tembok pertahanan tapi juga motor serangan yang mampu menghidupkan pemain ataupun permainan tim di lini belakang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kita akan lakukan audiensi. Tim Demokrat Timur sudah membentuk tim untuk bisa bertemu dengan Presiden.
1: Berhasil mengungkap 82 laporan polisi terhadap korban dan jumlah tersangka sebanyak 65 orang.
2: Kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK, kemudian juga pindah domisili, dan sebagainya.
3: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita RI Bogor hari ini Rabu 13 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Polresta Bogor Kota mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di operasi yang dilakukan di wilayah Kota Bogor. Ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor kembali ingatkan pemerintah pusat dan daerah janji untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Stacita RI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor kembali ingatkan pemerintah pusat dan daerah janji untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Sekali lagi, Bogor Timur! Mekar!
5: Lama menanti janji, ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor kembali ingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Seperti halnya masyarakat lainnya yang ingin daerahnya lepas dari wilayah induknya, baik kota, kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Menunggu diskresi dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium dimaksud. Seperti diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bogor Timur, Al-Hafiz Rana, yang menginginkan kepastian dengan menempatkan perwakilannya di tingkat pemerintah pusat, baik di kementerian maupun Komisi 2 DPR RI.
0: Ke depan kita akan lakukan audiensi. Presiden Bogor Timur sudah membentuk tim untuk bisa bertemu dengan Presiden, kemudian Ketua Komisi 2, Kemendagri, dan Ketua Umum Partai. Karena kebijakan moratorium ada di kewenangan mereka. Mudah-mudahan dengan kita audiensi, Bogor Timur usulannya lebih duluan diperhatikan daripada yang lain. 33 unsur Dewan Penasehat, ada Pak Dace, Kepala Dinas DPMTSP, ada Pak Asnan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Memang mereka putra-putra Bogor Timur yang hari ini menjabat Kepala Dinas di Kabupaten, ada dari DPRD Provinsi, kemudian ada unsur dari DPRD Kabupaten yang juga masuk di Penasehat Bogor Timur. Ya, harapan ke depan teman-teman dari tingkat pusat, tingkat kecamatan, dan tingkat desa ini semua bergerak, sosialisasi di bawah jalan, kemudian pergerakan kita di atas juga jalan. Jadi sinkron, kompak semuanya.
5: Sementara itu, penggagas pemekaran Bogor Timur yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menegaskan ada atau tidaknya moratorium dari pemerintah pusat, rencana pembangunan dan pemerataan infrastruktur tertinggal di timur Kabupaten Bogor tetap dilaksanakan. Mulai dari jalan, jembatan, hingga bendungan untuk penguat irigasi pertanian di kawasan Jonggol dan sekitarnya.
6: Seiring dengan perjuangan untuk menuju daerah otonomi baru, itu kan urusan pusat. Kita yang real-real aja sah, ya. Kita harus berjuang itu terkait masalah pengembangan Bogor Timur, baik konektivitas jalan, rencana jalan tol Karawang Barat, Sentul Selatan.

0: provinsi, termasuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.
1: Masyarakat dihimbau mewaspadai ancaman penyakit hantavirus yang ditularkan tikus dengan menjaga kebersihan lingkungan secara ketat guna mencegah gangguan kesehatan serius akibat masa inkubasi virus yang panjang. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
2: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit ini berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia. Di Indonesia, hingga kini belum ditemukan kasus penularan antar manusia. Dokter Umum Rumah Sakit Bakti Pajajaran, Dr. Ersananda, menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus.
3: Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya. Ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus ke manusia.
2: Dr. Ersananda mengatakan, masa inkubasi hantavirus cukup panjang hingga muncul gejala awal antara lain demam, pusing, dan nyeri otot. Ia pun mengatakan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan setelah beraktivitas di lingkungan yang kurang bersih.
3: Jadi kalau hantavirus ini memang inkubasinya sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar 1-8 minggu, Mas. Jadi cukup lama, sampai 2 bulan terinfeksi baru muncul gejala. Gejala awal tuh demam, pusing, nyeri otot gitu ya. Jadi hantavirus ini terkhusus yang di Indonesia, penyebarannya itu dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat gitu ya. Belum ada. Jadinya harapannya memang tidak sampai menjadi seperti pandemi COVID gitu ya.
2: Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan tikus maupun kotorannya. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko penularan hantavirus.
1: Polresta Bogor Kota mengungkapkan sejumlah kasus peredaran narkotika dan obat-obat terlarang dalam operasi yang dilakukan di wilayah Kota Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Polresta Bogor Kota kembali mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang dalam operasi yang dilakukan di wilayah Kota Bogor. Pengungkapan tersebut berlangsung disampaikan di Mapolresta Bogor Kota pada Selasa 12 Mei 2026. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Ali Jupri menyampaikan bahwa proses penyelidikan dan pengembangan perkara hingga kini masih berlangsung. Ia mengatakan aparat kepolisian masih mendalami jaringan peredaran narkotika dan obat keras tersebut yang melibatkan sejumlah tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1,6 kg dan 1,6 gram sabu-sabu, 1,5 kg atau 1,593,4 gram tembakau sintetis serta 290,81 gram biang sintetis sebagai bahan baku pembuatan tembakau sintetis. Selain itu, petugas juga mengamankan 76.257 butir obat keras tertentu, 536 butir psikotropika dan 25 butir pil ekstasi dari tangan para tersangka.
5: Mei 2026 berhasil mengungkap 82 laporan polisi terhadap korban dan jumlah tersangka sebanyak 65 orang. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain sabu-sabu sebanyak 1.601,38 gram atau 1,6 kg, tembakau sintetis sebanyak 1.593,4 gram atau setara dengan 1,5 kg, dan ada biang sintetis atau bahan pembuat narkotika dan sintetis sebanyak 1.290,81 gram, obat keras tertentu sebanyak 76.257 butir.
4: Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan seorang perempuan paruh baya yang diduga sebagai pengedar narkoba, obat-obatan terlarang berjenis tramadol asal Sukabumi. Menurut Kompol Ali Jupri, perempuan tersebut diduga berperan sebagai pemasok penjualan tramadol dan saat ini telah menjalani masa penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
5: Satres Narkoba Bogor Kota awalnya menangkap pengguna di wilayah Bogor Kota, kita kembangkan di mana dia membeli barang tersebut dibeli dari ibu-ibu yang tempat tinggal di wilayah Sukabumi dan di wilayah Sukabumi. Jadi kita mengembangkan sampai dengan Sukabumi. Jadi untuk narkoba apabila ada di wilayah luar hukum Kota Bogor.

0: berita pengembangan bisa dilakukan penyidikan di Kota Bogor.
1: Barbuknya berapa?
0: Ya.
1: Barbuknya yang ibu-ibu berapa?
0: Barang buktinya 1.500 lebih dari ibu-ibu.
1: Dia memang penjual ya, berarti?
0: Iya, dia penjual. Dan beberapa kali ditangkap di wilayah Sukabumi juga.
1: Oh, residivis ya?
0: Iya.
1: Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 dan Pasal 112 Ayat 1 serta Ayat 2. Ia menyebutkan ancaman hukuman terhadap para pelaku dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Saudara, cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga serta melaporkan temuan yang diduga sebagai cagar budaya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
3: Cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan perjalanan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama oleh masyarakat. Keberadaan situs maupun benda bersejarah dinilai bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga mencerminkan peradaban dan kepribadian bangsa dari masa ke masa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santoso menjelaskan, pelestarian cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sebuah bangsa.
4: Sepakat dulu bahwa cagar budaya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan panjang tentang sebuah bangsa begitu. Bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tapi juga di dalamnya ada bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian sebuah peradaban yang lahir di dalamnya menunjukkan kepribadian bangsa.
3: Selain itu, peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya di Kabupaten Bogor. Masyarakat imbau untuk segera melaporkan apabila menemukan benda, kawasan, maupun tempat yang diduga sebagai cagar budaya agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
4: Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama tentu ketika menemukan benda atau menemukan kawasan atau menemukan tempat lah ya yang diduga cagar budaya, mereka yang pertama tentu mengamankan area itu dan kemudian melaporkan kepada kita.
3: Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bogor dapat terus terjaga sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang.
5: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Selengkapnya berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Langkah pengawasan berlapis tersebut mulai disiapkan pada Selasa 12 Mei 2026 seiring dimulainya tahapan pembuatan akun pendaftaran oleh masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan tidak ada ruang bagi praktek kecurangan karena seluruh proses berlangsung secara daring dan terintegrasi dengan sistem komputerisasi. Pengawasan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang antar instansi sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB. Menurutnya, pemerintah Kota Bogor juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan, mulai inspektorat, kepolisian, kejaksaan, hingga Dewan Pendidikan dan DPRD setempat. Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses pendaftaran peserta didik baru berjalan lebih transparan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan pelanggaran aturan.
6: Ini berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pasti, kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, di mana selama ini mungkin ada yang pindah kakak, kemudian juga pindah domisili, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi dengan komitmen bersama, artinya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadisdik, kemudian juga Kadinsos dan Kadisduk Capil, kita melaksanakan prioritas-prioritas sesuai dengan pembagian siapa-siapa saja anak-anak yang mungkin nanti bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Bogor sesuai dengan aturan dan ketentuan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan tahapan pendaftaran saat ini sudah mulai berjalan dengan pembukaan akses sejak tanggal 11 Mei 2026. Untuk jalur tidak mampu mengacu pada peta data desil dari Dinas Sosial sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jalur prestasi juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan agar proses verifikasi lebih efektif. Ia menambahkan kesiapan server dan sistem digital telah diperkuat melalui serangkaian uji coba untuk mengantisipasi tingginya jumlah pendaftar.
7: Bisa membuat akun masing-masing. Nah, itu berisi data-data siswa, kemudian pencapaian sertifikat, kependudukan, dan sebagainya. Itu siswa sudah mulai bisa buka di hari tanggal 11 Mei kemarin. Pendaftaran nanti kan setelah tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 1 Juni, itu adakan verva oleh Disdik, oleh Dinas Disduk Capil kalau data pendudukannya, verval data sen untuk data sosialnya. Nah, tanggal 2 Juni siswa baru bisa dibuka pilihan-pilihan sekolahnya dan jalurnya. Dia mau jalur domisili kah, sekolahnya di mana, pilihan 1, 2, dan 3. Kita kemarin sudah server ya, sudah ada trace test namanya. Jadi saat itu sudah kita bikin sampai dengan 10.000 permintaan per detik itu masih bisa tahan.
1: Pemerintah Kota Bogor menghimbau masyarakat mengikuti seluruh aturan administrasi secara benar, mulai dari data kependudukan hingga persyaratan lain, agar proses PPDB berjalan tertib tanpa praktik manipulasi data.
2: Ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Cicarua, Megamendung, Kabupaten Bogor memprotes dengan kondisi jembatan gantung Lewi Ceot yang tidak kunjung diperbaiki. Berikut laporan Yofri Haryadi.
8: Ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Cisarua dan Megamendung Kabupaten Bogor protes dengan kondisi jembatan gantung Lewi Ceot yang tidak kunjung diperbaiki. Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk membangun jembatan yang lebih permanen agar dapat dilintasi dengan nyaman. Koordinator aksi warga, Hazet Basuni, mengatakan pada Maret 2025 lalu sempat terjadi longsor pada jembatan tersebut hingga memakan korban jiwa. Kemudian pemerintah berinisiasi membangun jembatan gantung yang seharusnya hanya untuk sementara. Warga dari Kampung Cijulang, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, dan Desa Cipayung, serta Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, berharap pemerintah segera membangun jembatan yang lebih kokoh.
9: Semua warga ya, yang tergabung dari 3 desa, Payung, Cipayung Girang, dan Desa Kopo, ianya kawasan wisata puncak. Dan hari ini warga masyarakat 3 desa menuntut keadilan. Yang pertama ditujukan kepada Bupati Bogor. Bupati Bogor pernah berjanji kepada masyarakat ketika sedang peresmian jembatan gantung ini. Bupati menyampaikan bahwa jembatan ini akan segera dibangun secara permanen. Sudah 1 tahun lebih ya, jembatan ini masih seperti ini. Apakah mau korban lagi berjatuhan di jembatan ini? Hari ini kita semoga minta kepada Bupati, kepada pejabat daerah agar mengembalikan PAD Bogor Selatan.
8: Jembatan Lewi Ceot merupakan akses vital mobilitas harian warga yang berbatasan dengan Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor. Baik anak sekolah, pedagang, dan pekerja sangat bergantung dengan keberadaan jembatan tersebut. Salah seorang pelajar SMA di wilayah itu, Yuli, mengaku khawatir saat melintasi jembatan tali tersebut. Saat ada kendaraan roda 2 melintas, jembatan bergoyang dan mereka pun panik.
10: Tapi ya mau gimana lagi, karena ini kita satu-satunya di sini, mau gak mau kita ya lewat sini. Kalau muter kejauhan anak sekolah nanti keburu masuk. Ya kalau di tengah-tengah itu kalau motor nggak motor sih jalan kaki aja dia goyang, apalagi kalau lebih dari 1 orang. Kalau itu sih udah diperbaiki ada, cuma dia ada yang apa sih nggak utuh gitu, papannya itu nggak utuh, jadi sebelah bolong gitu.
8: Saat ini kondisi jembatan licin dan ikatan lantai jembatan kondisinya ada yang sudah rusak. Jika terus dibiarkan, mereka khawatir pengguna jembatan yang melintas terperosok dan jatuh hanyut ke aliran Kali Ciliwung di bawahnya.
11: Saya Gio Okta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Kota Bogor terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi. Penyelenggaraan invitasi olahraga tradisional ORTAD jenjang SD tingkat Kabupaten Bogor tahun 2026 disambut antusias oleh sekitar 40 ribu siswa dari 40 kecamatan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
12: Kota Bogor terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Persiapan yang dilakukan meliputi penataan dan kesiapan venue pertandingan serta koordinasi dengan sejumlah daerah yang juga terlibat dalam penyelenggaraan Porprov. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh cabang olahraga dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan standar penyelenggaraan. Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menjelaskan bahwa penyelenggaraan Porprov tidak hanya berfokus pada target prestasi atau perolehan juara umum semata. Menurutnya ajang tersebut juga harus mampu menghadirkan kesuksesan dalam penyelenggaraan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi olahraga dan masyarakat Kota Bogor.
13: Kita selaku tuan rumah, bukan saja kita mengharapkan sukses dari prestasi, dari penyelenggaraan, ya kan? Kita bisa mempertahankan, ya kan? Kita punya Kota Bogor ini kan sudah dikenal dan sudah diperhitungkan di Jawa Barat. Dari cabang olahraga bela diri, Kota Bogor ini salah satu yang diperhitungkan.
12: Selain itu, berbagai pihak terkait juga terus memperkuat komunikasi dan koordinasi agar seluruh kebutuhan teknis maupun non-teknis dapat terpenuhi. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2026. Sementara itu, Ketua KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, meminta setiap pengurus cabang olahraga fokus kepada pembinaan prestasi para atlet. Karena hal ini menurutnya perlu dilakukan agar setiap cabur mampu menjadi pabrik penghasil medali emas di setiap event yang diikuti.
14: Kemarin ada kegiatan di Sporakat itu, dia sudah mempersiapkan lapis-lapis atlet dari mulai usia dini. Saya lihat kemarin, saya merinding juga, atlet-atlet yang usianya 5 tahun itu sudah dilibatkan dalam proses persiapan untuk menghadapi kegiatan di single event atau multi event dan sebagainya. Itu mereka sudah persiapan, dan saya lihat proses pembinaannya terintegrasi. Satu, kesiapan sarana, kesiapan sumber daya ini terdiri dari pelatihnya, wasitnya yang punya lisensi dan sertifikasi nasional, dan kita harus apresiasi. Bentuk pola inilah yang harusnya dibangun oleh cabur-cabur lain.
12: Hal ini juga sangat penting dengan mempersiapkan atlet sejak usia dini untuk menghadapi berbagai kejuaraan. Untuk mendukung hal tersebut, KONI Kota Bogor berencana menggandeng Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, BAPOPSI Kota Bogor, untuk bekerja sama dalam menjaring atlet dari kalangan pelajar. Penyelenggaraan invitasi olahraga tradisional jenjang SD tingkat Kabupaten Bogor tahun 2026 disambut antusias oleh sekitar 40 ribu siswa dari 40 kecamatan. Ajang yang akan berlangsung pada 23 hingga 24 Juni di Gelora Pakansari ini merupakan kolaborasi antara Dispora dan Disdik Kabupaten Bogor melalui KKGO sebagai panitia pelaksana. Sebanyak 5 jenis olahraga yakni dagongan, egrang, hadang, sumpitan, dan tarompah panjang akan dipertandingkan untuk menyeleksi si wakil daerah menuju tingkat Jawa Barat pada akhir tahun. Melalui persiapan matang ini, Dispora Kabupaten Bogor menargetkan untuk kembali meraih gelar juara umum pada level provinsi mendatang.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Stasiun Air Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sony Agung Saputra, Penata Teknik Madi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baiknya pendengar Pro Satria Bogor, kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Kita akan masuk di komposisi lagu-lagu dangdut pilihan ya. Saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di kesempatan kali ini, atau juga lagu-lagu yang mungkin jadi lagu-lagu favoritnya. Ya, sambil pendengar, kali ini kita bahas satu tema yang kayaknya menarik untuk kita perdebatkan gitu ya. Nah, bagi para pekerja, tanggal gajian sering terasa seperti hari raya kecil setiap bulannya. Ada yang langsung traktir teman, check out keranjang belanja online, sampai buru-buru bayar tagihan sebelum lupa. Namun dibalik rasa seneng itu muncul perdebatan klasik ya. Sebenarnya lebih enak gajian di awal bulan atau justru malah di akhir bulan ya. Tentunya banyak cerita soal ini ya. Sok, mangga komentarnya ya. Mending mana kira-kira? Gajian di awal bulan atau gajiannya di akhir bulan? Sok, Anda bisa kirimkan komentarnya di line WhatsApp boleh, di line telepon boleh ya, di fitur live chat RRI Digital boleh. Telepon WhatsAppnya gimana ga? Bisa nggak? Bisa. Sok mangga ya. Jadi komentarnya boleh disampaikan di kesempatan kali ini. Kita nantikan sambil saya persembahkan beberapa lagu pembuka. Nanti giliran Anda yang memilihkan lagu-lagu yang kita nikmati di Pro Dangdut edisi kali ini. Tetap stay tune.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Arahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, pendengar, kita masih di Pro Dangdut untuk edisi kali ini ya, masih membahas mengenai kira-kira kalau ditanya ya liku-liku soal gaji, artinya mending mana gajinya di awal bulan apa di akhir bulan ya, karena ada yang gajinya di awal bulan, ada juga di akhir bulan ya. Kita ingin cari tahu dulu kali ini ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata JPS mah mending di awal, kalau di akhir mah kesel nangguana. Gitu kata JPS mah ya. Oke sih ya. Baik, selanjutnya ada Kang Reno. Halo, selamat siang Kang Reno.
1: Siang Bang Gelagah Abiyata. Gimana kabarnya Bang?
0: Sehat-sehat Kang Reno. Kumaha sawang tuna?
1: Alhamdulillah sama kayak Bang Gelagah. Baik kabarnya.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke. Kalau Kang Reno ditanya nih, gajinya mending awal bulan apa akhir bulan Kang Reno?
1: Kalau pribadi sih akhir bulan.
0: Akhir bulan. Kenapa tuh akhir bulan? Enaknya apa sih kalau gajian di akhir bulan?
1: Kalau di akhir bulan enaknya bisa banget, nggak hambur lah, bisa agak ngirit gitu Bang.
0: Bisa agak ngirit ya?
1: Simpan. Ya gitu aja alasannya gitu Bang Gelagah.
0: Siap. Lagunya apa nih Kang Reno?
1: Lagunya pengen dari Abim Ngesti ya, Dahsyat.
0: Dahsyat?
1: Iya.
0: Dikirimnya buat siapa nih?
1: Dikirimnya buat Kang Boy BCL, terus Teh Batang Hitam, yeah. Kang Wahyu Cipung, yeah. Terus Bang PS ya barusan ya.
0: Betul.
1: Terus buat Mbah Syarim Darwis, terus Kang Handra di Cioma, Pasriya ya,
0: ya.
1: Tiara Kirana, terus siapa lagi ya, Kang Julai ya, Bang Giyok Coketake,
0: ya.
1: Terus Bang Capung Bonepo,
0: ya.
1: Pokoknya buat pendengar Pro 1 RRI Bogor aja semuanya.
0: Siap.
1: Buat itu satu lagi Kang Apeng Azhar ya.
0: Ya.
1: Buat Kang Bang Gelagah, semoga sehat selalu ya Bang.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Kang Reno ya. Kalau kata Kang Reno mah di akhir bulan ya, biar bisa dipirit-pirit gitu, irit-irit ya, biar diirit-irit katanya. Kalau kata Kang Reno, tapi kalau kata Kang JPS, mending awal bulan lah gitu ya. Sok karasal nunggu na lila teing gitu ya kalau akhir bulan. Oke deh, siap. Lanjut lagi, kali ini ada Yusuf di Lio Baru. Buat saya mah kagak ada awal bulan atau akhir bulan, karena kerja serabutan. Request lagunya Seni dari Roma Irama. Hatur nuhun sami-sami. Kalau kata Kang Yusuf di Lio Baru mah gak kenal awal bulan akhir bulan ya, kalau kerja baru dibayar gitu ya. Oke, siap, karena kerjanya serabutan. Siap ya. Oke, kemudian lagunya Seni tadi, hatur nuhun. Roma Iramanya tadi udah kita puterin tuh Kang Yusuf. Boleh ganti untuk yang lainnya selain Roma Irama, atau nanti kita pilihkan ya Kang Yusuf. Mangga. Silakan di WhatsAppkan lagi. Kang, ganti Yusuf. Kang Yusuf mau lagu apa penggantinya? Sok mangga di WhatsAppkan lagi ya. Kemudian ada assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Bang Jack di Bojongsari Ciomas di Hobah. Ah, kalau ada tolong di play Cinta Bukan Daun Keladi Mansur S. Salam sehat selalu, spesialnya buat yang lagi siaran juga all crew, makasih Tong Hilap di kopian Kang katanya ya. Siap. Karena saya mah gawe ngajahit sepatu, jadi mau mingguan, bulanan mah gak ngaruh tuh. Jadi begitu kira-kira, makasih. Oh, by order, kalau lagi ada yang pakai jasanya aja gitu ya, baru dapat gitu. Jadi kayaknya gak ngaruh gitu, iya sih. Ada juga yang akhir bulan dapat uangnya, ada yang juga awal bulan, ada juga yang mungkin bahkan tiap hari ya. Dapatnya harian gitu misalnya, atau yang kayak Kang Yusuf di, atau kayak Yusuf apa, kayak Bang Jack di Bojongsari gitu ya, karena ngejual jasa ngejahit sepatu. Jadi ya kalau ada yang lagi ada pelanggan aja ataupun yang lagi order aja pengen jahit sepatu gitu ya. Oke, Sok mangga yang lainnya komentarnya boleh ya. Enakan mana tuh, awal bulan, akhir bulan, atau dapatnya harian gitu ya, atau kayak Kang Jack di Bojongsari juga boleh ya, atau Bang Jiri Bang Sari yang memang by order aja gitu. Tapi memang kalau sekali dapat order, beuh, gede tuh kayaknya ya. Oke, okay, sambil rekomendasi lagu-lagu yang jadi favoritnya, itu dulu mungkin yang kita sapa, nanti kita akan sapa lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodang.era di Bogor.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Bagi pendengar kita masih di Prodangdut di edisi kali ini masih membahas mengenai kira-kira gaji atau pendapat duitnya enak di awal bulan di atau di akhir bulan gitu ya, atau harian gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang mingguan kali ya. Baik, kita sapa dulu yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mang Agar.
0: Siang juga, waalaikumsalam Kang Handra, kumaha damang?
1: Sekarang kebetulan lagi kurang sehat nih Mang Agar.
0: Waduh, kurang sehat, lagi ngerek ya, badan ya.
1: Ini barengan nih.
0: Hah?
1: Sama Umi barengan kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, amin, Mang Agar juga ya.
0: Amin, amin, amin. Semoga Umi juga. Yap. Tapi ngobrolannya apa tuh? Tentang
1: sih tanggal 2, tanggal 3 Bang Agar.
0: Awal bulan berarti ya.
1: Biar bisa bayar ini itu gitu.
0: Betul.
1: Bayar listrik apa gitu, ngasih ke Umi, ngasih ke saudara gitu Bang Agar.
0: Siap.
1: Ya. Lagunya ya.
0: Mangga.
1: Bunga mawar merah dari LP ya.
0: Bunga mawar merah.
1: Ya, dari LP.
0: Oke, coba nanti kita carikan ya.
1: Ini ya, kirim salamnya ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yantinya juga jembatan hitam ya. Kang Reno yang punya buah menteng ya, buah kesukaan aku itu Bang Aga.
0: Yep.
1: Terus Kang Satria ya. Kang Permak Masmin, JPS tadi ya. Terus Kang Amin apa? Apen Azhar ya.
0: Iya.
1: Kang Gomet Irama, Abah Kismin, Bang Jack Bojong Sari ya. Terus Kang Wahyu Cipicung, okay. Kang Boy BCL. Teh Yanti udah ya.
0: Ya. Nah,
1: buat dokter cinta tuh Kang Julian di Cilomas.
0: Oke.
1: Spesialnya buat semuanya ya.
0: Siap.
1: Bang Aga, tahu nggak kenapa Andra ini apa mantu Tias Mirasi Melulu?
0: Kenapa tuh?
1: Karena saudara itu mirip mukanya Bang Aga.
0: Oh gitu.
1: Nah, saudara Anda mirip, tapi sekarang dia lagi di Cirimpah, Sumedang.
0: Sumedang. Oh gitu. Siap.
1: Mirip itu.
0: Jadi Tias Mirasi terus ya.
1: Jadi kebayang-bayang terus.
0: Oke.
1: Buat Bang Agas ya terus ya Bang ya.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Handra mah enak awal bulan gitu ya. Jadi bisa bebayarin. Bayar ini itu, ngasih komi juga gitu ya. Ngasih-ngasih saudara juga. Kalau kata Kang Handra mah di awal bulan weh katanya ya. Siap. Kita lanjutkan lagi. Kali ini ada Kang Wahyu ya. Selamat siang Kang Wahyu.
2: Assalamualaikum Angga.
0: Waalaikumsalam, kumaha Kang Wahyu damang?
2: Alhamdulillah Kangga, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat sehat. Kalau Kang Wahyu gimana Kang Wahyu?
2: Kalau sehat sih enakan akhir bulan ya. Ya kalau hitung-hitung nabung lah, kalau ada masih ada stokan gitu.
0: Oke.
2: Iya, kecuali kalau awal bulannya besek banget butuh baru. Kalau itu mah enakan akhir bulan, kalau masih ada stokan mah gitu hitung nabung lah.
0: Hitung-hitung nabung betul. Siap.
2: Iya.
0: Mangga, lagunya apa Kang Wahyu?
2: Lagunya tuh ya dari itu Sabar, jadi judulnya Sabar dari aduh siapa lu kenap. Dari itu Yunita Ababil ya.
0: Yunita Ababil.
2: Ya. Ya, Sabar judulnya. Ada enggak?
0: Yunita Ababil Sabar. Kayaknya enggak masuk playlist deh.
2: Enggak masuk.
0: Yunita Ababil yang masuk tuh cuma ada Jangan Dendam, Pertengkaran sama Trauma.
2: Oh, jangan boleh enggak apa-apa Jangan Dendam boleh. Jangan apa-apa ya.
0: Siap.
2: Ya buat kering krimnya buat tadi Kang itu ya Julian ya.
0: Iya.
2: Sama Kang Handra ya. Satria itu ya. Sama Mbak Lasmin dan Bismin. Sama Kang itu tuh Gomet Iramanya Kang Reno tuh sama Kang Boy ya. Sama Teh Yanti jembatan hitamnya tuh.
0: Terus
2: pokoknya besar semua aja ya.
0: Oke, siap.
2: Ya buat Kang Aganya makasih ya.
0: Sami-sami.
2: Ya, semua sehat selalu Kang Aga.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata Kang Wahyu mah akhir bulan, jadi kalau ada lebih mah bisa ditabung gitu ya, bisa ditabung gitu ya. Tapi kalau mendesak-desak banget sih awal bulan aja sih kata aja gitu ya. Oke deh, siap. Lanjut lagi ada dari Prodangdut Boy BCL di Babakan ya. Kalau saya sih mending di awal bulan aja karena kadang-kadang kebutuhannya banyak di awal bulan ya. Lagunya orang ketiga. Kirim salam buat Reno, Teh Yanti, Handra, Kang Satria, buat Bang Laga. Makasih, sama-sama terima kasih kembali. Iya sih, ada juga yang kayaknya pengen di awal bulan gitu, karena babayarannya di awal bulan sih biasanya ya. Siap, kita lanjut yang berikutnya. Halo, selamat siang. Ini Mama Norma ya. Halo. Halo. Wah, kayaknya masalah jaringan nih Mama Norma nih ya. Boleh sok mangga di telepon lagi ya. Kayaknya jaringannya tuh Mama Norma, jadi enggak ada suaranya ke studio. Kayaknya jaringannya agak lagi gangguan kali ya. Sambil kita lanjutkan lagi untuk menyapa lainnya. Kali ini ada dari Assalamualaikum Prodangdut. Waalaikumsalam. RRI Bogor mau ikutan hadir Kak Aga dari Sri Hartati di Ciampen Tapos Depok ya. Kang minta lagunya Maggie Z, Semut Merah. Kalau saya mending habis bulan aja lah ya, biar bisa nyimpan Kak Aga. Itu aja komennya. Hatur nuhun Kak Aga, sami-sami. Habis bulan aja katanya ya, biar bisa nyimpan. Sama berarti kayak Kang Wahyu ya. Oke, kita sapa lagi. Halo. Halo Mama Nurma Mangga. Halo. Wah, jaringan Mama Nurma nih kayaknya ya. Apa namanya, boleh di chat aja Mama Nurma, soalnya ininya si jaringannya teh kayaknya lagi gangguan tuh, kurang bagus kayaknya jaringannya, jadi gak nyampe ke studio. Kemudian lanjut lagi ada dari Prodangdut. Kalau saya mah mending awal bulan, alasannya mah nunggu akhir bulan mah lama katanya ya. Request lagunya Sejuta Luka ya. Salam buat semuanya, hatur nuhun sami-sami dari Bagas Mahiza ya. Siap, katanya awal bulan. Sama kayak tadi Kang siapa ya, yang katanya Kang JPS juga suka rada kesel gitu ya, nungguinnya kalau akhir bulan lama. Nah. Oke deh, siap. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya, boleh ya di line WhatsApp, boleh di line telepon. Kemudian telepon WhatsApp gimana? Kalau jaringannya bagus sih mah enggak aja ya. Tadi Kang Boy, Kang Reno, Kang Wahyu tadi bisa tuh ya, kayaknya jaringannya bagus ya. So nanti coba lagi ya. Oke, kita puterin dulu Bunga Mawar. Kali ini kami hadirkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, mendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Lanjut lagi ada Prodangdut Julai di BBHS mau ikutan hadir, Kang. Kalau saya mah gajiannya pengennya di awal bulan, alasannya karena ada tagihan di awal bulan. Mau request lagunya Sebatas Kata dan Rindu ya. Yunita Babil tadi udah kita puterin ya. Kirim salamnya buat Tianti Jembatan Hitam, Reno Dokumenteng, Kang Acai, Kang Boy BCL, Kang Andra dan Umi, Kang Julian, Bakismin, Ibu Supriyati, Bang Aga, makasih banyak, sehat selalu, sukses, amin ya rabbal alamin ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Julian Dicoma, selamat siang. Kalau saya mah gak awal dan gak akhir gaji bulanan. Kalau saya mah kerjaannya gimana maunya, kadang-kadang enggak. Kalau ada saya mau minta diputerin lagu Madu dari Dede Paramita ya. Saya yakin 100% Kang Andra pasti bikin pantun pakai tes mirasi. Tadi lagi enggak ya. Salamnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Kang Wahyu, Kang Gomet Irama, Bakismin, spesialnya untuk Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam. Minum bajur pakai rebusan ubi, meniraus pisan ya. Minum bajigur pakai rebusan ubi katanya ya. Oke, terima kasih untuk Kang Julian. Pro 1 suaranya mantap, ngebass, bravo untuk tim teknik katanya. Siap. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih berikutnya? Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Selamat siang Pro Dangdut, siang lagunya mau Selingkuh Hatur Nuhun. Selamat bertugas buat Bagas, sehat selalu, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Siap. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Assalamualaikum Kak Agah ya, minta lagunya Sesal dari Elvi, mau colek Kang Boy, Wahyu Cipicung, Teh Tiara, Pak Guru Dimiati, Mama Intan. Oh ya, kalau Mama Nurma nggak punya gaji, tunggu awal bulan aja, dari anak Hatur Nuhun Kak Agah. Sami-sami ya, boleh juga ya, kayak gajian juga tuh kah, kalau dapat jatah dari anak mah di awal bulan gitu. Siap, nanti insya Allah coba kita hadirkan ya lagu-lagunya, semoga sempat bisa kita hadirkan lagunya. Kali ini orang ketiga kami kirimkan spesial untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita, yang artinya Gelagah Biasa harus pamit terus suara dari pendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir di tiap segmen yang kita mainkan, khususnya segmen penutup pada Pro Dangdut, menjadi berantar sendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini, mungkin nanti di lain kesempatan ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Gelagah Biasa pamit, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, Kota Bogor. Kali ini Bogor sore ini ditemani Alif pendengar ya, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini sampai sore ini? Semoga aktivitas Anda pada hari ini juga berjalan lancar dan juga tetap semangat ya untuk menjalani pertengahan pekan ya. Dan bertepatan juga dengan hari Rabu 13 Mei 2026 menjelang libur panjang esok hari ya. Libur panjang akhir pekan begitu. Dan selama beberapa jam ke depan, Bogor sore ini akan menghadirkan beragam informasi dan juga obrolan yang berbobot begitu. Sebelum kita nantinya akan menikmati liburan, jangan lupa untuk selalu terinspirasi, terperbarui informasi dari program-program yang akan kami sajikan pendengar ya, serta lagu-lagu pilihan yang siap untuk menemani suasana sore Anda agar lebih hangat dan juga menyenangkan ya. Untuk Anda yang mungkin masih di kantor menyelesaikan deadline sebelum besok berlibur panjang bersama keluarga, ataupun juga sedang dalam perjalanan menuju pulang atau selesai beraktivitas, tetaplah bersama kami karena sore ini akan banyak ya informasi yang akan kami bagikan. Salah satunya sesaat lagi kita akan simak bersama dialog Beranda Asta Cita pendengar dengan tema investasi dan inflasi, yang nanti juga akan kita akan membahas tentang menakar inflasi dan juga sensus ekonomi di tengah dinamika Kota Bogor pendengar. Nanti akan kami hadirkan untuk mengawali Bogor sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Seperti janji saya sebelum jeda lagu tadi, pendengar, kita akan hadirkan obrolan berbobot kali ini ya, bisa dibilang, karena kita akan membicarakan satu hal yang sangat berpengaruh terutama dengan perekonomian. Perekonomian kita bersama ya, karena kalau ngomongin soal duit, siapa sih yang gak pengen tahu kondisi perekonomian, kondisi finansial terutama di daerah kita sendiri ya. Terutama memang kondisi ekonomi global sekarang yang belakangan cukup dinamis gitu ya. Terutama yang sekarang jadi sorotan adalah salah satunya nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan, melemah ya di depan dolar Amerika Serikat, dan ini bisa menjadi salah satu pemicu begitu ya, mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Dan salah satunya isu yang paling santer begitu bisa dibilang adalah inflasi yang kembali menjadi perhatian bersama termasuk di Kota Bogor. Lalu sebenarnya bagaimana kondisi inflasi di Kota Bogor saat ini, apa saja faktor yang mempengaruhi kenaikan harga, dan juga bagaimana masyarakat bisa tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang terus bergerak ini, pendengar. Dan untuk membahas hal ini, sore ini sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, ada Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Ibu Raden Gandari. Bisa saya panggil Ibu Gandari ya? Baik, ya, selamat sore Ibu Gandari.
1: Selamat sore Mbak.
0: Baik, dan apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh di dekat dengan mikrofonnya biar suaranya bisa terdengar jelas. Baiklah. Oke, baik. Nah, Ibu Gandari nih, kita akan ngomongin soal kondisi perekonomian saat ini nih. Terutama kalau bisa dibilang sekarang nih ya, rupiah lagi melemah-lemahnya gitu ya di depan dolar. Terakhir itu 1 dolar 17.500-an gitu ya. Bagaimana kemudian dari BPS, dari Ibu sendiri begitu ya, melihat potret inflasi di Kota Bogor beberapa waktu terakhir ini, Ibu Gandari?
1: Terima kasih Mbak Alif. Jadi gini, kalau kita melihat inflasi itu kan kita melihat perubahan harga. Mm-mm. Ya, perubahan harga itu banyak sekali faktor yang pendorongnya gitu. Mm. Ya, yang menyebabkannya. Tapi yang pasti kenapa harga itu meningkat atau menurun itu gara-gara ketidakseimbangan antara permintaan dan demand gitu, demand dan supply.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi betul,
1: ketika permintaannya banyak, supply-nya sedikit, harga akan naik. Ketika supply-nya banyak, permintaannya sedikit, itu akan turun. Mm-hmm. Nah, untuk kalau kita lihat dari bulan ke bulan lah ya, mm-hmm. dari mulai Januari sampai ke kemarin kami memotret di bulan April, itu ada kita kan ada baru melewati pas Lebaran dan puasa. Mm-hmm. Jadi pada saat Lebaran dan puasa itu cukup tinggi inflasinya. Okay. Karena kan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat gitu ya, sehingga demand-nya tinggi terhadap komoditas-komoditas tertentu, sehingga itu menyebabkan inflasi. Mm-hmm. Jadi itu salah satunya. Nah, sekarang ketika itu sudah berlalu di bulan April, mm-hmm. kita sudah turun lagi.
0: Udah turun
1: nah,
0: lagi.
1: Sekarang malah ke deflasi.
0: Oh, okay.
1: Deflasi artinya harga itu tuh perubahan harganya itu negatif gitu.
0: Okay.
1: Ya, bukannya meningkat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu salah satunya disebabkan karena sekarang kalau kemarin tuh harga-harga ayam, mm-hmm. ayam ras, telur gitu, mm-hmm. ya. Kan kalau dulu kan dia naik telur ayam ras terutama. Dulu kan permintaannya meningkat.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sekarang udah biasa lagi. Jadi akhirnya harganya jadi turun kembali, mm-hmm. normal kembali. Itulah yang menyebabkan sekarang ini kita deflasi pada bulan April ini.
0: Oke, baik. Berarti komoditas yang mungkin memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga di Kota Bogor salah satunya tadi ayam ras begitu ya, Bu ya?
1: Iya, telur ayam
0: ras,
1: gitu ya, terusnya daging ayam ras juga, mm-hmm. terus dan cabai rawit itu, mm-hmm. itu harganya turun karena sekarang mungkin peminatnya kalau dulu Lebaran pas puasa itu sangat tinggi,
0: mm-hmm.
1: sekarang udah biasa lagi, normal lagi.
0: Udah normal.
1: Nah,
0: okay.
1: Jadi kan akhirnya harganya jadi turun lagi, mm-hmm. kembali lagi. Nah, itu menyebabkan dia jadi salah satu pemicu deflasi.
0: Oke, okay, berarti memang masih didominasi dari sektor pangan begitu ya, Ibu ya?
1: Iya, kita bilangnya volatile food, di mana volatile food itu yang, mm-hmm. gampang bergejolak, okay. gitu ya. Jadi kalau dia karena kan kalau dia dilamain akan juga busuk atau misalnya telor kalau nggak dihitung seperti
0: rapuh begitu ya, bisa dibilang
1: betul.
0: Ya,
1: kalau cabai rawit kalau nggak segera dijual sore aja, pagi mesti mahal. Sore itu kalau udah nggak ada yang beli dia akan murah,
0: mm-hmm.
1: karena takut rusak gitu, mm-hmm. kan.
0: Kalau ada mungkin dari BPS sendiri memantau adakah komoditas yang justru mulai stabil gitu ya, selain tadi ada volatile food gitu
1: ya. Kalau yang stabil itu kita Transportasi.
0: Oh, transportasi.
1: Sekarang okay. Kan kalau kemarin itu kan harga tuh naik ya. Mm-hmm. Oh, kita ke antar kota gitu kan karena orang pada pulang kampung. Mm-hmm. Sekarang udah kembali lagi normal.
0: Mm-hmm. Gitu. Okay, okay.
1: Tapi memang di satu sisi kita aja juga ada koreksi mm-hmm. harga untuk yang administrative price yaitu mm-hmm. yang ditentukan oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Salah satunya adalah gas LPG mm-hmm. yang 5 kilo sama 12 kilo itu ada koreksi yang meningkat mm-hmm. gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia harganya meningkat atau okay. inflasi gitu.
0: Oh, inflasi betul.
1: Inflasi untuk sektor itu.
0: Oke, okay, baik. Dan selain faktor global nih ya tadi mm-hmm. disebutkan ada dari eksternal dari mm-hmm. luar Indonesia begitu ya. Biasanya kondisi salah satunya juga nih adalah kondisi cuaca dan juga distribusi ya, yang cukup mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Ya. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap stabilitas harga di Bogor sendiri, Bu?
1: Nah, kalau cuaca itu sangat penting ya, karena mm-hmm. kalau ketika dia tiba, dia sebenarnya bagus, tapi ketika tiba-tiba ada banjir atau mm-hmm. apa, otomatis tuh yang tadi volatile food yang harganya pertanian itu akan hilang di pasaran, mm-hmm. sehingga akan naik. Mm-hmm. Dan Bogor itu adalah kota importir,
0: oh, okay.
1: semua serba impor kan,
0: oh, okay, okay,
1: sehingga okay. distribusi itu sangat berperan tuh ketika ada masalah di dalam rantai distribusi. Ya kan, misalnya mm-hmm. ada keterlambatan, ada misalnya ada mogok segala macam, otomatis pasokan ke Kota Bogor ini akan terlambat mm-hmm. atau tidak atau berkurang. Mm-hmm. Itu akan menyebabkan kenaikan. Jadi salah satunya memang Bogor tuh karena Bogor tuh semua untuk pertanian itu kan ngambilnya dari luar kan,
0: oh, okay.
1: sebagian besar. Okay, okay, gitu.
0: Okay,
1: kita kan negara importer,
0: kota importer. Oke oke. Kemudian ini kan juga menjelang momen libur panjang nih ya. Itu juga ikut mempengaruhi pola konsumsi nggak, Bu?
1: Biasanya ini kebanyakan itu kalau kita keluar, tapi banyak orang yang datang ke Kota Bogor,
0: okay.
1: terutama untuk kulineran biasanya. Hmm. Nah itu ya biasanya. Nah tapi umumnya mereka apakah mereka biasanya sih tidak meningkatkan omset, bukannya meningkatkan omset ya, tidak meningkatkan harga, tapi mereka omset mereka meningkat gara-gara memang lebih banyak volumenya karena
0: okay.
1: banyak yang dibeli gitu. Biasanya seperti itu.
0: Oke okay, kalau sekarang kita akan melihat dari sisi masyarakatnya begitu ya Bu ya. Bagaimana kemudian dampak inflasi terhadap daya beli warga Kota Bogor khususnya nih untuk pelaku UMKM seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Karena memang nanti libur panjang banyaknya orang beli untuk dijual kembali gitu kan ya. Dan kemudian selain pelaku UMKM, masyarakat menengah ke bawah seperti apa dampak inflasi itu sendiri Bu?
1: Sebetulnya kalau UMKM ke pengusaha ketika harga itu stabil atau harga murah, berarti kan dia untuk biaya produksinya dia murah. Ya kan itu akan mendukung perkembangan usaha mereka gitu ya. Nah itu memang harus dijaga tuh, terutama barang-barang yang menjadi barang-barang produksi. Kebanyakan kita sekarang kuliner nih, berarti kan itu tentang apa ya, dari pertanian lah kebanyakan kalau kuliner itu. Jadi harus pasokannya juga harus terjaga dan sebagainya gitu ya kalau misalnya inflasi. Jadi kalau dia mahal, misalnya dia jualan kue tiba-tiba harga telurnya mahal, itu otomatis itu akan berdampak lah dia ya. Berdampaknya itu bisa dia mengurangi, menaikkan harganya dia, atau dia mengurangi ukurannya, volume barangnya gitu kan, yang dihasilkannya gitu. Jadi sedangkan untuk masyarakat, kalau sekarang kan kita terlihatnya sepertinya sedang ada deflasi ya, jadi ada agak-agak turun, jadi agak terkendali lah. Jadi misalnya dengan daya beli kita masih terjaga dengan harga yang turun.
0: Oke, okay. Berarti apakah bisa dikatakan kalau sektor industri, sektor usaha kecil makanan ya, terutama itu yang paling rentan terdampak ketika inflasi, Bu?
1: Iya, kalau terutama kalau ketika pendorong perubahan harga itu ada dari volatile food tadi, dari harga dari pertanian. Ketika misalnya jualan nasi padang gitu, terusnya tiba-tiba harga cabenya naik, itu jadi nggak pedes kan?
0: Berarti memang ini ya, koreksi jika saya salah ya Ibu ya. Memang yang sering mendapat sorotan adalah ketika inflasi adalah harga bahan pangannya naik begitu ya. Itu yang sering menjadi terdampak langsung ke masyarakat begitu ya Ibu ya.
1: Dan kalau ketika kita menentukan misalnya inflasinya itu andilnya berapa, itu kita tentukan dari banyak dari share mereka terhadap pengeluaran masyarakat. Kan cabai kan share-nya terhadap pengeluaran masyarakat cukup tinggi ya, apalagi orang Sunda.
0: Betul.
1: Itu namanya kalau naik, sehingga ketika dia ada agak naik sedikit itu akan mempengaruhi gitu soalnya gitu kan,
0: terasa begitu ya. Kemudian ada nggak kalau dari data yang mungkin sudah dihimpun dari BPS sendiri, ada perubahan pola belanja masyarakat terkait situasi yang terjadi akhir-akhir ini, Bu?
1: Belum dilihat ya, tapi kalau kita lihat kan kita tuh ada yang namanya survei ekonomi nasional gitu, okay. Ya ngelihat, tapi ngelihat dari pola konsumsi. Mm-hmm. Paling kalau lihat dari pola konsumsi kita sekarang kecenderungan pastilah semua orang tahu kita sudah mulai shifting ke makanan jadi.
0: Oh iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan gitu kan, mm-hmm. Daripada ke ini, jadi daripada dengan harga yang mahal dan segala macam kita juga effort kita untuk masak dan sebagainya, mm-hmm. Akhirnya kebanyakan mereka lebih baik makanan jadi.
0: Makanan gitu, jadi gitu. Ya lebih praktis, lebih praktis, harganya lebih pasti, oh, gitu ya, gitu, berarti gitu. Ya Bu ya. Oke, baik. Inflasi tentu tidak bisa dilepaskan dari pentingnya data ekonomi yang akurat, ya, gitu, betul. Ya. Dan saat ini BPS atau Badan Pusat Statistik tengah menjalankan agenda nasional besar, ya, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Seperti ya. Apa pelaksanaannya di Kota Bogor? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Ini. Tetap bersama kami di Bogor Sore Ini bersama Alif. Iya.

0: Juga ada Kepala BPS Kota Bogor, ada Ibu Raden Gandari yang sudah masih bersama saya di studio Pro 1 RRI Bogor pada sore hari ini. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang Sensus Ekonomi 2026. Seperti yang Anda sudah dengarkan lagunya barusan ya pendengar ya. Mungkin sudah hafal juga untuk pendengar Pro 1 RRI Bogor. Sepanjang Mei hingga Juni 2026 ini, agenda besar apa saja nih yang sedang dijalankan oleh BPS Kota Bogor terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Bu Gandari?
1: Jadi SE itu atau Sensus Ekonomi 2026 itu akan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026. Nah sekarang ini kami mengadakan dua kegiatan yang berbarengan. Yang pertama adalah kami sedang melakukan rekrutmen petugas.
0: Oke.
1: Dan pendaftarannya sudah kami tutup karena sudah memenuhi kuota gitu ya. Dan ini sedang proses seleksi lanjutannya. Dan yang di samping itu juga kami sedang melakukan yang namanya ngibar. Ngibar itu adalah ngisi bareng. Dimana usaha besar dan usaha menengah kami ajak untuk mengisi mandiri dengan Kewi. Kewi itu adalah computer edit web interviewing.
0: Jadi mereka tulisannya CAWI
1: ya Ibu ya. Nah, jadi mereka itu nanti akan mengisi sendiri. Tetapi karena kadang-kadang mengisi sendiri itu mereka kurang paham, sehingga kami melakukan pendampingan dengan kami istilahkan ngibar, ngisi bareng.
0: Ngisi bareng. Nah, kalau ada orang istilahnya nobar sekarang ngibar ya.
1: Ngisi bareng.
0: Untuk Sensus Ekonomi. Kemudian lebih lanjut bagaimana kemudian mekanismenya? Apa yang perlu dipersiapkan nih untuk pelaku usaha biar proses pengisiannya nanti berjalan lancar juga, Bu?
1: Iya, betul. Sebetulnya kami ketika kami mengundang ngibar, kami juga memberikan data-data apa aja yang harus dibawa. Karena supaya ketika pengisian mereka tidak lagi harus mencari-cari data, tapi data itu sudah dipersiapkan. Jadi kami sudah mengirimkan list gitu ya, data-data yang harus dipersiapkan oleh masing-masing usaha. Dan kami sebenarnya Kewi itu kan tujuannya agar mereka mengisi sendiri, sehingga kami itu BPS, terutama BPS daerah itu tidak tahu isian mereka karena isinya langsung masuk ke server. Jadi itu lebih aman,
0: lebih aman
1: gitu,
0: betul.
1: Daripada kalau kami mungkin kami lihat lah, misalnya takutnya seperti itu ya, tapi kalau mengisi sendiri mereka akan langsung itu ke terkirim ke server.
0: Menghindari juga ya ada salah data, kesalahan data kalau yang input mungkin petugas gitu ya. Dan mungkin berarti boleh dipertegas lagi ya, sasaran dari Sensus Ekonomi sendiri dari pihak apa saja sih, Bu?
1: Seluruh usaha termasuk pertanian dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh usaha kecuali yang di bidang pemerintahan. Jadi kalau untuk ya seperti RR ya, misalnya seperti BPS gitu ya, misalnya, atau pemerintah kota, itu tidak akan didata karena itu sebagai administrasi pemerintahan. Jadi yang itu tidak akan didata gitu ya. Sedangkan yang lainnya seluruhnya termasuk juga influencer,
0: UMKM juga.
1: Apalagi
0: ya,
1: karena kalau berdasarkan data register yang ada di kami itu 97%-nya itu adalah UMKM.
0: Baik, di Kota Bogor.
1: Iya.
0: Baik. Berarti memang UMKM itu wajib begitu ya,
1: Iya,
0: Bu, ya?
1: Iya, seitunya.
0: Seberapa penting berarti partisipasi pelaku usaha ini dalam Sensus Ekonomi, Bu?
1: Sangat penting, karena kita akan memetakan pertama dari sisi lokasi, dari sisi skala usaha, kemudian jadi dari sisi kategori. Nah, kalau untuk pemerintah itu kan nanti keuntungannya adalah mereka akan tahu kebijakan-kebijakan apa yang tepat. Misalnya ternyata di sini UMKM-nya seperti ini, harus seperti apa penanganannya. Sedangkan untuk usaha sendiri, dia akan melihat daya saing. Wah, ternyata di daerah ini belum ada nih misalnya usaha-usaha tertentu, sehingga kan dia bisa mengembangkan usaha di wilayah tersebut.
0: Jadi
1: berguna juga untuk masyarakat, juga untuk bisa melihat secara keseluruhan sebenarnya struktur ekonomi di Kota Bogor itu seperti apa, nanti akan terlihat.
0: Oke, berarti kan memang nanti data dari Sensus Ekonomi akan dirilis ke masyarakat, ya. Sehingga nanti yang pengen buka usaha juga sudah punya pandangan. Bisa dipetakan gampangnya seperti itu ya pendengar ya. Jadi wajib untuk seluruh pelaku usaha untuk melaporkan.
1: Dan itu kami itu ada undang-undang statistik nomor 16 tahun 97, di mana salah satu pasalnya itu hak dan kewajiban, bahwa responden itu wajib untuk menjawab ketika yang melaksanakan kegiatan statistik itu adalah BPS. Itu wajib tuh. Itu ada di dalam undang-undangnya. Dan di sana juga disebutkan ada kalau tidak kalau melanggar akan ada hukuman apa misalnya denda dan lain sebagainya. Tapi selama ini kami tidak pernah menggunakan pasal yang denda tadi. Karena apa, kami lebih mendekati persuasif.
0: Persuasif ya, begitu
1: kita
0: ya,
1: merayu supaya mereka ini. Nah, sedangkan dari sisi kami, kewajiban dari kami adalah untuk menjaga kerahasiaan. Nah, itu juga ada di dalam undang-undang itu, bahwa kami harus menjaga kerahasiaan informasi-informasi yang diberikan oleh responden.
0: Oke, sebelum kita mungkin melangkah tentang bagaimana nanti caranya BPS menjamin kerahasiaan, begitu ya. Berarti bisa dikatakan BPS ini nantinya jemput bola begitu ya Bu ya, untuk mendata siapa saja pelaku usaha, tinggal nanti mereka mengisi via KEWI itu tadi.
1: Jadi kalau untuk yang besar dan menengah kami mendorongnya KEWI, tapi UMKM kami akan datang. Kami jadi nanti di SE kalau ketika door to door itu akan kami lakukan dari pertengahan Juni sampai Agustus. Nanti juga rumahnya Mbak Alif akan kami ketok. Walaupun saya nggak punya usaha, tapi kami harus meyakinkan apakah di rumah tangga itu ada usaha atau enggak.
0: Gitu. Berarti memang di datanya semua seluruh, untuk tahu.
1: Iya, door to door dan sehingga setelah itu juga selain dari nanti misalnya menanyakan tentang itu, juga kami akan melihat tentang kondisi sosial ekonominya di rumahnya,
0: rumah tersebut,
1: supaya kita supaya tahu juga sih sebetulnya kondisi sosial tadi kan kondisi usaha, tapi kondisi ekonomi masyarakatnya seperti apa, jadi biar ketahuan juga.
0: Berarti ini nggak cuman utamanya untuk pelaku usaha, tapi memang untuk
1: nanti juga secara keseluruhannya masyarakat akan didata oleh seluruh petugas
0: begitu ya. Dan masyarakat pokoknya jangan khawatir begitu ya. Jangan kaget juga kalau tiba-tiba ada petugas BPS datang begitu. Bukan untuk dirazia, tapi untuk didata begitu ya. Tadi kita akan membahas, tadi sudah disinggung soal kerahasiaan nih ya, masyarakat dan pelaku usaha mungkin masih khawatir nih tentang keamanan data, kebocoran data bisa jadi ramai kan sekarang ya. Kemudian bagaimana BPS sendiri menjamin kerahasiaan data responden nih dalam sensus ekonomi tahun ini?
1: Ya, jadi makanya kami itu salah satunya mendorong UM ya, atau UMB gitu, menengah besar itu, karena kan dia kan pasti sangat besar gitu ya, secara output dan lain sebagainya. Kami mendorong untuk mereka mengisi sendiri, sehingga dengan begitu mereka akan lebih trust gitu ya, terlebih percaya, karena kami tidak melihat data mereka, silakan mereka mengisi sendiri dan langsung itu terkirim ke server. Dan di server kami di sana itu memang sudah mendapat ISO, sudah mendapat akreditasi dari BSSN gitu ya, tentang sandi negara, bahwa keamanannya sudah sangat-sangat kuat gitu di servernya BPS. Sedangkan untuk yang teman-teman yang door to door nanti gitu, kami juga menggunakan namanya itu tidak menggunakan kertas lagi Mbak, tapi kita menggunakan PEPI. KEPI namanya, KEPI. Kalau tadi KEWI, ini KEPI. KEPI itu adalah komputer assisted personal interviewing. Jadi dia menggunakan HP, ketika dia submit dia langsung terkirim, data itu hilang di dalam HP-nya.
0: Sekali lihat bisa jadi ya.
1: Iya, jadi itu ketika dia udah submit terkirim ke server, hilang datanya di itu. Jadi tidak akan si PCL itu si petugas itu menyebar luaskan, karena ketika sudah submit sudah tidak ada lagi di dalam
0: betul. Dan berarti kalau kalau misalnya BPS bisa menilai begitu ya Kota Bogor, terutama bagaimana tingkat kepercayaan dan juga partisipasi pelaku usaha nih di Kota Bogor?
1: Kalau sekarang kan sudah mulai berjalan ya, alhamdulillah banyak sekali dukungan-dukungan dari asosiasi seperti Kadin, gitu ya, kemudian juga Gapensi, kemudian kami juga dari OPD pun sangat mendukung, gitu ya. Kami baru ngibar dengan koperasi Dekopinda, gitu ya, mendukung kami, kemudian juga dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit kemarin baru kami ke rumah sakit dan klinik utama baru ngibar, gitu kan. Tapi kami akan terus ngibar itu, terus kami tadi UMB menengah dan besar itu akan kami
0: kejar terus. Kemudian ini kan tadi berarti si pelaku usaha ada yang mengisi sendiri, ada yang didatangi begitu ya. Tapi bagaimana kemudian BPS memastikan kalau data yang masuk ini benar-benar valid begitu Bu? Ada kan mungkin bisa saja sengaja di iniin apa sengaja diubah-ubah begitu. Bagaimana kemudian nanti BPS menjamin itu?
1: Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita ketika kualitas data itu kan biasanya diserangnya ke BPS ya, bahwa BPS itu salah, BPS itu datanya nggak berkualitas. Sebetulnya ketika kita membangun kualitas data, salah satunya adalah informannya benar atau enggak memberikan datanya. Itu kan sebetulnya benar atau enggak. Nah, biasanya kami untuk meyakinkan itu, kami ada tahapan validasi. Validasi dari data. Misalnya ini aneh, ini enggak mungkin seperti ini jumlah nilainya gitu dengan seperti ini. Biasanya kemudian kami melakukan cross check. Kita keluarkan, misalnya ketika kami melakukan validasi, hal-hal yang kami anggap tidak wajar, kami bilang anomali. Anomali itu kami dari BPS RI itu setelah diolah oleh BPS RI dikembalikan ke BPS daerah untuk dicek lagi ke lapangan lagi. Sebetulnya ini yang anomali-anomali tadi.
0: Itulah berarti tahapan. Anomali itu berarti memang dari pelaku usahanya yang nakal begitu, Bu, atau bisa dibilang
1: ya, mungkin ada kesalahan input ketika ngetik itu ya, misalnya kan ketika dia ngetik misalnya harusnya
0: tremor gitu.
1: Nilainya nolnya kurang satu misalnya. Enggak mungkin nih kita misalnya ini bank hanya nilai outputnya segini, nggak mungkin, ternyata dia kurang nolnya misalnya gara-gara dia kecepatan gitu.
0: Nah, kecepatan kan betul.
1: Itu yang harus kami konfirmasi. Biasanya itu ada tahapan untuk menjaga kualitas data. Salah satunya adalah kami melakukan validasi lagi terhadap data-data yang sudah diberikan oleh responden.
0: Oh, berarti sejauh ini dari pantauan BPS sendiri, ketika ada kesalahan data itu memang murni ketidaksengajaan gitu atau ya, ada memang sengaja? Bu?
1: Itu wallahualam ya, kita kan nggak bisa bersuzon ria ya. Kami menganggap mungkin hanya keteledoran. Jadi kalau misalnya kamu itu nanti kami menyinggung, nggak percaya sama kami ya, nanti kami menyinggung itu keteledoran saja.
0: Tapi ada konsekuensinya nggak sih, Bu, kalau misalnya jika memang ada pelaku usaha yang tidak ikut atau juga memberikan data yang tidak sesuai begitu ya dengan ini?
1: Iya, tadi kan kalau misalnya tidak ikut, tadi menolak itu kami sebenarnya ada denda ya, ada berdasarkan undang-undang gitu. Tetapi kalau misalnya ketika dia memberikan jawaban yang salah, memberikan kami kan tidak bisa meyakini bahwa ini loh yang jawabannya benar. Misalnya dia bilang misalnya, "Oh, pendapatan kami hanya 500." "Oh, enggak, kamu harus 2 juta." Kami datanya dari mana 2 juta? Kan belum tentu. Jadi hanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika menolak, nah itu paling itu ketika misalnya ketika ada yang tadi dia bilang 1 juta, tapi secara logika dia harusnya 2 juta.
0: Harusnya
1: kita gali terus. Kita coba akhirnya "Ayo Pak, kita ini dari sini, kita benar-benar kita lakukan probing."
0: Gitu ya. Ya,
1: probing, kita istilahnya probing, penggalian lebih dalam.
0: Oke, baik. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin tren ekonomi dan juga data nih. Dari data yang dimiliki oleh BPS nih, sektor usaha apa yang saat ini terlihat paling berkembang di Kota Bogor?
1: Kalau berkembang mungkin kita lihat dari pertumbuhan ekonominya ya. Dia tumbuhnya yang mana. Jadi kita tidak melihat share-nya. Jadi tolong bedakan antara share-nya. Share itu kan dia tuh supportnya kepada perekonomian ini, sama perkembangannya. Jadi kalau tadi Mbak Alif menanyakan tentang perkembangannya, yang sekarang ini yang salah satunya itu adalah makan minum,
0: penyediaan kuliner makan, berarti ya.
1: Penyediaan makan minum itu tumbuhnya itu sekitar 13%, ini paling tinggi, 13,38% tahun 2025.
0: 2025. Ya,
1: jadi tumbuhnya 3%. Itu kan sangat-sangat tinggi gitu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 5,45 tahun 2025. Jadi dia jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara umum gitu
0: Berarti memang sektor kuliner masih mendominasi begitu ya.
1: Kalau pertumbuhannya,
0: pergerakannya,
1: tapi secara share-nya dia belum sebesar perdagangan dan industri. Kalau perdagangan itu kalau istilahnya industri dia tuh banyak tapi UMKM misalnya, tapi kalau misalnya industri, tapi UMB dia cuma sedikit, tapi dia UMB gede gitu kan
0: akhirnya. Iya. Berarti jadi dampaknya lebih besar misalnya gitu ya. Oke, baik. Kemudian sekarang kan lagi zamannya digital begitu ya, Ibu, betul. Ya. Kalau perkembangan usaha digital atau jasa begitu? Nah, di Kota Bogor sendiri seperti
1: kita
0: apa?
1: Juga melihat ada yang namanya informasi dan komunikasi. Jadi apa namanya tuh kategori kan kita informasi dan ekonomi. Ini kita pertumbuhannya juga sekitar 4,8%. Jadi masih tumbuh lumayan lah ya, 4,84%.
0: Itu dari dibandingkan beberapa tahun yang lalu naik juga.
1: Baik.
0: Kemudian ini terakhir ya, Ibu, ya, karena kita ngomongin sains ekonomi gitu. Di tengah tantangan ekonomi global saat ini, langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah ataupun juga masyarakat agar inflasi tetap terkendali dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor tetap stabil nih dari BPS sendiri?
1: Ya, sebetulnya yang harus dilakukan sebenarnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dengan membentuk dengan adanya tim pengendali inflasi gitu ya, daerah TPID, di mana setiap hari data itu dipantau. Jadi ketika ada pergerakan data yang sudah itu langsung dilakukan antisipasi. Jadi itu data itu terkendali dan itu akan kita bisa lihat bahwa di akhir tahun itu bahwa kita ada target. Nah, target inilah sebetulnya salah satu unsur dari ketika kita membuat apa ya, asumsi-asumsi untuk pertumbuhan ekonomi. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi ketika
0: seperti kayak orang perkirakan
1: iya, ekonomi gitu, jadi segini gitu, pertumbuhannya segini dengan inflasinya segini. Mm-hmm. Kalau inflasinya tinggi, tentu saja ekonomi nggak akan bisa bergerak kan, karena betul. Harganya tinggi.
0: Harganya tinggi.
1: Sampai udah 2 tahun berturut-turut ini atau 3 tahun berturut-turut ini, mm-hmm. inflasinya masih terkendali. Mm-hmm. Jadi ini masih sesuai. Jadi sangat luar biasa gitu ya, pemerintah Kota Bogor untuk menjaga mm-hmm. Stabilitas harga. Sedangkan mm-hmm. untuk masyarakat ya, kita kalau misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya kita harus apa ya, harus ikut menggiatkan kalau misalnya kita ingin menggiatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor. Jadi ketika lagi libur panjang, ayo kita makan kuliner Bogor, jangan malah keluar gitu kan. Gitu kan,
0: salah satu yang bisa kita lakukan
1: dan,
0: ya
1: dan juga menghitungkan konsumsi gitu, apa kita berkonsumsi secara bijak. Jadi jangan kita FOMO, kadang-kadang kita FOMO padahal nggak penting-penting gak banget penting, sehingga ini ketika kefomoan itu menyebabkan satu komoditas itu naik gitu loh, gara-gara banyak permintaan padahal sebetulnya nggak penting. Jadi kita harus lebih bijak untuk berkonsumsi.
0: Oke, baik, itulah pesan dari BPS.
1: Satu
0: ya,
1: satu lagi untuk sensus ekonominya.
0: Oh iya, belum. Iya betul-betul ya. Sensus ekonominya,
1: untuk sensus ekonominya kami mengharapkan seluruh warga atau seluruh masyarakat Kota Bogor membukakan pintu seluas-luasnya dan memberikan jawaban yang benar kepada petugas sensus ekonomi. Petugas sensus ekonomi ciri-cirinya menggunakan rompi sensus ekonomi. Jadi ketika dia tidak menggunakan rompi dan tidak menggunakan tanda pengenal, itu berarti bukan petugas sensus ekonomi yang dilatih oleh BPS.
0: Oke. Itu ada surat gitunya,
1: ada surat tugas juga, ada ya, berarti segala macam dilengkapi. Jadi kalau tidak ada kelengkapan seperti itu, atributnya udah nggak usah diterima.
0: Udah nggak usah diterima, betul ya. Rompinya tadi warna apa ibu ya?
1: Oren.
0: Hitam dan oren. Oke ya, berarti
1: ini
0: harus
1: ini
0: seperti yang sudah dipakai ibu Gandari di saat ini ya. Orangenya orange gelap gitu ya, bisa dibilang. Ada tulisannya BPS pastinya ya. Dan pendengar, pokoknya ada tadi sudah disampaikan oleh ibu Gandari bahwa kalau ada petugas datang, jangan sampai apa namanya, dicek dulu lah kebenarannya dulu, siapa tahu itu, hati-hatilah sekarang banyak penipuan. Pokoknya intinya itu dipastikan dulu kalau itu benar-benar petugas BPS, baru nanti bisa dilakukan proses selanjutnya gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Gandari yang sudah membagikan informasi tentang sensus ekonomi yang wajib ya, ternyata harus diikuti oleh seluruh pelaku usaha dan juga tidak terkecuali untuk masyarakat, untuk tahu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia terutama di Kota Bogor ini, pendengar ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Gandari yang sudah hadir dan juga berbagi informasi bersama kami di Prosatu RRI Bogor sore ini. Dan memang tantangan ekonomi seperti salah satunya melemahnya rupiah, kemudian ancaman inflasi, itu memang menjadi perhatian bersama. Namun dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat dan juga kolaborasi seluruh pihak, kita tentu berharap Kota Bogor mampu menjaga stabilitas ekonominya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan Bogor sore ini dalam beranda Asta Cita Invasi dan Investasi. Saya Alif pamit undur diri untuk dialog pada sore hari ini. Selamat sore, tetap sehat dan sampai jumpa di dialog beranda Asta Cita berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kita akan lanjutkan Bogor sore ini.

Masih di Bogor sore ini pendengar, saatnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore Warta Berita Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat kami lebih utama dari pos utara dulu yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat. Oh, ternyata api alhamdulillah udah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap. Demikian.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar Sore hari ini. Edisi Rabu 13 Mei 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk Kota Cirebon mendorong setiap sekolah membuka akses pengaduan kekerasan anak. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
3: Menerima pengaduan tersebut itu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus dapat segera ditangani tanpa menimbulkan rasa takut pada korban. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pelindungan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat, mengatakan sekolah perlu menghadirkan sistem pengawasan internal yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dengan keterlibatan bersama, potensi tindak kekerasan dapat lebih cepat diketahui dan dicegah. Ia menilai sekolah juga dapat memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengaduan. Anak-anak harus merasa nyaman dan tidak takut ketika melaporkan tindakan yang dialaminya.
3: Melakukan pengawasan gitu, supaya hal-hal tersebut bisa tidak terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga memberikan akses kepada pelajar atau siswa di satuan pendidikan tersebut untuk bisa menyampaikan pengaduan tanpa rasa segan atau takut gitu ya. Jadi ada akses yang bisa menerima pengaduan tersebut gitu, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apabila memang ada hal-hal yang serius gitu ya, yang harus diberikan perhatian khusus gitu.
4: Ia menjelaskan, DP3 APPKB Kota Cirebon juga telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Ia berharap keberadaan akses pengaduan dapat membantu anak memperoleh perlindungan secara cepat. Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor. Aura Aulia melaporkan.
1: Orang tua diminta tidak panik saat anaknya mengalami demam ataupun juga bengkak setelah imunisasi. Sekar Damayanti melaporkan.
5: Saya juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar, emang reaksi dari vaksin ya.
6: Demam ringan atau bengkak setelah imunisasi pada anak disebut sebagai reaksi normal tubuh terhadap vaksin yang umumnya masih dapat ditangani di rumah dengan pemantauan yang tepat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia menjelaskan tenaga kesehatan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai kemungkinan efek samping yang dapat muncul serta langkah penanganan sederhana seperti kompres air hangat, pemberian obat serta anjuran dan memperbanyak cairan.
5: Jadi anak saya juga ada yang demam, ada yang bengkak. Itu kan wajar, emang reaksi dari vaksin ya. Kalau ibu posyandu sama di bidan di puskesmas itu kan memang vaksinnya memang efek sampingnya ke panas, ke pegal, ke bengkak di daerah penyuntikan ya, bengkaknya. Itu wajar. Kalau saya sih sebelum pemberian suntikan itu dikasih tahu si pasien, si ibunya, bu ini efeknya ini nanti penanganannya sampai di rumah dikasih ini ya, dikompres air hangat, dikasih obat ini, banyak minum, pakai bajunya jangan yang ini, biar anaknya tidak terlalu panas, suhunya tidak terlalu tinggi. Oh iya bu, ya.
6: Lebih lanjut, Onidah menyebut efek demam akibat vaksin biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Sehingga apabila panas anak tidak kunjung turun setelah waktu tersebut, orang tua disarankan segera berkonsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi lain di luar reaksi vaksinasi. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMW tahun ajaran 2026, pemerintah Kota Bogor lakukan pengawasan ketat guna mencegah kecurangan dalam proses pendaftaran. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Langkah pengawasan berlapis tersebut mulai disiapkan pada Selasa 12 Mei 2026 seiring dimulainya tahapan pembuatan akun pendaftaran oleh masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan tidak ada ruang bagi praktek kecurangan karena seluruh proses berlangsung secara daring dan terintegrasi dengan sistem komputerisasi. Pengawasan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang antar instansi sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB. Menurutnya pemerintah Kota Bogor juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan, mulai inspektorat, kepolisian, kejaksaan, hingga Dewan Pendidikan dan DPRD setempat. Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses pendaftaran peserta didik baru berjalan lebih transparan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan pelanggaran aturan.
8: Ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya.

0: Kota Bogor, tahapan pendaftaran saat ini sudah mulai berjalan dengan pembukaan akses sejak tanggal 11 Mei 2026. Untuk jalur tidak mampu mengacu pada peta data desil dari Dinas Sosial sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jalur prestasi juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan agar proses verifikasi lebih efektif. Ia menambahkan kesiapan server dan sistem digital telah diperkuat melalui serangkaian uji coba untuk mengantisipasi tingginya jumlah pendaftar. Daftar
1: bisa membuat akun masing-masing. Nah, isi data-data siswa, kemudian pencapaian sertifikat, kependudukan dan sebagainya. Itu siswa sudah mulai bisa buka di hari tanggal 11 Mei kemarin. Pendaftaran nanti kan setelah tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 1 Juni itu adakan verva oleh Disdik, oleh Dinas Disduk Capil kalau data pendudukannya, verva data sen untuk data sosialnya. Nah, tanggal 2 Juni siswa baru bisa dibuka pilihan-pilihan sekolahnya dan jalurnya. Dia mau jalur domisili kah, sekolahnya di mana, pilihan 1, 2, dan 3. Kita kemarin sudah server ya, sudah ada fresh test namanya. Jadi saat itu sudah kita bikin sampai dengan 10.000 permintaan per detik itu masih bisa tahan.
0: Pemerintah Kota Bogor menghimbau masyarakat mengikuti seluruh aturan administrasi secara benar, mulai dari data kependudukan hingga persyaratan lain, agar proses PPDB berjalan tertib tanpa praktik manipulasi data.
2: Diduga akibat kebocoran gas, sebuah restoran di Mall Cihampelas Walk terbakar. Api dipadamkan dengan cepat tanpa korban luka-luka maupun jiwa. Selengkapnya, Bilal Wibisono.
3: Kebakaran terjadi di sebuah restoran yang terletak di kawasan Cihampelas Walk, tepatnya di restoran Giggle Box pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 10.30. Api berhasil dipadamkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Taman Kota Bandung dengan cepat tanpa menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka. Wadanton 3 Damkar Taman Kota Bandung, Dedi mengatakan pihaknya langsung bergerak usai menerima laporan sekitar pukul 10.29. Sejumlah 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dalam pemadaman tersebut. Saat tiba di lokasi, menurutnya api sudah mulai mengecil, namun kepulan asap yang tebal sempat membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Mendekati pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan.
4: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat, kami lebih utama dari pos utara dulu, yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat, satu unit pancar, satu unit tanki dan rescue. Untuk pertama kami masuk dulu, ternyata api alhamdulillah udah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap. Demikian.
3: Sementara itu, saksi mata sekaligus petugas keamanan Ciwok, Rudi Supriyadi, mengaku mengetahui kejadian setelah alarm kebakaran berbunyi. Ia pun bersama beberapa petugas keamanan yang lainnya melakukan pemadaman sembari melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran dan polisi. Dengan adanya hidran dan juga apar yang tersedia di Ciwok, proses pemadaman berlangsung dengan cepat.
5: Karena kan kalau ini kan alarm berbunyi kalau ada tanda kebakaran. Alarm bunyi ke seluruh area, berarti kan itu tanda kebakaran gitu.
6: Terus langsung lapor polisi sama
5: ya,
6: damkar.
5: Langsung dari langsung damkar, hubungi damkar ya.
6: Oh, langsung datang berarti cepat ya tadi.
5: Iya, cepat sih.
3: Dari Cihampelas Walk, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual telah memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islimiyati.
7: Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak.
8: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama mengatakan terdapat 3 syarat utama agar hewan dinyatakan layak kurban. Ketiga syarat tersebut meliputi kesehatan fisik, kecukupan umur, dan kesempurnaan fisik hewan.
7: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar asuh, Mbak. Asuh itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Pertama, itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Nah, yang kedua tidak hanya kesehatan fisik, tapi kecukupan umur. Nah, yang ketiga kesempurnaan fisik.

0: Tadi hampir sama dengan yang pertama ya, dari fisik hewannya itu tidak buta, tidak pincang gitu.
1: Kuku Gunatama menambahkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, pihaknya tidak membuka posko pemeriksaan khusus, melainkan menggunakan sistem jemput bola. Sebanyak 5 tim pemeriksa diterjunkan ke 5 kecamatan untuk mendatangi langsung lokasi penjualan hewan kurban. Setiap tim terdiri dari 6 petugas yang dibagi dalam kelompok kecil agar pemeriksaan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak lokasi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat maupun panitia kurban.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Selengkapnya disampaikan Jofri Haryadi.
4: Sekali lagi, Bogor Timur! Mekar!
5: Lama menanti janji, ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor kembali ingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Bogor Timur. Seperti halnya masyarakat lainnya yang ingin daerahnya lepas dari wilayah induknya, baik kota, kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Menunggu diskresi dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium dimaksud. Seperti diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bogor Timur, Al-Hafiz Rana, yang menginginkan kepastian dengan menempatkan perwakilannya di tingkat pemerintah pusat, baik di kementerian maupun Komisi 2 DPR RI.
6: Ke depan kita akan lakukan audiensi. Presiden Bogor Timur sudah membentuk tim untuk bisa bertemu dengan Presiden, kemudian Ketua Komisi 2, Kemendagri, dan Ketua Umum Partai. Karena kebijakan moratorium ada di kewenangan mereka. Mudah-mudahan dengan kita audiensi, Bogor Timur usulannya lebih duluan diperhatikan daripada yang lain. 33 unsur Dewan Penasehat, ada Pak Dace, Kepala Dinas DPMTSP, ada Pak Asnan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Memang mereka putra-putra Bogor Timur yang hari ini menjabat Kepala Dinas di Kabupaten. Ada dari DPRD Provinsi, kemudian ada unsur dari DPRD Kabupaten yang juga masuk di Penasehat Bogor Timur. Ya, harapan ke depan teman-teman dari tingkat pusat, tingkat kecamatan, dan tingkat desa ini semua bergerak. Sosialisasi di bawah jalan, kemudian pergerakan kita di atas juga jalan. Jadi sinkron, kompak semuanya.
5: Sementara itu, penggagas pemekaran Bogor Timur yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menegaskan ada atau tidaknya moratorium dari pemerintah pusat, rencana pembangunan dan pemerataan infrastruktur tertinggal di timur Kabupaten Bogor tetap dilaksanakan. Mulai dari jalan, jembatan, hingga bendungan untuk penguat irigasi pertanian di kawasan Jonggol dan sekitarnya.
7: Seiring dengan perjuangan untuk menuju daerah otonomi baru, itu kan urusan pusat. Kita yang real-real aja sah, ya. Kita harus berjuang itu terkait masalah pengembangan Bogor Timur, baik konektivitas jalan, rencana jalan tol Karawang Barat Sentul Selatan yang beririsan ke tengah wilayah Kecamatan Jonggol dan Cileungsi, juga ada bendung Cibeet, bendung Cijure. Nah, saya hadir di sini, rekan-rekan pers, makanya kita harus saling kolaborasi. Ya, butuh kami disuarakan melalui insan pers itu.
5: Hingga Mei 2026 ini, pemerintah pusat belum resmi mencabut moratorium daerah otonom baru DOB yang telah berlangsung sejak 2014. Alasan utamanya adalah evaluasi banyak DOB sebelumnya belum mandiri secara finansial dengan jumlah pemohon sebanyak 330 daerah meliputi kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.
3: Pemkab Bogor mendorong masyarakat berperan dalam menjaga cagar budaya, diantaranya dengan melaporkan jika ada temuan yang diduga sebagai cagar budaya. Dan berikut laporannya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan perjalanan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama oleh masyarakat. Keberadaan situs maupun benda bersejarah dinilai bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga mencerminkan peradaban dan kepribadian bangsa dari masa ke masa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santoso, menjelaskan, pelestarian cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sebuah bangsa.
9: Sepakat dulu bahwa cagar budaya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan panjang tentang sebuah bangsa, begitu. Bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tapi juga di dalamnya ada bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa, kemudian sebuah peradaban yang lahir di dalamnya, menunjukkan kepribadian bangsa.
8: Selain itu, peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya di Kabupaten Bogor. Masyarakat imbau untuk segera melaporkan apabila menemukan benda, kawasan, maupun tempat yang diduga sebagai cagar budaya agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama tentu ketika menemukan benda atau menemukan kawasan atau menemukan tempat lah ya, yang diduga cagar budaya, mereka yang pertama tentu mengamankan area itu dan kemudian melaporkan kepada kita.
8: Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bogor dapat terus terjaga sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan 131,3 ton cadangan beras untuk tekan kemiskinan dan juga jaga ketahanan pangan. Ate Burhanuddin menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2026. Selain mendukung program bantuan pangan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD sebanyak 131,3 ton beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pangan yang layak. Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan pemerintah pusat berupa beras medium sebanyak 10 kg dan minyak goreng 2 liter setiap bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Menurut Gingin, cadangan beras daerah tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program ATM Beras yang menyasar 2.000 kepala keluarga miskin di Kota Bandung. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, namun belum menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai atau BNT maupun program keluarga harapan atau PKH.
10: Buktinya juga sekarang ada pembagian pangan, beras dan minyak goreng kan itu diserbu oleh masyarakat. Ya, yang DTC itu masalah sekarang kan itu masih berlangsung. Di Kota Bandung itu baru 30%-an lah, jadi masih berlangsung. Dan itu minatnya tinggi dan itu sangat membantu beban masyarakat. Jadi banyak kegiatan yang saling menguatkan lah.
4: Saat ini Kota Bandung telah memiliki 46 unit ATM beras yang tersebar di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 40 unit merupakan milik pemerintah Kota Bandung dan 6 unit lainnya milik Basnas Kota Bandung. Selain itu, DKPP Kota Bandung juga tengah menyiapkan program pangresah sebagai upaya penanganan daerah rentan rawan pangan dan stunting. Program ini akan menyasar 1.832 kepala keluarga miskin yang tercatat dalam DTSN namun berada di luar penerima BNT dan PKH.
3: Informasi terakhir, pendengar. Sebagai upaya mempertahankan prestasi, Hoki Kota Bandung membidik 2 medali emas pada ajang Porprov tahun 2026. Adi Mulyadi melaporkan.
11: Tim Hoki Kota Bandung menunjukkan optimis tinggi menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Target besar dipasang dengan membidik 2 medali emas dari nomor hoki indoor. Keyakinan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Federasi Hoki Indonesia FHI Kota Bandung, sekaligus pelatih tim nasional Dian Indriansyah yang akrab disapa Ojes. Menurut Ojes, proses persiapan tim hingga saat ini terus berjalan secara konsisten. Program latihan rutin masih dilakukan baik untuk nomor indoor maupun outdoor. Meski beberapa aspek teknis masih terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Porprov tahun 2026.
12: Perlatihan masih tetap berjalan, tentunya ada beberapa bulan ke depan yang masih dimatangkan. Insya Allah di bulan Juni kita akan ikut kegiatan di Depok, Wali Kota Cup, yang kebetulan pesertanya hampir seluruh calon lawan kita di Porprov.
11: Sementara untuk hoki outdoor, persiapan masih difokuskan pada latihan internal dan uji coba dengan klub-klub di Kota Bandung. Hingga kini belum ada agenda kejuaraan resmi yang dijadikan tolak ukur kemampuan tim. Meski demikian, intensitas latihan tetap dijaga agar performa atlet terus meningkatkan menjelang pertandingan sesungguhnya. Oces memastikan komposisi tim hoki Kota Bandung kini sudah mencapai 100%, baik tim outdoor maupun indoor. Dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, FHI Kota Bandung memasang target tinggi, 2 medali emas diproyeksikan dari nomor hoki indoor, sementara 1 medali tambahan diharapkan bisa diraih dari nomor outdoor. Target tersebut bukan tanpa alasan. Pada edisi Porprov sebelumnya, tim hoki outdoor Kota Bandung sempat menembus partai final meski akhirnya kalah lewat adu penalti. Pengalaman itu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk kembali bangkit memperbaiki pencapaian di edisi mendatang.
3: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas, saya Batawus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Di Bogor sore ini pendengar masih di Pro 1 RRI Bogor, frekuensi favorit Anda ya, masih di Pro 1 RRI Bogor dengan frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI digital dan tentunya di frekuensi AM 1242 kHz. Masih ditemani Alif sampai nanti kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah simak bersama, ada dialog di awal Bogor sore ini, kemudian dirangkaikan dengan Lintas Jabar bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kita akan kembali lagi mengisi ruang dengar Anda dengan Bogor sore ini dengan beragam informasi. Salah satunya nanti yang akan saya sampaikan adalah terkait pelaksanaan final Liga Champions, pendengar ya, yang memang sudah diketahui siapa saja yang berhasil lolos memperebutkan piala Liga Champions pada musim 2025-2026, ada Arsenal dan juga PSG ya, Paris Saint-Germain, yang akan berlangsung tanggal 30 Mei mendatang. Jadi nanti informasinya akan kami rangkaikan dengan beberapa informasi lainnya, termasuk juga untuk meramaikan pesta bola dunia tahun ini, Piala Dunia 2026. Pendengar, kami akan hadirkan informasinya nanti, masih di Bogor sore ini, tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berbicara soal Liga Champions, pendengar ya, kita sudah mendapatkan dua finalis, grand finalis begitu, yang akan bertempur mempertandingkan, memperebutkan piala bergengsi ya, piala sepak bola Eropa nih pendengar. Ada tim Arsenal dan juga Paris Saint-Germain ya. Arsenal dari Inggris, dari Paris Saint-Germain ini dari Perancis begitu. Dan jadwalnya sudah diumumkan bahwa memang Liga Champions ini grand finalnya akan berlangsung di Budapest, Hungaria. Ini tepatnya pada tanggal 30 Mei 2026 pendengar. Jadi pertandingan puncak dari kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa ini akan berlangsung di Puskas Arena Budapest, yang di stadion ini sendiri berkapasitas lebih dari 60 ribu penonton ya. Dan ini menjadi pertama kalinya dihelat menjadi dipercaya menjadi tuan rumah untuk final Liga Champions Eropa pendengar ya. Dikutip dari arari.co.id, disampaikan juga oleh UEFA bahwa memang final musim ini diprediksi berlangsung sengit begitu, mengingat kedua tim ini tampil konsisten sepanjang kompetisi. Jadi PSG ini datang ambisinya adalah menambah prestasi, sementara Arsenal berusaha mengakhiri penantian panjang ya, jadi kemarau panjang untuk kembali meraih gelar Liga Champions pendengar ya. Dan perjalanan salah satunya yang paling disorot adalah perjalanan dari tim Inggris Arsenal begitu yang menuju final ini, karena pada akhirnya setelah lama absen ya dari perebutan trofi Liga Champions, akhirnya bisa dibilang jadi kuda hitam ya, karena digadang-gadang ada tim-tim besar yang juga sudah bersaing untuk bisa sampai partai puncak. Ada Real Madrid, Barcelona, banyak yang menjagokan tim-tim besar ini ya. Tapi ternyata sayangnya mereka harus gugur. Dan kemudian justru Arsenal lah yang tidak disangka-sangka pada akhirnya bisa sampai di partai puncak ya pendengar ya. Dan ini selain juga memperebutkan trofi Liga Champions, pertandingan ini juga menjadi panggung penting bagi sejumlah pemain muda dan senior ya untuk mengukir sejarah baru di kompetisi elit Eropa ya. Ada beberapa nama yang menjadi sorotan juga. Dan finalnya ini ternyata pendengar digelar lebih awal begitu. Awalnya memang digelar pada pukul, biasanya digelarnya kalau di Indonesia, di waktu Indonesia Barat itu biasanya kalau Liga Champions itu finalnya berlangsung pukul 2 dini hari. Biasanya kita selalu melihat menunggu-nunggu final Liga Champions itu kan biasanya memang di jam-jam dini hari, jam-jam menjelang sahur begitu ya. Dan sekarang ternyata dimajukan pendengar ya. Ternyata ada alasannya. Nanti alasannya akan kita sampaikan setelah jeda beberapa lagu berikut ini.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

Ada yang berbeda dari partai puncak final Liga Champions tahun ini ya, musim ini pendengar ya. Karena UEFA resmi membuat gebrakan dengan memajukan waktu kick off 3 jam lebih awal pendengar ya. Jika biasanya kita begadang sampai dini hari, sampai nungguin menjelang sahur. Biasanya kalau dulu saya ingat banget memorinya adalah Liga Champions finalnya kan di biasanya di bulan-bulan Mei gitu ya. Dan itu waktu itu pernah juga saat bulan Mei ada saat bersamaan juga dengan puasa begitu ya. Jadi ketika menyaksikan bolanya, pertandingannya sambil juga nungguin sahur gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ternyata pendengar untuk musim ini laga ini akan dimulai lebih awal begitu, pukul 6 sore waktu setempat atau kalau di waktu Indonesia Barat ini sekitar pukul 11 malam pendengar ya. Jadi dicatat ya untuk jadwalnya sendiri ini akan berlangsung tanggal 30 Mei 2026 jam 11 malam kick off-nya pendengar ya. Dan keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan. Disampaikan oleh Presiden UEFA Alexander Kevarin, ini menyebutkan kalau langkah ini diambil agar sepak bola ini lebih inklusif dan juga ramah bagi keluarga pendengar. Jadi biar kalau ada anak-anak yang ingin ikut nonton juga, ini tetap aman, tetap bisa istirahat gitu. Kalau misalnya dulu-dulu baru bisa mulai jam 9 malam waktu setempat, ternyata dimajukan lagi jadi lebih sore ya, jam 6. Jadi ini mempermudah juga akses transportasi bagi supporter di stadion serta memberikan dampak ekonomi yang lebih panjang tentu saja untuk kota tuan rumah ya. Jadi untuk nanti perhelatan puncaknya jangan lupa siapkan, karena memang sejarah baru Liga Champions akan dimulai dengan suasana yang lebih segar dan nyaman bagi semua ya. Kita nantikan saja nanti suasananya pertandingan Liga Champions kalau dimulai lebih awal seperti apa ya rasanya. Apakah vibes-nya masih sama seperti perhelatan kalau dilaksanakan pada dini hari gitu ya. Kalau menurut Anda sendiri enaknya memang dilaksanakan waktu-waktu dini hari gitu, atau memang lebih baik ya udah tengah malam aja gak apa-apa.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kilas Berita. Anda mendengarkan Kilas Berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya, Alif Pendengar. Teheran mengajukan 5 syarat mutlak kepada Amerika Serikat sebagai jaminan minimum untuk kembali ke meja perundingan. Dikutip dari laporan Fars News Agency hari ini, Iran menuntut penghentian perang di seluruh front termasuk Lebanon, serta pencabutan total sanksi ekonomi. Selain itu, Teheran mendesak pembebasan aset yang dibekukan, pemberian kompensasi kerusakan perang, hingga pengakuan kedaulatan penuh atas Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai respons atas ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat menyusul blokade Laut Amerika Serikat di Laut Arab yang masih berlangsung meski gencatan senjata telah berlaku. Syarat-syarat tersebut kabarnya telah disampaikan melalui mediator Pakistan untuk menjawab proposal 14 poin dari pihak Amerika yang dinilai sepihak. Hingga saat ini, tensi di Timur Tengah masih berada di titik kritis setelah Presiden Donald Trump dilaporkan menolak tanggapan awal dari Iran, memicu kekhawatiran pecahnya kembali konflik terbuka. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami untuk pembaruan informasi selanjutnya. Kilas Berita.

Kita akan masuk ke segmen Piala Dunia ya, Pesta Bola Dunia 2026 spesial dari yang dipersembahkan Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, kali ini kita akan membedah persiapan sang juara bertahan Albi Celeste Argentina dalam misi mereka untuk menguasai benua Amerika. Datang dengan status juara dunia dan juga penguasa Copa America 2024, skuad asuhan Lionel Scaloni mengusung ambisi besar di edisi ke-19 partisipasi mereka, pendengar, dan masih dipimpin sang mega bintang, The God, Lionel Messi ya. Argentina bertekad menjadi tim pertama setelah Brasil di tahun 1962 yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut. Scaloni ini telah meracik komposisi yang mumpuni, pendengar ya, mulai dari tembok kokoh Emiliano Martinez, kemudian kreativitas Enzo Fernandez dan juga Alexis McAllister, hingga ketajaman Lautaro Martinez, serta Julian Alvarez. Dan jangan lupa ada nama-nama muda ya tadi seperti Alejandro Garnacho yang siap memberikan kejutan di bawah komando sang kapten Lionel Messi. Jadi catat untuk Anda penggemar fansnya, supporter yang mendukung Argentina nih ya di Piala Dunia. Jadi Argentina akan memulai perjalanan di Kansas City melawan Aljazair pada 16 Juni, dilanjutkan dengan dua laga krusial di Dallas Stadium melawan Austria pada 22 Juni dan kemudian ditutup melawan Yordania pada 27 Juni mendatang. Ini untuk fase grupnya ya, pendengar ya. Jadi mampukah tim Tango kembali berdansa di podium juara? Nanti kita akan nantikan bersama ya. Dan pastinya jangan lewatkan setiap momen krusial dan juga pembahasan menarik seputar Piala Dunia, mendengarnya hanya di Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia, khususnya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Mendengar pukul 17.45 di meja siar kami ya. Waktunya sudah menuju ke segmen selanjutnya. Kita akan segera masuk ke sesi religi dengan komposisi lagu-lagu religi untuk menenteramkan hati sambil juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan setan tertawa karena kita. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, masih dalam rangkaian Bogor sore ini, pendengar, bersama Alif sampai nanti kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan panggilan sidang. Kali ini disampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil Usup beralamat di Kampung Ciketup RT 1 RW 4 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sebagai tergugat 82 untuk yang bersangkutan datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 20 Mei 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan McDonny dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Panggilan sidang selanjutnya, pendengar, kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Sugianto alias Sugianto bin Pawiro Sumito, tempat datangnya lahir Sragen 8 Agustus 1971 dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Letnan Hatta Sukirman, RT 1 RW 2 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Grand Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tukinem binti Santo Pawiro sebagai penggugat melawan Sugianto alias Sugianto bin Pawiro Sumito sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Kemudian panggilan sidang selanjutnya, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Erdiansyah Hasibuan bin Firmansyah Hasibuan dengan tempat tanggal lahir Jakarta 18 Februari 1997, tempat kediaman di Jalan Masjid As-Salafiyah nomor 63 RT 1 RW 3 Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sona Indalail Darmalika binti David Bakri sebagai penggugat melawan Erdian Syah Hasibuan bin Firman Syah Hasibuan sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berita. Saatnya kami hadirkan kilas berita pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha demi menggenjot investasi dan pelayanan publik. Dalam arahannya di Kejaksaan Agung, maksud kami, Rabu siang, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan para pakar. Presiden menegaskan birokrasi jangan lagi mempersulit pengusaha yang memiliki niat baik untuk berinvestasi. Menurutnya, dukungan penuh harus diberikan kepada dunia usaha guna menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. Presiden juga menyoroti keluhan investor mancanegara terkait lambatnya proses perizinan di Indonesia. Ia mencontohkan rumitnya izin impor gas medis untuk rumah sakit yang sempat mengganggu pasokan kebutuhan vital kesehatan. Presiden berkomitmen akan terus menertibkan oknum yang nakal, namun tetap melindungi pelaku usaha yang taat aturan. Demikian kilas berita, saya Alif Daita, tetaplah bersama kami.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kembali kami sampaikan informasi terkait panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor. Kali ini memanggil Sunarsih, beralamat di Kampung Selawi RT 4 RW 1 Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, sebagai tergugat 92. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan McDonald dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Kemudian yang selanjutnya, pendengar, panggilan sidang kali ini dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Nur Jamal bin Ahmad Hussein. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Juli 1981 maksudnya. Tempat kediaman dahulu di Kampung Grogol, Jalan Swadaya 2 nomor 38 RT 1 RW 1 Kelurahan Rangka Panjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lydia Rismawati binti Holid sebagai penggugat melawan Nur Jamal bin Ahmad Hussein sebagai tergugat. Untuk selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang selanjutnya, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Wawan bin Haji Musa. Tempat dan tanggal lahir Depok 12 Desember 1972 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara RT 7 RW 014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Renita Suhenih binti Roni sebagai penggugat melawan Wawan bin Haji Musa sebagai tergugat. Untuk selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kurang dari 5 menit menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita untuk beranjak ke segmen selanjutnya. Masih 1 jam terakhir sebelum Bogor sore ini berakhir, pendengar ya. Nanti akan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPPTVRI, LPPRRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPRRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPPTVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466.000 lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia.

0: asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Setelah tahun 2000, setelah itu kan baru persiapan.
0: Ini yang terakhir. Ya, Ayan.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
0: ya Rian. Rian.
5: Jadi, ya, sudah terjadi sekarang ini, ya, kita umum dan belum mengalami pembiayaan visa. Itu
0: iya, Rian.
4: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik di Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih di Bogor, sore ini menyisakan satu segmen terakhir dan juga sekaligus menjadi segmen penutup untuk Bogor Sore Ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 baik melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz, frekuensi AM kami 1242 kHz dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Saatnya kami hadirkan segmen terakhir yaitu Mimbar Agama. Kali ini adalah Mimbar Agama Katolik untuk hari Rabu yang pada hari ini temanya adalah menjadi tanah yang baik yang akan disampaikan oleh Agustalis Lalong. Saya Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Teh Marisa yang akan menemani Anda di Bogor malam ini. Sekali lagi saya undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Selamat malam, salve, salam sejahtera bagi seluruh pendengar setia Mimbar Sabda Agama Katolik Pro 1 RRI Bogor yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun berada, baik di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau mungkin yang sedang beristirahat, semoga hati kita semua dibuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu perumpamaan yang sangat terkenal, namun juga sangat menantang, yakni perumpamaan tentang penabur, yang akan kita dengarkan dari Injil Markus, bab 4, ayat 1-20. Pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita, bukan hanya untuk mendengar sabda Allah, tetapi juga merenungkan, bagaimana kita mendengar, dan bagaimana kita menanggapi sabda itu dalam hidup yang nyata. Mari sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita terlebih dahulu memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami anak-anakmu mengucap syukur kepadamu atas penyertaanmu, atas penyelenggaraanmu sepanjang hari yang telah berlalu. Kami telah melewati hari ini dengan banyak pengalaman, dengan banyak perjumpaan. Kami bersyukur atas segala hal yang kami rasakan hari ini. Dan pada malam hari ini, kami hendak merenungkan sabdamu. Kiranya engkau dapat menuntun kami, agar kami boleh memetik nilai-nilai baik dari sabda yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya kami boleh semakin menjadi dekat dengan Dikau. Kiranya sabda yang akan kami dengarkan menjadi bekal bagi kami, bagi kehidupan kami, agar senantiasa lebih dekat dengan Dikau. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 1-20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan kepada dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah. Dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah setelah mendengar bacaan ini, pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan tentang penabur? Mengapa dia tidak menggunakan perumpamaan yang lain? Misalnya tentang penjala atau tentang perumpamaan yang mungkin sesuai dengan konteks pada zaman sekarang. Nah, untuk itu, mari kita menelusuri sabda Tuhan ini mulai dari konteks pada zaman Yesus saat ia membuat perumpamaan ini. Nah, perumpamaan tentang penabur dalam Injil Markus bab 4 ayat 1-20 menggambarkan Yesus sebagai penabur firman Allah yang disebarkan secara luas dengan respon yang beragam dari pendengar seperti benih yang jatuh di berbagai jenis tanah. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di antara duri, dan di tanah yang subur. Dalam konteks zaman Yesus di Galilea, abad pertama Masehi, perumpamaan ini mencerminkan realitas pertanian sehari-hari masyarakat Yahudi, di mana penabur secara tradisional menaburkan benih sebelum membajak ladang, sebuah praktik yang umum di wilayah Mediterania Timur yang bergantung pada hujan musiman di tanah berbatu. Mungkin sama seperti para petani pada zaman sekarang ini yang sawahnya itu dikerjakan secara musiman, yaitu bergantung pada musim hujan. Meskipun sumber teks Injil lebih menekankan dimensi teologis daripada dimensi historis pertanian, penginjil menyoroti bagaimana perumpamaan ini mengilustrasikan firman sebagai benih yang ditanam melalui pengajaran Yesus, dengan penekanan pada pemenuhan kitab suci dan respon atau tanggapan iman dari para pendengar. Nah, selanjutnya, mari kita melihat sedikit latar belakang sosial budaya pada zaman Yesus. Dalam bacaan yang baru kita dengar tadi, ada dua latar sosial yang ditampilkan. Yang pertama, kehidupan petani di Galilea. Galilea adalah daerah agraris atau daerah pertanian dengan tanah yang subur di lembah namun sering berbatu, ditumbuhi semak duri dan rawan erosi. Benih sering jatuh di jalan setapak yang dipadatkan oleh lalu lintas kaki dan kereta. Kemudian sering dimakan burung atau juga sering jatuh ke tanah yang dangkal di atas batu karang yang cepat kering atau tersedot gulma. Ini mencerminkan pengalaman langsung pendengar Yesus yang mayoritasnya adalah petani miskin di bawah pajak Romawi dan elit Herodes Antipas. Kedua, pengajaran di tepi laut Galilea. Penginjil Markus mencatat bahwa Yesus mengajar dari perahu karena kerumunan besar. Konteks umum untuk rabi Yahudi yang menggunakan perumpamaan untuk menyembunyikan misteri kerajaan Allah dari yang tidak percaya sambil menjelaskan kepada murid. Bisa kita bandingkan dalam Injil Markus bab 4 ayat 10-12 atau juga bisa kita bandingkan dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 9-10. Dalam dimensi teologis Katolik, perumpamaan bukan sekedar alegori pertanian, melainkan wahyu tentang bagaimana firman Kristus seperti benih yang menghasilkan buah iman dengan respon yang bervariasi, yaitu ketidakpercayaan diumpamakan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, antusiasme yang sementara, semangat yang sementara, seperti benih yang jatuh pada tanah yang berbatu, kekhawatiran duniawi, seperti benih yang jatuh pada semak duri, dan juga kesuburan rohani, seperti benih yang jatuh pada tanah yang baik. Yesus sendiri menekankan bahwa benih adalah firman Allah, dan tanah adalah hati manusia. Konteks yang relevan dengan tantangan zaman Yesus, seperti penganiayaan, kekayaan palsu, dan godaan duniawi di bawah pendudukan Romawi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang mari kita menelusuri nilai-nilai yang terdapat dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan. Tanah pertama yang ditampilkan pada bacaan Injil adalah tanah di pinggir jalan. Yesus berkata, "Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya." Tanah di pinggir jalan adalah hati yang tertutup. Sabda Tuhan didengar, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Mungkin ini terjadi pada kita. Begitu kita selesai merayakan Ekaristi, selesai doa, selesai mendengarkan renungan, semuanya hilang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa saja terjadi ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kita sibuk dengan ponsel. Kita mengikuti ibadat, tetapi pikiran kita kemana-mana. Kita tahu ajaran gereja, tetapi tidak tertarik untuk menghayatinya. Yesus mengatakan bahwa iblis segera mengambil sabda itu. Artinya, ketika hati kita dijaga, nilai-nilai iman itu mudah digantikan oleh egoisme, kemarahan, atau gaya hidup duniawi. Mari kita renungkan hidup kita dengan pertanyaan ini. Apakah hati kita terbuka ketika mendengarkan sabda Tuhan? Atau hanya sekedar lewat di telinga? Dan kemudian mari kita lihat tentang tanah kedua, tanah berbatu. Kemudian Yesus melanjutkan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Ia segera tumbuh, tetapi tidak berakar. Ini menggambarkan iman yang emosional, tetapi dangkal. Awalnya sangat bersemangat, rajin berdoa, aktif di gereja, tergerak untuk mendengarkan firman. Namun, ketika datang kesulitan, tantangan, ejekan, penderitaan, iman itu cepat layu. Dalam kehidupan kita, ini bisa saja terjadi ketika kita beriman hanya untuk semuanya lancar. Kita kecewa kepada Tuhan saat doa tidak langsung dijawab. Kita mundur dari pelayanan karena konflik kecil. Kita terlalu egois kita terlalu mementingkan kepentingan kita. Kita terlalu memaksakan kehendak diri kita. Namun, Yesus mengingatkan saudara dan saudari. Iman perlu akar. Dan akar itu adalah ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan, bukan perasaan sesaat. Mari kita melihat kembali diri kita. Apakah kita terlalu egois? Apakah kita hanya memanfaatkan iman hanya untuk kepentingan semata? Apakah kita hanya mengandalkan Tuhan saat segalanya terasa lancar? Apakah kita meninggalkan Tuhan ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita? Lalu mari kita melihat jenis tanah yang ketiga, yaitu tanah yang memiliki semak duri. Kemudian Yesus berkata, ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Duri itu menghimpitnya. Semak duri melambangkan kekhawatiran hidup, keinginan akan kekayaan, ambisi, kesibukan duniawi, dan bukan berarti hal-hal duniawi itu jahat. Tetapi, ketika terlalu mendominasi, sabda Tuhan tidak punya ruang untuk bertumbuh. Kita terlalu sibuk bekerja, sampai tidak ada waktu untuk doa. Mengejar materi, hingga melupakan nilai kejujuran, atau ambisi pribadi mengalahkan kasih dan kepedulian. Yesus tidak melarang kita bekerja dan sukses, tetapi Ia mengingatkan, jangan biarkan dunia menghimpit iman kita. Kita telah diberi bekal, kita telah diberi akal budi untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dituntut untuk bekerja keras, dituntut untuk mencapai kesuksesan dengan tidak meninggalkan iman kita. Yesus tidak melarang kita untuk menjadi orang yang sukses. Yesus tidak melarang kita untuk bekerja, untuk mengejar kesuksesan. Karena pada dasarnya, kita adalah makhluk pekerja. Kita dituntut untuk mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Namun, kadang kita terlalu memegahkan, terlalu meninggikan kemampuan yang kita miliki, sampai-sampai kita lupa pada siapa yang menciptakan kita, pada siapa yang memberikan semua kemampuan itu untuk kita. Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita tidak menjadi pribadi yang lupa diri, agar kita tidak menjadi pribadi yang lupa akan Tuhan sebagai sumber, sebagai pencipta kita. Kita diingatkan agar jangan sampai dunia yang semakin hiruk-pikuk ini menghimpit iman kita. Jangan sampai dunia yang semakin mementingkan kekayaan, semakin mementingkan uang, semakin mendewakan kekayaan, menghimpit iman kita, menjauhkan kita dari Tuhan yang menciptakan kemampuan, yang menciptakan kita. Dan pada akhirnya kita melihat tanah yang keempat, tanah yang baik. Yesus berbicara tentang tanah yang baik. Benih itu tumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tanah yang baik adalah hati yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia setia meskipun sulit. Ia mau belajar dari kegagalan. Ia membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Buah iman itu tampak dalam kasih, kesabaran, pengampunan, kejujuran, dan pelayanan yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, menariknya, bacaan yang baru kita dengar itu menampilkan benihnya sama, penaburnya pun sama, tetapi hasilnya berbeda-beda. Perbedaan itu bukan terletak pada benihnya, melainkan pada kondisi tanah. Yesus tidak bertanya, benih apa yang kamu terima? Tetapi ia bertanya, tanah apa yang ada padamu, yang ada pada hatimu. Nah, ini juga menjadi tamparan bagi kita yang selalu menyalahkan pihak lain ketika kita merasa gagal. Kita tidak mampu melihat diri kita seperti apa. Kita tidak mampu melihat kekurangan diri kita. Ketika terjadi sebuah kegagalan, kita selalu menyalahkan orang lain. Bahkan, ironisnya, kita sering menyalahkan Tuhan. Kita sering mempertanyakan iman kita. Kita sering mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak jarang, kita sering menjadi orang-orang ateis yang dalam tanda kutip kita adalah orang-orang ateis praktis. Artinya apa? Kita beriman, tetapi hanya sekedar identitas saja. Kita beriman hanya sekedar dikenal orang bahwa kita adalah orang yang beragama. Namun, dalam praktiknya, kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan atau kita tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada kita, apakah kita adalah tanah yang indah? Tanah itu bisa diolah? Ataukah tanah yang keras yang bisa dilunakkan? Mari kita melihat diri kita. Apakah kita adalah jenis tanah yang susah untuk dilunakkan? Ataukah kita tanah berbatu yang bisa dibersihkan? Atau mungkin kita adalah jenis tanah yang berduri, yang sulit disingkirkan? Mari kita melihat diri kita. Mari kita melihat hidup kita. Apakah kita merupakan tanah yang gersang? Apakah kita adalah tanah yang memiliki semak duri? Kalau kita belum menjadi tanah yang baik, belum menjadi tanah yang subur, mari kita menjadikan diri kita menjadi tanah yang bisa diolah, tanah yang bisa dilunakkan, tanah yang berbatu yang bisa dibersihkan, tanah yang semak durinya bisa disingkirkan. Dengan doa dan sakramen, dengan firman Tuhan, dengan kesediaan untuk berubah, kita dimampukan menjadi tanah yang baik. Saudara dan saudari yang terkasih, memang sulit untuk melihat atau untuk menjadi tanah yang baik. Namun, tidak berarti kita tidak bisa menjadi tanah yang baik. Oleh karena itu, kiranya sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk kembali melihat diri kita, jenis tanah seperti apakah hati kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita menjadi pribadi yang lebih terbuka, yang tidak mementingkan egoisme, yang tidak selalu mementingkan kepentingan diri kita. Kita tidak dilarang untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Kita tidak dilarang untuk bekerja, untuk mengejar hal-hal duniawi. Namun, jangan sampai hal-hal duniawi itu menghimpit iman kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan yang menjadi sumber dan kekuatan iman kita. Saudara-saudari pendengar mimbar sabda yang terkasih, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi bekal bagi kita, menjadi refleksi bagi kita. Kiranya besok pagi kita boleh bangun dengan semangat yang baru, dengan menjadi pribadi yang telah merubah hatinya menjadi tanah yang baik. Kita adalah orang-orang dengan kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk menjadi tanah yang jenis mana. Namun, sebagai orang beriman, Tuhan menghendaki kita agar menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang menghasilkan sesuatu hal yang baik. Dan hasilnya itu bisa terlihat dalam tindakan nyata, dalam kasih, dalam perbuatan kita terhadap sesama kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita dalam permenungan kita pada malam hari ini. Kiranya sabda Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya Agus Talis Lalong, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Bogor, dengan ini menyampaikan Salam hangat untuk kita semua. Semoga malam hari ini kita mempunyai mimpi yang indah, dan besok pagi kita bangun dengan semangat yang baru, dengan menjadi pribadi yang baru. Sampai jumpa di acara Mimbar Sabda Agama Katolik selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, menyertai hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penabur yang setia. Engkau tidak pernah lelah menaburkan sabdamu dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami yang keras, kuatkanlah iman kami yang rapuh, dan bersihkanlah hati kami dari duri-duri kehidupan. Jadikanlah kami tanah yang baik, agar sabdamu berbuah dalam kasih dan pelayanan. Dan pada malam hari ini, kami hendak beristirahat, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami besok pagi boleh bangun dengan semangat yang baru, agar kami besok pagi boleh bangun dengan menjadi pribadi yang baru, dengan hati yang ikhlas, hati yang baik seperti tanah yang subur, sebagaimana yang Engkau umpamakan dalam firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Raja kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Bogor malam ini bersama Marissa di edisi Rabu 13 Mei 2026 ya. Sejumlah acara tentunya bisa Anda simak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Rabu malam tentunya kita akan mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail, serta menghadirkan bintang tamu yaitu Vivi Kabul. Dan gak usah lama-lama, pendengar, langsung saja kita bergabung dan simak obrolan seru ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan.
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh, Mbak Ita bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya. Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer

0: sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono iya. Kasino Indro
0: iya,
1: ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu juga. Festival kok nggak salah mas.
1: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
0: Nah, dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif membuat kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat, ini.
0: Betul sekali. Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu. Mas.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda. Enggak.
0: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
1: Enggak loh.
0: Mas mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya,
1: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Wah, aduh benar itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh, di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana Siana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjuri.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong Mas, Penari Ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya melaku.
0: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung
0: Benny,
1: bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat
0: Benny.
1: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi Taisa?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik,
0: Bang Benny. Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
1: ya berlalu. Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Ah. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock music.
0: Kangen banget kita semua ya. Mas
1: Mbak Vivi
0: ya.
1: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam
3: mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh ya, nanti akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap,
1: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nuri di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebun yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga, saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Okay.
3: Saya bisa sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apa geng-geng itu semuanya, bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya, betul kan,
3: Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku nggak diajak?
0: Nanti ya, mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
0: Iya,
3: makasih lo ya, kita sering bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
0: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
1: Ingin
4: nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Unita Purnama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat, kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi
5: tetap harus latihan karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah, sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Allah Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, okay. Festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: ini. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto, dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi ya, 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya, rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya, biasanya tuh yang Anak Pedamber itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
1: dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
0: Mau
5: jadi
0: ibu
5: juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga, saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
1: Okay.
5: Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya, jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelfon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam.
6: Mbak Ica Purnama Sari.
0: Iya Oma,
6: cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
5: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio. Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi, itu di tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Tolong dijawab. tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab Oma.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma. Ini,
6: boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh silakan, dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya.
0: Betul, Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua, iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
7: Ya.
1: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
0: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
7: Nah, waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
7: Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Cecilia gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke.
7: Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
0: Iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
1: Oke. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita
0: ya,
1: sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi. Kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu sering ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
7: Sampai terus akhirnya
1: nikah. Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas
8: Assalamualaikum,
0: Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Satu.
8: Ya, betul
0: Mas.
8: Pertanyaan.
1: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
8: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi lanjut nge.
1: Nge.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
0: Isinya
7: albumnya
0: banyak,
7: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
7: ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
7: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja. Diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebenarnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang, kirim ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya. Jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
1: Oke. Siap. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulitong dan ada Lex Trio. Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Oh. Lagi. Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga,
1: gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja ya.
0: Kisah Dua Remaja.
7: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
7: Lagunya.
0: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang iya, radio loh, ya, ini termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, okay, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vivi. Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Jadi
3: itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan, udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
4: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru ya, perdana, Roni, perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya
6: iya, Bu Ana. Di penyanyi ya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Nah, terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas okay. Yudi. Saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada enggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gus Keranda juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah, kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul.
1: Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor gitu. Jadi. Tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD saat itu loh Teh,
8: nuansanya tuh dapet banget gitu banget. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi,
0: ditungguin nanti ya. Oke
8: ya. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Mas
0: Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih betul, sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
2: Ya betul.
1: Dulu
2: ya, kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
2: Betul. Pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana tadi,
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa itu pertanyaan dari
1: Bu Ana,
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari

0: sempat dirilis ya Mbak Vivi ya?
1: Ya,
2: udah dirilis.
1: Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya?
0: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
1: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti?
1: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Ya. Bahana perdamaian.
1: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
1: Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
0: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
1: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu.
0: Iya Mbak.
1: Artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik.
0: Sama juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
0: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
1: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
0: Spanyol. Oh iya.
2: Oke. Okay.
0: Mbak Neni, iya.
1: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
0: Yeah.
1: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
1: Oh iyalah. Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio.
0: Betul sekali. Siap. Mbak Vivi.
1: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
1: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
0: di situ. Iya, pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
1: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
0: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
1: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh itu melo yang keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita
0: sudah
1: sapa-sapa
0: lengkap
1: seluruh
0: kita.
1: Yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh, boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izinkah ke admin boleh bertanya? Silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Iya, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi,
0: halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih
0: pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Bali. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis-artis. Luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu ala apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni
0: Winarto. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua
1: ya. Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Oke, okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan, sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah, Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya, siap, Mbak Vivi. Ya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo.
6: Suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: ke
6: Center Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Wah, kalau
1: keren
0: begitu.
1: Banget suaranya. Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya. Sudah puas ya
0: Ciguria.
2: Sudah
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Ciguria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
7: Ha ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada apa ya unsur gak musik Sundanya ya. Iya benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda
0: ada
1: yang
0: bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Iya, bahasa aja ya. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap benar, kalau begitu. Sebentar ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu
1: benar-benar
2: iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa
1: dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putrinya. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ikan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Punya belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus. Karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh kan memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin oh, vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Jadi
2: lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya semulo. Masya Allah semua juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari,
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Bandung malam ini.
1: Selanjutnya pendengar, kembali ke RRI Pro 1 Bandung. Kita akan menyimak sajian drama radio dengan judul Sandiwara Ketipu, persembahan dari RRI Pontianak. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada, kembali dari Pro 1 RRI Jakarta. Tadi kita sudah mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu untuk edisi hari Rabu ini 13 Mei 2026. Dan saatnya dari Pro 1 RRI Bogor di Jalan Pangrango 34 kita akan hadirkan program-program berikutnya ya. Dan kita akan masuk dulu di drama radio. Nanti ada produksi dari RRI Cirebon dengan judul Salah Pick Up Jadi Berkat. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sajian musik hiburan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Di kesempatan malam hari ini dari Pro 1 RRI Bogor akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 ya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu drama radio berjudul Salah Pick Up Jadi Berkat, produksi RRI Cirebon.
1: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan nganter orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
2: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Ya udahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
1: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
2: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
3: Halo pak, atas nama Febri ya?
2: Iya mas, ini helmnya dipakai ya, biar gak ketinginan kepalanya. Udah mau maghrib nih.
3: Ya biar safety dong pak.
2: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas, saya kan juga belum tua-tua banget.
3: Kok lewat sini bang?
2: Tenang mas, saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya masnya tenang aja.
3: Bang, itu HP-nya bunyi tuh, ada telpon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja bang.
2: Udah, biarin aja mas.
1: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
2: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
3: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
2: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
4: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam buber sama teman saya loh, Pak.
2: Hah? Loh, lah ini masnya namanya siapa ya?
3: Saya Febri, Bang. Kenapa?
2: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
3: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
2: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa gak bilang kalau namanya Febrianto?
3: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, bang.
2: Bentar. Halo, mbak. Yaudah, gini aja deh, mbak. Mbaknya mau gak nunggu saya balik lagi ke sana?
4: Hah? Gimana? Nunggu lagi? Stres.
2: Waduh, banyak ngambek mas.
3: Terus gimana nih bang?
2: Ya udahlah, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
3: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya bang.
1: Sementara itu di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
5: Halo? Atas nama Kak Febri? Halo? Masnya yang namanya Febrianto bukan?
1: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
2: Aman mas?
3: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
2: Syukurlah, emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh masnya, namanya sama.
3: Iya apaan sih bang?
2: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang mas. Kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya mas.
3: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
2: Kafe? Janjian bukber ya mas?
3: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ, bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh, sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
2: Oh yang ini.
3: Sip, cash ya bang.
2: Aman mas.
3: Bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
2: Waduh, kenapa ya kira-kira?
3: Sini bang, buka puasa dulu.
2: Gak usah mas, makasih loh.
3: Udah, gak apa-apa, gak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya gak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
2: Emang boleh mas?
3: Nah, emang kenapa gak boleh bang? Santai aja.
2: Soalnya saya juga gak puasa mas.
3: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
2: Ya, saya kira masnya yang puasa. Nama saya Yohanes, mas.
1: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi install aplikasi.
6: Pro 1.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

malam pendengar Pro 1 RRI Bogor. Sekarang kita masuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk kesempatan malam hari ini akan menghadirkan koleksi lagu-lagu pop mancanegara dengan rilis tahun 2010 ya sampai dengan 2015. Anda bisa mengirimkan atensinya di 081-5x400. Jadi kalau Anda mau merequest, sebaiknya mungkin dicek dulu ya lagu yang Anda pesan, sehingga bisa terputarkan. Karena jika di luar tahun yang tadi disebutkan, tentunya tidak akan kita putarkan. Jadi silahkan untuk bergabung dengan format nama, spasi, alamat, lagu requestan, dan juga salam yang ingin Anda kirimkan. Marisa tunggu atensinya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ada lagu Sugar-nya dari Maroon 5 ya, sekarang kita ke lagu berikutnya. Yang ini dari Coldplay dengan Paradise.

0: Edisi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, Marisa kembali hadirkan informasi dalam kilas berita saat ini pukul 22.31 waktu Indonesia Barat. Komisi 7 DPR RI meminta LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara memperluas promosi serta sosialisasi siaran Piala Dunia FIFA 2026 ke berbagai daerah di Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menegaskan langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan program nonton bareng dan keterlibatan pemangku kepentingan sepak bola nasional dalam berbagai program bertema Piala Dunia. Selain itu, DPR juga meminta evaluasi berbasis data terkait jangkauan siaran Piala Dunia 2026 agar semakin mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, memastikan pihaknya akan menggencarkan kampanye demam Piala Dunia hingga ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal melalui jaringan biro dan distribusi berita di seluruh Indonesia. Demikian informasi dalam kilas berita dan kita lanjut ke program selanjutnya.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Full pendengar ya, dari duet penyanyi Amerika Serikat ada Christina Aguilera dan juga ada Blake Shelton ya. Ini masuk di album ketujuh miliknya Christina dengan judul Lotus yang dirilis tahun 2012. Tentunya mari sama-sama menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada beberapa atensi yang sudah masuk malam hari ini, kita coba bacakan ya. Selamat malam untuk Mama Nina Said di ATS yang request lagu dari John Legend dengan All of Me, tadi sudah kita putarkan ya. Saya selalu katanya buat Neng Marisa ucapan terima kasih dan juga selamat malam. Lanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta diputarkan lagu Justin Bieber dengan Baby, dan salam aja untuk Mbak Marisa serta kru, terima kasih ucapannya, selamat malam.

Berikutnya selamat malam untuk Abah Kismin yang ada di Pasir Eri Ciapus. Untuk lagu sih katanya terserah yang mana aja ya, bisa dipilihkan dari studio. Salamnya buat Iqbal bersama istri Yanti di Jembatan Hitam, Tiara di Jambu 2, juga buat Neymar, terima kasih saya selalu. Alhamdulillah katanya cuaca cerah malam hari ini.

Berikutnya selamat malam untuk Brian Walker ya, yang minta diputarkan lagu dari One Republic dengan apa nih judulnya ya, Counting Stars aja. Sebelumnya sih minta lagunya Secrets, tapi karena Secrets ini di tahun 2009 gak bisa kita putarkan. Sementara untuk lagu yang masuk di 2010 sampai dengan 2015 adalah Counting Stars. Nanti ditunggu aja untuk lagunya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, sosok penyanyi bernama Rihanna ya. Ini sebenarnya nama panggung sih, karena nama asli Rihanna tuh sebentar. Saya cuma ingat nama panggungnya aja ya, tapi dia tuh punya nama asli sebetulnya, oh, Robin Rihanna Fenty gitu ya, tapi dia mengambil nama Rihanna sebagai nama panggungnya, pendengar ya. Jadi Rihanna yang lahir 20 Februari 1988 ini punya beberapa fakta menarik. Sedikit kita bahas ya tentang Rihanna. Dari mulai masa remajanya saat ia 15 tahun, ternyata Rihanna pernah memenangkan sebuah kontes kecantikan di sekolahnya, dan akhirnya ia diberi gelar sebutan Miss Cumbermere karena memenangi kontes tersebut. Teman-temannya pun menantang untuk berjalan layaknya model dan harus menjaga keseimbangan ketika tumpukan buku di atas kepalanya gitu. Jadi ternyata Rihanna punya pengalaman masa lalu sebagai seorang miss-missan gitu ya di kontes kecantikan sekolahnya. Terus juga ternyata kalau misalnya mau manggung nih, Rihanna ya layaknya penyanyi profesional pada umumnya sih punya ritual lah untuk membuat suaranya lebih lantang saat bernyanyi. Jadi ritual yang biasa dilakukan oleh Rihanna adalah mengkonsumsi permen pelega tenggorokan, terus juga minum perasan jeruk yang ditambah dengan air soda, dan pastinya berlatih untuk mengetahui seberapa lantang suaranya. Dan Rihanna juga pernah mengaku bahwa ia melakukan ritual semacam itu supaya lebih percaya diri pada saat tampil di atas panggung. Rihanna tuh ya tentu punya daya tarik ya, dari kepala sampai kaki, termasuk juga sebuah keputusan dari perusahaan Gillette yang akhirnya mengasuransikan kaki Rihanna sebesar $1 juta, pendengar. Sebuah harga yang fantastis dalam segi asuransi. Namun hal ini dilakukan oleh perusahaan tersebut lantaran Rihanna kerap dianggap sebagai celebrity of legs goddess ya, atau dianggap punya kaki seperti dewi. Karena keindahan bentuk kakinya memang tidak bisa dipungkiri tuh bagus banget gitu. Makanya akhirnya perusahaan Gillette ya mengasuransikan kaki Rihanna sebesar $1 juta itu.

Oke, kita masih akan hadirkan lagu-lagu lainnya, tentu dari para penyanyi pop mancanegara yang punya rilisan lagu di tahun 2010 sampai dengan 2015. Setelah Rihanna, kita akan dengarkan lagu pop balladnya dari penyanyi Amerika Serikat Katy Perry yang dirilis tahun 2012 untuk album Teenage Dream, The Complete Confection. Pendengar, kita ambil dengan judul Wide Awake. Jadi selamat mendengarkan untuk Anda.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda

0: RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara. Pro
1: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di program Ruang Rindu RR Bogor untuk edisi malam hari ini. Pendengar, tentunya Anda juga masih kami undang atensi di 0815x4200 untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital.

Ya pendengar, jangan sampai Anda kelewatan ya untuk menikmati berbagai program, konten-konten siaran menarik yang tentu kaitannya dengan Piala Dunia 2026. Karena RRI juga menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara audio. Dan pastinya berbagai konten siaran kami juga nantinya banyak berkaitan dengan Piala Dunia ya. Jadi memang kalau berbicara tentang peran RRI untuk bisa menyiarkan event-event besar olahraga termasuk Piala Dunia, pastinya sebelum ada televisi dan juga internet, masyarakat dunia itu menikmati Piala Dunia hanya lewat suara dari radio saja pendengar. Jadi para penyiar radio zaman dulu itu harus bisa menggambarkan jalannya pertandingan dengan detail dan juga penuh emosi agar pendengarnya bisa membayangkan suasana stadion. Bukan hanya zaman dulu sih, tapi memang juga zaman sekarang masih gitu ya. Dan dari sinilah akhirnya lahir komentar-komentar legendaris yang membuat pendengar juga jadi seolah ikut berada di tengah pertandingan. Nah, seiring berkembangnya teknologi, tentunya siaran Piala Dunia pun berubah dari radio ke televisi, yang hingga kini bisa dinikmati lewat streaming di smartphone kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau di Indonesia sendiri, TVRI dan juga RRI menjadi bagian penting dalam perjalanan siaran Piala Dunia, terutama saat televisi belum bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Dan dari Piala Dunia 2026 nanti, tentunya para pendengar setia RRI bisa menyaksikan pertandingan melalui TVRI untuk visual dan juga mengikuti siaran audionya ya langsung bersama RRI sebagai official broadcaster di Indonesia ya. Dan tentu Anda juga bisa tetap update dengan informasi terkini melalui siaran Radio Republik Indonesia dengan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store untuk akses berita, hiburan, musik dan siaran RRI dimanapun dan juga kapanpun.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan. Belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar.
1: Idi,
4: jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

Baru saja kita dengarkan lagu berjudul Impossible yang merupakan lagu perdana dan juga menjadi hits terbesar James Arthur yang dirilis pada 9 Desember 2012, pendengar. Setelah memenangkan The X Factor Inggris musim ke-9, dan lagu ini merupakan cover dari lagu milik Chantel ya, dan bercerita tentang kepedihan, patah hati, penyesalan, serta sulitnya move on. Jadi memang James Arthur ini adalah pemenang dari ajang pencarian bakat The X Factor Inggris. Jadi dia merilis lagu ini setelah memenangkan The X Factor UK seri ke-9 gitu ya. Jadi memang begitu banyak sih penyanyi-penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat, dan mereka akhirnya memang bisa sukses dan bisa merasakan persaingan dengan para penyanyi-penyanyi lain gitu ya. Dan walaupun memang silih berganti sih, dalam arti mungkin ada yang mampu bertahan sampai dengan lama, tapi ada juga yang mungkin hanya beberapa tahun kemudian tenggelam. Tapi ya kalau James Arthur sampai sekarang memang masih dikenal ya, sejak debutnya setelah memenangkan X Factor di 2012. Malam hari ini kita masih mendengarkan lagu-lagu pop mancanegara dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015, pendengar. Dan masih ada beberapa waktu ke depan ya untuk Anda menikmati lagu-lagu lainnya. Sekarang kita dengarkan lagu dari Ellie Goulding dengan How Long Will I Love You.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tidak terasa pendengar, ternyata sekarang pukul 23 lebih 54 waktu Indonesia Barat. Tentunya harus diakhiri program Ruang Rindu kita di malam hari ini, sekaligus juga rangkaian Bogor malam ini untuk edisi 13 Mei 2026 di hari Rabu. Semoga untuk Anda bisa menikmati berbagai program yang selalu hadir bersama Radio Republik Indonesia. Dan besok ternyata hari libur ya. Jadi selamat menikmati hari libur untuk Anda, long weekend. Tentunya bisa dimanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa berlibur atau juga mungkin ingin berkumpul bersama keluarga, ada me time juga, atau sekedar santai-santai aja mengembalikan tenaga, ataupun mungkin yang kurang sehat juga semoga bisa memanfaatkan waktu untuk istirahat sebanyak-banyaknya gitu ya, biar fresh lagi, biar segar lagi, dan tentunya biar segar bugar ya. Jadi selamat beristirahat untuk Anda semua, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa bersiap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musibah merupakan satu ujian yang diberikan Sang Pencipta untuk umatnya. Namun, sebagai manusia, kita harus berusaha melewati ujian ini dengan selalu memohon petunjuk dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika doa itu dikabulkan, tetaplah rendah hati. Karena Sang Penciptalah yang mengatur kehidupan ini.
1: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya atau di mana saja Anda berada. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustaz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Dengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah yang meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalat pada Nabi, mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam, dia merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Nah nanti, kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini sampai walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya penggunaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebenarnya kalian rahimakumullah, kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja di dalam Islam itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam misalnya ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar ya. Nah dari sini saya jelas ya, kalau kita membedah misalnya sholat saja, itu sholat itu berisi, ya kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja, ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas pribadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya, bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya, ya, sholatku, ibadahku, ya, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah, ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri bahwa ternyata harusnya, ya, orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya, ya, orang-orang yang tadi, ya, secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah, ya, hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau, ya, sholatnya itu beres gitu, ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima, ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada, ya, tadi, ya, mudghah, segumpal darah, ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan, ya. Ini sama nanti kalau sholat itu seperti tadi, jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata, ya, hadis, amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya, ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat, ya, Al-Mu'minun misalnya, ya, ketika bicara tentang khusyuan, ini merembet kepada, ya, kualitas diri. Pada aslahal mu'minun alladina fi sholatihim khasi'un walladina hum anillahi mu'ridun. Ya, ini diharapkannya, ya, orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan, yaitu orang-orang yang meninggalkan, ya, segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladina hum li zakati fa'ilun. Ini zakat, ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial, ya. Walladina hum li furujihim hafidun, orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya. Ini menjaga kemaluannya itu tidak melakukan, ya, dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini, ya, sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut. Ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang menggunakan, di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik itu kan luar biasa itu, ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu, ya, bermasalah, ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam masuk Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini berhubung dengan walladinahum ala salawatihim yuhafidud. Itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya, gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya, yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang tadi ya, integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah, belum lagi yang dari ya ibadah puasa misalnya, sudah jelas ya, puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi akramakum. Ya, orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya, terlihat ya. Kualitas pribadinya itu pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya yunas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan. Dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi. Ya. Nah, baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya. Jadi haji, kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya ya, kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut rukun Islam ya, kemudian al-Islamu ala niyah, kata hadis bahwa Islam itu harusnya tampak. Jadi kalau ibadah itu harus tampak, tapi tampaknya ibadah itu harus diiringi dengan yang rahasia. Yang rahasia adalah keimanan, ketakwaan. Sehingga kalau benar ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dipahami sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi jaminan kualitas pribadi, integritas pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi, ya itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi, ya itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, berarti mungkin korupsinya lebih banyak, ya itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum ya, kualitasnya masih segitu, sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Allahu a'lam bishawab ya.
0: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya. Bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik kan? Terlihat baik itu baru sisi luarnya. Sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ya, ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, di dalam Islam misalnya datang ke majelis taklim, misalnya itu datang ke majelis taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke majelis taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami. Gitu. Nah, saat ini kan banyak ya, ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah, dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah, tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah, tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. Tapi dia enggak paham apa-apa dari sekolah. Sama tadi orang rajin ke majelis taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke majelis taklim, tanyakan paham enggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? Sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita, adalah salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian waris pentaiban, ilmu yang bermanfaat harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan thayyib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik, ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, baru kemudian wa'amalan mutakabbala, ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima. Ya, jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan. Ya, makanya kalau dia benar secara ya ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi ya amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, oh tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu, kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saya tidak benar, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
0: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Sebenarnya kalaulah urusan bergaul itu kan nggak langsung ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan itu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah, harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah, kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya. Karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya, jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik karena ibadahnya bagus, jadi nggak toksik lagi gitu kan. Jadi
0: lebih bermanfaat gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Oke okay, baik. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
1: ya, baik. Kalau terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya. Iya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan. Bergaul beda dengan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget ya, tanpa yeah. filter tuh juga nggak benar kan gitu ya.
0: Oke baik, harus ada kendali dari diri masing-masing gitu ya Pak Ustadz.
1: Nah ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
0: Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih, tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan, lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
1: Ya, secara ya kalau tadi ya, laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama aja, itu serah kan dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya oh malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya, kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu ya. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang itu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah, apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi ya, maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi, yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Harusnya kan ya itu namanya nggak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20 nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Nah artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta itu udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, oh saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu. Digoda jabatan gak mempan gitu ya. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala cara dia pokoknya itu prestis betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan. Nah orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan harta kata semuanya di berpenyakit gitu.
2: Jadi baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, demikian tadi ulasan terkait topik tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim, meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri, mengawali perjumpaan kita untuk Bogor pagi ini. Mengantarkan kita juga di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya kami perbarui informasi Anda dan menyimak rangkaian kabar yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor sesaat lagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Meninggal, tahu meninggal berapa orang dibawa? Kan dua ininya yang gelepaknya.
2: Oh iya.
1: Tahunya itu bawa ke rumah sakit Ciawi.
3: Dan dengan doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak kelancaran, tepat waktu sehingga masyarakat juga dapat terlayani dengan baik dan dengan hasil yang baik.
4: Proses hukum masih berjalan. Tentunya kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, tetapi proses kepegawaian di PKPSDM juga akan segera berjalan.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Kamis 14 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kecelakaan lalu lintas terjadi di turunan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi. Pembangunan trase baru Jalan Saleh dan Sasmita di kawasan Batu Tulis Kota Bogor resmi dimulai. Sat Narkoba Polres Bogor kembali membongkar ratusan kasus narkotika di wilayah Kabupaten Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, kecelakaan lintas terjadi di turunan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi. Sebuah mobil pick-up diduga hilang kendali dan menabrak tiga sepeda motor dari arah berlawanan. Selengkapnya Yofri Haryadi melaporkan.
5: Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di turunan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu 13 Mei pagi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Berawal dari sebuah mobil pick-up melaju dari arah Gadok menuju Cisarua hilang kendali, melambung ke jalur kanan jalan. Kondisi itu pun mengakibatkan ada sekitar tiga sepeda motor tertabrak dengan posisi saling berhadapan.
1: Tadi pas kejadian lagi nggak macet kan?
6: Nggak macet, belum macet.
1: Langsung gubrak gitu?
6: Langsung ada pas. Ini ya langsung macet. Kecelakaan. Tadi mau belum macet tadi. Tadi sekitar jam 10 lewatan, setengah 11-an lah.
1: Jadi, ada yang meninggal katanya?
6: Meninggal. Tahu meninggal berapa orang dibawa? Kan dua ininya yang gelepaknya.
1: Oh iya.
6: Tahunya itu bawa ke rumah sakit Ciawi.
5: Dari informasi saksi mata di lapangan, Roni mengatakan ada sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka-luka. Seorang diantaranya adalah ibu hamil yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Para korban dalam kecelakaan tersebut dilarikan ke rumah sakit Hermina dan RSUD Idam Khalid Ciawi.
7: Oh, saya enggak begitu lihat lah. Cuman dari bawah mobil bak itu ya, dia melaju, enggak tahu ada apa, dia lari ke kanan gitu. Dari atas ada motor, jadi si motor itu ya kena tabrak motor. Mobil dari bawah, bawah laju ke atas, motor dari sini arah ke bawah. Si mobil bak itu jadi lari ke kanan, jadi di jalur kiri itu langsung masuk kanan dari atas. Motor yang lagi turun ke bawah itu. Kayaknya nggak tahu juga sih, kayaknya sih ya kecelakaannya dibawa ke rumah sakit.
5: Peristiwa terjadi pada saat kondisi jalan tidak dalam keadaan ramai lancar di turunan Selarong. Kendaraan saat itu melaju dengan kecepatan tinggi dari kedua arah. Hingga saat ini, baik korban dan pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut masih menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bogor di Ciawi.
0: Pembangunan trase baru Jalan Saleh dan Sasmita di kawasan Batu Tulis Kota Bogor resmi dimulai. Pemerintah Kota Bogor menargetkan kawasan ini menjadi akses jalan baru sekaligus destinasi wisata, heritage, dan ruang publik terpadu. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Pembangunan trase baru Jalan Saleh dan Sasmita kawasan Batu Tulis Kecamatan Bogor Selatan resmi mulai dilaksanakan. Tahapan pekerjaan diawali dengan serah terima pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen PPK pada kontraktor pelaksana sebelum masuk ke proses konstruksi fisik. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsi menyampaikan bahwa pembangunan kawasan tersebut dirancang tidak hanya menghadirkan akses jalan baru, tapi juga ruang publik yang terintegrasi. Pembangunan jalan baru tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan heritage di Kota Bogor. Setelah proses pembebasan lahan rampung dilaksanakan pemerintah Kota Bogor, lahan seluas sekitar 4.900 meter persegi itu akan dikerjakan selama 163 hari kalender. Target penyelesaian pada akhir Oktober 2026.
9: Dihadiri oleh Bapak Kepala UPT Pak Andi beserta jajarannya terkait dengan pembangunan jalan trase Batu Tulis ini, trase baru Batu Tulis ini
3: alhamdulillah sudah terkerjakan dan hari ini langsung terkerjakan. Untuk itu kami mengejar waktu juga dan ada jam sibuk komisi 3 nggak diundang. Karena memang kami kerjaan kemarin kontrak, hari ini langsung terkerjakan supaya pada waktu mau melaksanakan kerjaan kita sama-sama berdoa bersama. Mudah-mudahan nantinya di ke depan pembangunan ini untuk kawasan Batu Tulis ini, karena pembangunannya tidak saja jalan tapi ada beberapa item, yaitu ada pedestrian, terus lagi ada taman di trase, terus ada lowong Batu Tulis gitu. Jadi areal kawasan Batu Tulis ini akan dikerjakan melalui bantuan provinsi dan untuk pembebasannya oleh APBD. Jadi ini satu untuk bersinergi atau sinergitas yang luar biasa terkait dengan kawasan.
8: Anggaran pembangunan mencapai 21,2 miliar rupiah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Selain pembangunan badan jalan, proyek ini juga mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, serta penataan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan Batu Tulis.
3: Mudah-mudahan dengan doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kelancaran, tepat waktu sehingga masyarakat juga dapat terlayani dengan baik dan dengan hasil yang baik. Mungkin tadi juga hadir pelaksana atau pemenang lelangnya, mudah-mudahan aspirasi masyarakat ini dengan keinginan kondisi nanti hasil yang lebih baik atau lebih bagus lagi untuk menciptakan kawasan bersejarah khususnya di trase Batu Tulis ini menjadi sesuatu destinasi wisata yang baru untuk
8: pasti. Kawasan Batu Tulis nantinya diharapkan berkembang menjadi salah satu destinasi wisata baru berbasis sejarah dan lingkungan di Kota Bogor. Penataan kawasan juga mencakup pembangunan leweng Batu Tulis dan area taman di bekas jalur jalan lama yang sudah tidak lagi dipergunakan.
0: Saudara, Satnarkoba Polres Bogor kembali membongkar ratusan kasus narkotika di wilayah Kabupaten Bogor. Sebanyak 155 tersangka diamankan bersama barang bukti sabu, ganja, hingga puluhan ribu obat keras terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
2: Komitmen dari pemerintah Kabupaten Bogor di mana beberapa hari yang lalu Satuan Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh karyawan P3K paruh waktu berinisial AW dan berdinas di kantor Kecamatan Lapanunggal.
5: Satnarkoba Polres Bogor mengungkap 113 kasus narkotika sejak Januari hingga Mei selama tahun 2026 dengan 155 orang tersangka. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto dalam keterangan persnya pada Rabu 13 Mei pagi mengatakan dari 155 orang tersangka, 79 orang diantaranya adalah pengedar obat keras dan 48 orang pengedar narkotika jenis sabu. Sementara 5 orang tersangka pengedar ganja, 23 tersangka, serta 79 orang tersangka pengedar obat keras. Pengungkapan kasus itu pun masuk dalam kategori terbanyak kedua Sepolda Jabar di bawah kepemimpinan Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Aji Lesmana.
2: 13 kasus yang dapat diungkap selama periode tersebut dengan total tersangka keseluruhan 155 orang. Adapun dari 155 orang tersebut terdapat tersangka laki-laki sebanyak 149 dan 6 tersangka. Untuk kasus terkait sabu terdapat 48 tersangka, untuk ganja 5 tersangka, kemudian untuk sinte 23 tersangka, dan OKT itu mencapai 79 tersangka. Predikat peringkat kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
5: Dari tersangka yang diamankan ternyata diketahui ada satu orang ASN P3K paruh waktu yang bertugas di kantor Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Rudi Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menegaskan kepada ASN yang kedapatan mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba tetap diproses hukum. Birokrasi yang sehat diawali dengan personel yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
10: Pemerintahnya harus hadir dalam kondisi yang bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, wujud kami tidak boleh ditutup-tutupi apabila ada aparatur sipil negara ataupun penyelenggara pemerintah yang kedapatan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, maka pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan proses hukum masih berjalan. Tentunya kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, tetapi proses kepegawaian di PKPSDM juga akan segera berjalan.
5: Barang bukti yang diamankan meliputi narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg, kemudian ganja 2,5 kg, sinte 1,8 kg, serta obat keras dan terlarang OKT sebanyak 50.228 butir, termasuk razia miras ilegal di beberapa lokasi dengan barang bukti 9.468 botol. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara dan denda 1 miliar hingga 3 miliar rupiah.
11: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
12: Wi, pakai narkoba.
13: Tidak, terima kasih.
11: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
12: Wi, pakai narkoba.
13: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
11: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
12: Wi, pakai narkoba.
13: Tidak.
12: Wi, pakai narkoba.
13: Tidak.
12: Dikit aja.
13: Tidak.
11: 4. Alihkan pembicaraan.
12: Wi, pakai narkoba.
13: Hey, Wi cantik gak sih?
11: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, Kabupaten Bogor memiliki 144 objek cagar budaya yang tersebar di hampir di 5 wilayah yang ada, baik di barat, timur, utara, selatan, dan tengah. Dari ratusan benda cagar budaya yang terlapor itu pun kini tengah dalam proses verifikasi untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dipelihara. Seperti diungkapkan PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, dari lokasi benda purba yang menjadi objek riset dan penelitian itu ternyata terkendala dengan persoalan lahan di mana benda tersebut berada. Baik artefak maupun situs peninggalan prasejarah dan sejarah ternyata ada di atas tanah yang dikuasai masyarakat dan bersertifikat.
15: Lokasi itu masih tanahnya milik masyarakat. Ya, jadi kita memang agak susah ketika melakukan itu. Harus pelan-pelan kita lakukan kesepakatan dengan masyarakat bahwa ini adalah lokasi cagar budaya dan mereka juga punya kewajiban lah, katakan begitu, untuk merawat cagar budaya itu. Keinginan kita sih memang tanahnya kita pemerintah belilah gitu ya. Kita beli di bawah pemerintah, kemudian dirawat secara utuh oleh pemerintah. Di masyarakat sendiri secara perlahan menyadari itu, mereka banyak yang kemudian ikut. Di cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh kita ada 51 itu juga sudah ada juru peliharanya yang kemudian diberikan insentif oleh Bupati.
0: Benda cagar budaya di Kabupaten Bogor yang terverifikasi meliputi 49 benda, 16 bangunan, 8 struktur, 68 situs, dan 3 kawasan. Perkembangan digital dan media sosial menjadikan warisan budaya di satu daerah, khususnya situs peninggalan purbakala, menjadi banyak inspirasi bagi para konten kreator. Penguatan di balik cerita dari situs purba dan peninggalan tak benda menjadi salah satu tugas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan kota sehat. Berbagai indikator penilaian mulai dipersiapkan guna meningkatkan capaian penghargaan pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri, kita simak.
16: Kota Bogor kembali mempersiapkan diri menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat. Upaya ini dilakukan melalui evaluasi berbagai indikator kesehatan lingkungan dan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kota Bogor. Sebelumnya, Kota Bogor berhasil meraih predikat swastisa kategori menengah. Capaian tersebut menjadi kebanggaan karena di Jawa Barat hanya 8 kabupaten kota yang berhasil memperoleh penghargaan dan secara nasional hanya 41 daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, pemerintah Kota Bogor menargetkan peningkatan predikat menuju swastisa bawistara pada penilaian mendatang.
17: Jadi pertama, alhamdulillah tahun kemarin kita meraih swastisa bawistara tengah gitu ya, predikat kota sehat. Ini sudah sangat membanggakan karena di Jawa Barat sendiri hanya 8 kabupaten kota yang di nasional hanya 41 kabupaten kota. Tapi tentu kan kita ingin naik ya ke level yang lebih tinggi, yaitu swastisa bawistara.
16: Dr. Erna mengatakan penilaian Kabupaten Kota Sehat dilakukan pada tahun ganjil sehingga berbagai laporan dan capaian daerah harus mulai dipersiapkan sejak sekarang.
18: Untuk penilaiannya tahun ganjil, jadi setiap tahun ganjil 2025 nanti akan dinilai lagi 2023. Tentu persiapannya harus kita lakukan dari sekarang. Intinya adalah kita akan mengevaluasi hasil capaian 2025 dan sudah harus diinput dan dilaporkan ke provinsi dan kementerian.
16: Pemerintah Kota Bogor berharap seluruh indikator kota sehat dapat terus meningkat melalui kerja sama lintas sektor. Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, Kota Bogor optimis dapat meraih predikat kota sehat tingkat tertinggi pada tahun 2027 mendatang.

0: Pengurus IMI dan KONI Kabupaten Bogor optimistis penunjukan Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah balap motor Porprov Jabar 2026. Cabang olahraga Anggar Kabupaten dan Kota Bogor terus mematangkan persiapan menuju Porprov Jawa Barat 2026 dengan status tuan rumah dan target prestasi yang tinggi. IKASI optimis para atlet mampu tampil maksimal dan meraih medali emas. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Kabupaten Bogor resmi ditetapkan sebagai tuan rumah cabang olahraga balap motor pada Porprov Jabar 2026 dengan lokasi pertandingan di sirkuit karting Sentul untuk road race dan sirkuit motocross Pakansari untuk grass track. Ketua IMI Kabupaten Bogor A. Andriana Almuharom menilai ketersediaan venue yang layak ini akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata daerah. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini dan optimistis tim balap motor tuan rumah mampu mencapai target raihan 4 medali emas. Penyelenggaraan event ini diharapkan tidak hanya sukses secara prestasi, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata olahraga unggulan. Konsistensi latihan terus dijaga cabang olahraga Anggar Kabupaten Bogor menjelang pelaksanaan Porprov Jabar. Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kabupaten Bogor sebagai salah satu kontestan kini memfokuskan persiapan guna menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Kepala Pelatih Tim Anggar Kabupaten Bogor Dasta mengungkapkan berdasarkan hasil BK di tahun 2025 lalu, sebanyak 18 atlet IKASI Kabupaten Bogor dinyatakan lolos dan berhak tampil di Porprov Jabar 2026.
2: Selama ini kita masih konsisten untuk latihan. Sementara kita latihannya seminggu 3 kali, di hari Senin, di hari Rabu, dan Sabtu pagi. Sementara kita siapkan yang kemarin kita turun di babak kualifikasi. Kita semua persiapkan. Cuman kita kemarin masih nunggu SK dari KONI, berapa atlet yang ya, KONI Kabupaten Bogor.
1: Meski demikian, Dasta menyebut hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian jumlah atlet yang akan diberangkatkan dalam kontingen Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar tahun ini. Sementara Ketua IKASI Kota Bogor Suban menegaskan kesiapan timnya menghadapi Porprov Jabar 2026 dengan memasang target 5 medali emas. Ia optimis target yang dibebankan KONI Kota Bogor dapat direalisasikan. Pada Porprov Jabar 2026 mendatang, cabang olahraga Anggar akan dipertandingkan di Kota Bogor dengan total 12 nomor. Status tuan rumah dinilai menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk tampil maksimal.
3: Untuk 4, tapi kami artinya untuk 4 kami optimis, sangat optimis dan mudah-mudahan untuk 5 pun kami akan coba berusaha semaksimal untuk coba pelatihan dan segala macam. Kami pun ada tingkat optimisme juga untuk meraih 5 emas.
1: Selain fokus pada persiapan atlet, IKASI Kota Bogor juga akan menggencarkan sosialisasi ke sejumlah sekolah guna memperluas pengenalan olahraga Anggar. Langkah ini sekaligus menjadi strategis penjaringan dan pembinaan atlet muda sebagai investasi prestasi jangka panjang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Ade Sri, penata teknik Noval Noviansah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, kantor cabang Bogor.
1: Pro 1.

0: Terus satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi kembali. Saya ucapkan dari kawasan Pangrango nomor 34 ya, mengudara untuk menemani aktivitas pagi Anda, saudara, di tanggal merah ya, yang selalu punya suasana yang berbeda nih. Jalanan mungkin lebih tenang ya, udara masih menyisakan kesejukan, dan sebagian dari kita mungkin juga baru menikmati kopi pertama pagi ini sambil merencanakan hari, saudara. Dan tentu saya Nasrul Alwi masih akan terus menjadi partner Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan supaya aktivitas Anda hari ini berjalan nyaman, berikut kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca di wilayah Bogor dan sekitarnya, dan umumnya daerah Jawa Barat yang telah disiapkan oleh Prakirawan Jawa Barat dan akan disampaikan forecaster Jabar berikut ini.
1: Hai sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini adalah menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, Prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan dengan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Pada siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Itu tadi saudara pendengar perkiraan cuaca pagi, siang, sore hingga malam ya untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026, saudara. Semoga cuaca hari ini juga bersahabat untuk setiap rencana dan juga perjalanan Anda, dan nikmati terus suasana pagi bersama kami hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ekspresikan diri Anda lewat lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Kali ini kita putarkan beraksinya Kotak, saudara. Di menit 51 lepas dari pukul 6 pagi ini, saudara. Memasuki aktivitas pagi yang mungkin tengah melintas beberapa daerah kota Bogor ya. Menuju aktivitas Anda, saudara. Mengabarkan bagaimana suasana traffic di pagi hari ini. Boleh juga bercerita via WhatsApp kami di 08 15 4200, dan menjadi info bagi pengendara lainnya. Sementara kami hadirkan kali ini informasi perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional kota Bogor ya, sebagai referensi bagi Anda sebelum berbelanja dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan pemantauan, secara umum harga kebutuhan pokok terpantau relatif stabil, meski beberapa komoditas ini tampaknya masih mengalami penyesuaian harga ya. Untuk harga beras medium saat ini berkisar di angka Rp13.500 hingga Rp16.000 per kilogram, sementara gula pasir di kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilo. Minyak goreng curah terpantau di harga Rp20 hingga Rp22.000 per liter, sedangkan minyak kita berkisar di angka Rp16.000 per liter. Dan untuk daging ayam broiler berada di kisaran Rp27.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Telur ayam broiler di harga Rp28.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dan untuk harga cabai merah besar terpantau di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilo. Cabai rawit merah berkisar di Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit hijau di kisaran Rp25.000 hingga Rp55.000 per kilogram, saudara. Sementara bawang merah saat ini berada di harga Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dan untuk bawang putih itu berkisar Rp29.000 hingga Rp35.000 per kilogram, saudara. Demikian informasi harga kebutuhan pokok masyarakat pagi ini, saudara. Sekali lagi semoga bisa menjadi gambaran ya, dan juga referensi bagi Anda untuk merencanakan berbelanja kebutuhan pokoknya di hari ini. Tetaplah bersama kami, kami masih akan ada beragam informasi menarik dan juga teman musik terbaik juga menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 10 nanti. Sementara sesi ini akan berhenti tepat pukul 7, dan selepas itu kita akan hadirkan rangkaian kabar-kabar terkini untuk menyimak Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan kami kembali melanjutkan segmen berikutnya hanya di Bogor pagi ini.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota Banjarmasin.
0: Dari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%.